0: meskipun beberapa kali juga melakukan terobosan ataupun masih melakukan positioning dengan baik, tetapi cara para pemain kefir di melihat Messi atau membayangi Messi, ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini. Dan buktinya KVD memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
1: Ya, tetapi kalau melihat dari KVD sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup membuahkan hasil? Dan seperti Anda katakan tadi di jeda babak pertama, KVD akan bermain terbuka dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyama kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini, membuat Argentina merasa sulit untuk menembus pertahanan mereka nih, Bung Estu?
0: Iya, satu hal yang kredit poin plus buat KVD adalah keberanian mereka, rasa percaya diri mereka mereka bakal serangan. Itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikatakan jadi keunggulan KVD pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus, di luar Fosinha juga bermain brilian, di luar Dini Burgess maupun Pico Lopez bermain sangat bagus, ada 18 clearance di situ di babak kedua ini, terutama di babak kedua ini. Menurut saya permainan kepercayaan diri yang bagus, mereka menerapkan strategi yang bagus dalam bertahan maupun dalam perang, dalam tanda kutip lini tengah, ini menurut saya yang menjadi nilai plus bagi KVD sejauh ini. Dan Argentina memang berkembang, permainan berkembang, tetapi mereka sedikit banyak terpengaruh oleh KVD yang tidak ingin permainan ini dalam tempo tinggi. Dan ini menurut saya di babak ekstra tambahan ini akan lebih seru lagi, akan lebih terbuka kedua tim, karena memang harus mengincar gol, harus agar mereka bisa menang lebih cepat, tidak perlu sampai babak kedua penalti seperti itu. Tapi memang kalau main masih seperti babak kedua, chance dari Argentina mencetak gol tidak terlalu besar. Walaupun juga KVD juga tidak terlalu intens untuk melakukan serangan, tapi balik lagi kepercayaan diri, disiplin para pemain KVD sejauh ini masih the best, ya masih terbaik dilakukan mereka, dan itu menjadi bagian penting dari permainan mereka di pertandingan ini, yang terbukti mereka memaksa dalam tanda kutip Argentina harus bermain sampai extra time, dan itu kembali beban berada di pundak Argentina.
1: Apakah Scaloni akan tetap mempertahankan skema pertandingan seperti di waktu normal, atau merubah untuk betul-betul bisa menciptakan gol di sini, atau sebaliknya malah KVD yang akan mengambil kesempatan itu?
0: Ya, KVD sebenarnya serangannya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 kali, tetapi mereka punya serangan yang cukup intensif. Mereka serangan mereka mampu sampai kotak 16 dengan baik gitu, dan itu menurut saya yang dilakukan oleh KVD akan salah seperti itu. Sedangkan Argentina mungkin harus meningkatkan trupas-trupas mereka agar positioning bagi Messi bisa dimanfaatkan dan bisa membuat minimal menciptakan peluang bagi Argentina.
1: Oke, baik Bung Estu, kita kembali ke dua rekan kita, Tomo Hakim dan Indra Virjiantara, untuk memandu jalannya pertandingan tambahan, babak tambahan. Silakan, Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi. Extra time pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Argentina masih menemui sulitan di daerah pertahanan. Tanjung Verde kini menguasai bola, sodorkan bagaimana Kevin Pina menguasai bola, mundur sedikit ke belakang dia. Ada Borges masih memainkan bola dia, pertahanannya sendiri, alirkan kepada Roberto Lopez, mencoba mencari kawannya, beri bebas di jauh daerah pertahanan Argentina, namun umpan yang kurang akurat dari Roberto Lopez, bola bergulir saja keluar lapangan. Ada Cristian Romero kini dari Argentina menguasai bola, mainkan bola, ada Paredes kini menguasai bola dari Argentina dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Paredes, sodorkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba mencari Molina di sektor sebelah kanan, mengirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde, namun bola bergulir ke sisi kanan dari pertahanan Tanjung Verde, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kanan pertahanan KPRD. Lionel Messi nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru pertama di extra time ini. Lionel Messi, kita nantikan berancang-ancang berapa langkah mundur ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, Mustafa disundul saja, namun berbahaya, berada kotak penalti, berbahaya. Bagaimana Lisandro Martinez? Lisandro Martinez mengeksekusi dengan baik kaki kirinya, menghujam keras gawang Cape Verde, berubah kini menjadi kedudukan 2-1 bagi Argentina. Di 2 menit extra time sudah berlangsung, sambut tentu rekan-rekannya yang juga bagaimana pemain back, pemain belakang dari Argentina ini bisa melepaskan tendangan Bung Estu.
0: Ya, ini hampir sama dengan after hydration break di babak pertama ya. Argentina langsung menyerang dan kelihatan lagi peran seorang Lisandro Martinez. Kalau di tadi di gol pertama Messi dia mencetak memberikan assist, kali ini dia merangsek ke depan dan dia mencetak gol. Bukan dari sebuah sundulan tapi dari sebuah tendangan. Artinya ini memang dari skema set piece tendangan pojok ya, tapi Martinez dengan cermat dia merangsek ke depan dan ada di posisi yang sangat kosong, tidak terjaga sama sekali, dan dia dengan mudah dia melakukan kontrol bola lalu melakukan sebuah tendangan yang sangat terarah dan nyaris tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Martinez kembali. Dan sepertinya kalau Argentina mempertahankan kemenangan ini, Lisandro Martinez menjadi MVP-nya karena satu gol dan juga satu assist, dan dia adalah seorang center back. Ini sangat menarik sekali
2: ya. Unggulan Argentina di awal extra time yang pertama ini, namun kita masih nantikan karena Tanjung Verde juga kerap mengancam bagaimana pertahanan dari Argentina. Sudah mampu menahan tim Tenggo hingga 90 menit waktu normal tadi. Fajinho kini gawang dari Cape Verde, sudahkan lagi dari kapan pada Borges di sana, kembalikan lagi pada Fajinho, angkat langsung jauh ke depan Fajinho. Jadi perebutan di lingkaran tengah, masih dipasai oleh Argentina, kini menguasai bola, alihkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana dari Cabral di sana, ada pemain Tanjung Verde lainnya, namun kembali patahkan oleh Alina nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Sintenggo. Masukkan parang ke dalam saja bagi Tanjung Verde atau Argentina nampaknya. Menentu tadi bagaimana terakhir dapat direbut lagi, berbahaya Tanjung Verde kini menguasai bola, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi, datang lagi penguasaan bola bagi Tanjung Verde, mendekati atau merangsek di sektor sebelah kanan Stefan Moreira tadi, alirkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde mencoba menekan kini, bagaimana juga nomor 14 di sana, Dero Duarte cetak gol bagi Tanjung Verde. Sektor sebelah kanan mencoba menekan, mundur sedikit ke belakang, ada juga pemain Tanjung Verde tadi mundur sedikit ke belakang kepada Roberto Lopez, ada Kevin Pina kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, umpan 1-2 dia, ada Borges tadi atau juga nomor Cabral lengkapnya melakukan umpan namun mengenai salah satu pemain dari Argentina, Alexis Mikalester nampaknya tadi, menghasilkan tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Kini di sisi kanan pertahanan dari tim Tenggo siap-siap melakukan tendangan penjuru, lalu menjadi peluang bagi Tanjung Verde. Konsentrasi sudah dapat kaki kiri, sudah saja namun masih menyamping tadi upaya dari Tanjung Verde, kembali menghasilkan bagi tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Lopez Cabral akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba dihalau saja dari tujuh perputaran di sana, kemelut lagi, buang saja kembali. Bagaimana pemain-pemain Argentina dan juga benturan yang sempat terjadi dengan pemain dari Tanjung Verde, Borges nampaknya tadi, kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Argentina. menghasilkan kembali tendangan penjuru yang beruntun, ketiga kalinya beruntun bagi Tanjung Verdi di extra time pertama ini. Sudah dilakukan Minnesota 6, coba mundur sedikit ke belakang, ke tengah lagi memainkan dari Tanjung Verdi, namun membentur lagi, mencoba dikejar lagi oleh Kevin Pina di sektor sebelah kiri, bayangi oleh pemain dari tim Tango. Kemudian Aparo bisa mencoba mengirim cepat ke daerah pertahanan dari Tanjung Verdi, masih di sektor sebelah kanan. Pemain dari Julian Alvarez mendapatkan dukungan rekan-rekannya, mundur sedikit ke belakang, dia mencari Luna Messi, kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada juga Paredes di sana. Tendang ada Lisandro Martinez, cetak gol kedua bagi tim Tango di menit ke 97 babak extra time. Mengatur tempo, nampaknya pemain Argentina setelah unggul 2-1 dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Lisandro Martinez, sodorkan lagi mendetak Jovico, mundur sedikit ke kanan, maju ke depan, coba menggiring perlahan, kini memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Lopez, Gonzalez tadi coba mundur kembali, Jovico ada di sana, coba melihat rekan-rekannya yang berdiri bebas, pada siapa akan memberikan, masih memainkan kulit bundar, alirkan ke sektor sebelah kiri, kemudian memberikan lagi ke sisi kanan, ada Gonzalez, kemudian ke tengah, ada Julian Alvarez, ada Luna Messi, 4-1-2, Luna Messi, lepas ke tendangan, membentur lagi, ada Julian Alvarez, di sana, lepas ke tendangan lagi, kembali membentur tadi, Julian Alvarez tadi, tendangannya membentur pemain dari Cabo Verde, membuat juga bagaimana Lopez Cabral tadi mengenai hingga tergeletak tadi di daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Tendangan dari Julian Alvarez menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita akan nantikan apakah kembali akan mampu memanfaatkan peluang di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ada Lionel Messi nampaknya, Lionel Messi melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, kemudian lagi mencoba lagi tendangan di luar kotak penalti, namun membentur pemain dari Tanjung Verde, bola bergulir saja keluar lapangan.
3: Ya, dua pergantian pemain dilakukan oleh Tanjung Verde kali ini di sisa injury time babak pertama, extra time maksud saya, extra time babak pertama. Coba untuk dilakukan dari pelatih Tanjung Verde, dua pemain Kevin Pinya dan juga Duarte ditarik mundur, digantikan oleh pemain dari Tanjung Verde yaitu Gilson Benchimol dan juga Semedo dari Tanjung Verde. Sudah dilakukan apalagi dalam untuk Argentina kali ini, bola dikuasai oleh Daniel Bumilima tadi dari Argentina. Bagaimana Paredes di belakang dia, kali ini masih ada pemain dari Romero di sana, umpan langsung ke depan Romero, kali ini kuasai penuhnya oleh, sayang sekali gagal kali ini pemain dari Argentina melakukan serangan, upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Cabo Verde kali ini dari sektor kiri lini serang mereka, pemain dari Cabo Verde nomor 20 nah, dua tadi Moreira mencoba untuk menyisir sisi kiri pertahanan dari Argentina, masih kali ini Cabo Verde. Menor punggung 10 tadi Monteiro geser dia ke belakang, Lopez menor punggung 4, balik lagi pada Monteiro, sudah di dalam lingkaran tengah, geser kali ini menor punggung 25 Varela, maksudnya 26 Varela, balik kepada Monteiro, umpan dalam kotak penalti namun tidak berhasil menemui rekannya di sana yang dituju adalah menor punggung 19 Livramento, namun lebih dekat dengan Emi Martinez, menjaga gawang dari Argentina. Masuk bola kali ini pendek saja Emi Martinez, sektor sebelah kanan ada Molina di sana, langsung Molina ke depan yang dituju adalah Lionel Messi, namun kaki pemain Cabo lebih dekat dengan bola sehingga menguasai bola kali ini pemain dari Cabo Verde. Di sektor sebelah kanan ini serang mereka Cabo Verde, melakukan upaya untuk membuka pertahanan dari Argentina, geser kali ini ke kiri, bagaimana menor punggung 26 di sana Varela, bayang oleh dua pemain Argentina, Pelistan dan juga Paredes di sana ke belakang dia, kepada Monteiro kembali, masih Monteiro menguasai bola, pendek saja dia, kepada menor punggung yang berada di sektor sebelah kiri, kembali pada Montero kali ini, belakang lagi kepada Lopez, juga kali ini kepada Borges, nomor 3, geser sedikit kepada Montero, pindah lagi kepada nomor 26, Varela di sana melewati dua pemain dari Argentina, Varela terjatuh, Varela bukan merupakan pelanggaran tadi, sentuhan sempat dilakukan oleh Paredes, namun merupakan pelanggaran sehingga bola menjadi kuteran Argentina karena terakhir yang menyentuh adalah Varela tadi, lemparan atau tendangan gawang untuk Argentina kali ini di extra time babak pertama sudah dilakukan langsung pada Lionel Messi, namun didekat dengan pemain dari Cape Verde kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka coba untuk membangun serangan Moreira, pendek saja Moreira pada Semedo di sana, balik lagi kali ini pemain-pemain dari Cape Verde, Monteiro bergeser dia kali ini pada pemain nomor 16, kali lagi pada nomor 20 di sektor sebelah kanan Varela masih mencoba membangun serangan, nomor 13 kali ini bergeser dia kepada Monteiro pada nomor 10 di sektor lini tengah pertahanan dari Argentina, bergeser lagi kali ini pada pemain nomor 13 di sana mencoba melakukan tendangan langsung. Oh, sangat cantik sekali. Bagaimana pemain nomor 13 dari Cape Verde, yaitu Cabral, Sidney Lopez Cabral, melakukan tendangan banana kick alias tendangan pisang dari dalam kotak penalti Cape Verde, mengarah ke sudut kiri atas gawang. Emiliano Martinez tidak mampu dijangkau oleh Emi Martinez, berubah skor menjadi 2-2. Makin seru Bung Estu.
0: Langsung melek. Ya. Benar. Ini sebuah akselerasi POV yang bagus, kecermatan seorang Sidney Lopez Cabral dari sisi kiri. Dia beberapa kali menusuk dari sisinya dia, tapi kali ini dia melewati satu pemain, melihat celah dari Emi Martinez yang sedikit out position, dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Sebuah keputusan yang sangat cerdas menurut saya, sebuah keputusan yang sangat bagus dari seorang Sidney Lopez Cabral yang sebenarnya beberapa kali tadi melakukan sedikit kesalahan di bawah, terutama di bawah pertama sering sekali dia salah passing dan kontrol yang tidak pas, tapi kali ini kecerdasan, kemampuan berpikir cepat seorang Sidney Lopez Cabral memperlihatkan dia kemampuan dia sebagai back kiri yang tangguh dengan dia memberikan sebuah tendangan yang melengkung, meskipun tadi memang sempat ada sedikit kesulitan di beberapa kali dia melakukan serangan, tetapi dia sangat cermat sekali ketika mendapatkan bola dan dia meminta bola dari jauh, melewati satu pemain dan melihat tiang jauh yang kosong, akhirnya bola diarahkan ke tiang jauh dan menjadi gol. Sebuah menurut saya brilian sih. Ini brilian.
3: Ya, tanggung jawab dia, pemain tanggung jawab minta bola nyetak gol.
0: Iya.
3: Ya, baik, kali ini pertandingan kembali berlangsung, Argentina mencoba untuk melakukan serangan, mendapat sengatan kali ini sepertinya dengan gol dari Cape Verde ini. Begitu pula dengan Cape Verde yang makin juga mendapatkan energi di pertandingan kali ini, melakukan penetrasi melalui sektor kiri pertahanan sektor kanan pertahanan Argentina, namun sayang sekali umpan yang coba diberikan oleh Monteiro tadi kepada Livramento ternyata tidak berhasil, bola meninggalkan lapangan, mengalami tendangan gawang untuk Argentina di extra time pertama, perpanjangan extra time injury time kali ini mencapai 3 menit untuk extra time injury time di babak extra time pertama, skor 2-2. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor pertahanan mereka, menor dukung lima di sana, Paredes geser dia, masih Paredes di sana pada Romero tadi, Paredes masih balik menguasai bola di sudah melewati garis tengah, geser dia pada Lisandro Martinez, Martinez langsung dituju tadi ke depan, bagaimana kali ini patah lagi Messi, bagaimana tendangan langsung dilakukan oleh Messi, belum menemui sasaran, berhasil diantisipasi oleh Fozinha, kiper dari Cape Verde. Kali ini Cape Verde mencoba membangun serangan melalui Monteiro mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, Monteiro geser dia ke tengah, kali ini geser lagi makin ke kanan, Cape Verde mencoba untuk membangun serangan di sana, ada Tavares tempatnya. Kembali kita di depan Tavares di sana. Masih main-main Cape Verde di sektor lingkaran tengah. Geser ke tengah, kali ini ada Monteiro di sana, nomor 10. Melebar ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Nomor 26 di sana Varela. Dia sama dia. Umpan langsung terobosan maksudnya tadi. Tidak cermat, tidak dapat diterima dengan baik oleh Livramento. Pergantian pemain dilakukan oleh Argentina. Montiel masuk menggantikan Molina di kiri time, extra time babak pertama kali ini. Masih Argentina mencoba membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Romero masih membawa bola mendekati garis tengah pertandingan. Cristian Romero sudah melewati, dibayangi tadi oleh Livramento, dia bergeser ke tengah kali ini. Gimana pemain-pemain Argentina masih mencoba membangun serangan, bergeser kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Cape Verde. Kerjasama tadi Messi, Messi masih membawa bola, nah terpotong. Kali ini coba untuk Paredes mengarahkan bola kepada Messi, namun tidak berhasil, dipotong saja oleh pemain Cape Verde. Coba untuk membangun serangan ke Verde, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain ke Verde, terjatuh satu pemain ke Verde tadi ketika bersentuhan dengan pemain dari Argentina. Monteiro masih tergeletak di lapangan pertandingan, dibuang saja jauh bola oleh salah satu pemain ke Verde, memberikan kesempatan Moreiro. Nomor 13 tadi Cabral membuang bola, karena rekannya yaitu Monteiro, Jamiro Monteiro. Ini sedang masih berada di dalam lapangan pertandingan, tergeletak di lapangan pertandingan tadi setelah sempat bersentuhan tadi dengan salah seorang pemain dari Argentina. Skor 2-2 pagi hari ini. Cape Verde berhasil mengejar ketinggalan setelah tadi Argentina membalas di menit extra time melalui gol yang diciptakan oleh Lisandro Martinez. Gol Lisandro Martinez tadi dibalas oleh Cabral. Extra time sedang berlangsung. Half dari extra time, kita akan simak dulu beberapa ulasan oleh Bung Rubizek dan juga Bung Estu Santos.
1: Oke, Tomo Hakim dan juga Indra Firyantara. Mulai lemes nih kita ya di sini. Juara bertahan melawan tim debutan gitu kan, dan lolos 32 besar dengan 3 poin imbang melawan juara dunia bertahan yang atau 9 poin sempurna. Gimana di Bung Estu sampai harus melalui perpanjangan waktu Argentina menghadapi Cape Verde?
0: Argentina punya sejarah tidak bagus di melawan tim debutan, lawan Kamerun di 90 dan kalah.
1: Iya.
0: Ketika itu mereka juara bertahan.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Bisa saja sejarah terulang seperti itu, Bung. Tapi yang pasti ketermatan seorang Sidney Lopez Cabral cukup bagus. Dia mampu melihat POV yang sangat bagus, melihat Emi Martinez yang sedikit akan sulit terjangkau. Dia melontarkan tendangan di tiang jauh dan berhasil mengumpan setelah meminta umpan dari rekannya dari tengah. Pemain yang sangat terbuka diterangkan oleh Cape Verde, kepercayaan diri, keberanian. Ini menurut saya nilai plus dari Cape Verde di pertandingan ini. Mereka jauh tidak diunggulkan, bahkan di opta analis dia memang jauh dibandingkan Argentina. Tetapi ada catatan menarik, ada 10,3% Cape Verde itu bisa mengeliminasi Argentina
1: untuk
0: pertandingan itu. Dan sejauh ini cara mereka bermain juga mungkin mengancam Argentina, karena Argentina lama-lama tidak terlalu berkembang permainan Argentina.
1: Gitu-gitu aja ya.
0: Jadi seolah-olah membentur tembok, tapi tidak ada kreativitas yang dilakukan ketika timnya ini macet gitu. Jadi ini menurut saya juga jadi persoalan si Argentina sendiri. Ketika Messi tidak bisa bergerak dengan maksimal, dibayangin dua pemain. Belajar dari gol pertama dari Dini tadi, dan dua gol dari Argentina itu dua-duanya selalu pemain selalu lepas ya, dan itu coba mereka perbaiki lagi. Dan Sedangkan gol dari KPRD dua-duanya juga istimewa, terutama golnya Cabral tadi.
1: Oke, kalau gitu kita serahkan ke dua teman kita dan saya akan langsung duduk di sebelah David Beckham untuk nonton langsung dari Miami Stadium. Ya, silakan Tomo Hakim, Indra.
4: Ya, terima kasih Bung Rudi yang mulai berlapang dada melihat tim Tango Argentina ditahan oleh KPRD hingga extra time. Di yang kedua ini kita nantikan Paredes sodorkan saja kepada McAllister di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Romero, masih mencari celah nampaknya para pemain Argentina di extra time yang kedua ini, mencari gol tentu kemenangan yang diharapkan oleh sang juara bertahan. Ada Paredes, masih alirkan lagi kepada Lisandro Martinez, pencetak gol kedua bagi tim Tango. Sodorkan lagi ke sisi kanan mencari Gonzalez. Gonzalez di sebelah kanan pertahanan dari ada KPRD, ada Hugo Alves, kirimkan lagi bola ke depan tadi maksudnya mencari pemain Montiel yang baru masuk di extra time pertama tadi. Montiel, pemain dari Argentina, tendangan gawang saja kini nampaknya bagi KPRD. Fozinha lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan berlama-lama tinggi melalui garis tengah, terjadi cundulan tadi namun jatuh di kaki lagi pemain dari Argentina, mendapatkan tekanan McAllister, sodorkan bola ke depan Julian Alvarez, mencoba menggiring perlahan dari ujung, si Julian mencari Gonzalez di sektor sebelah kiri, tekanan pertahanan dari KPRD, mundur lagi ke belakang, ada Tagliafico, ada juga Paredes, sodorkan kepada Lionel Messi, mencoba menjemput bola Lionel Messi, umpan 1-2 dengan McAllister, terjatuh McAllister, mendapatkan tackling tadi yang cukup dari pemain Tanjung Verde. Tendangan bebas kini bagi Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita nantikan Lionel Messi nampaknya akan melakukan tendangan bebas kali ini di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Sejumlah pemain Argentina juga maju ke depan, Tagliafico dan juga pemain lainnya. Kita nantikan ada Julian Alvarez, Gonzalez, juga McAllister di sana, memasuki depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Sementara Lionel Messi konsentrasi, dia sudah langkah ke kiri, terjadi dua ke sana, coba lagi dihalau lagi langsung oleh pemain dari Tanjung Verde, mencoba menguasai bola, jatuh kembali di kaki pemain Tanjung Verde, kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tango. Berbahaya serangan dari Tanjung Verde, disapu atau dibuang namun kembali jatuh dari pemain-pemain dari Tanjung Verde yang mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kirimkan lagi bola langsung jauh, tendangan spekulasi dari luar kotak penalti tadi dari salah satu pemain dari Tanjung Verde, belum membahayakan. Argentina mencoba menguasai bola kini, sodorkan lagi ke tengah, ada Paredes di sana, masih Paredes coba mengirimkan, giring perlahan bola ke sisi kanan, ada McAllister, balikan lagi kepada Paredes, mencari Tagliafico di sektor sebelah kiri, kirimkan bola ke tengah, dia kerjasama umpan 1-2, ada juga dengan Enzo Martinez, masih Enzo, kirimkan lagi bola, terjadi perebutan di sana, mencoba diamankan oleh Lisandro namun berhasil dengan tenang dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina. Romero kembalikan lagi kepada Lisandro, ada juga Julian Alvarez, masih Julian Alvarez mencoba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Tagliafico, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari ya Argentina. Nampaknya sudah posisi offside tadi pergerakan dari pemain Argentina di sisi kanan pertahanan, nampaknya Tagliafico tadi menerima umpan namun posisinya sudah offside. Berbuah tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Jumlah legenda sepak bola juga terlihat bagaimana menyaksikan laga Argentina melawan Tanjung Verde. Hingga kita lihat bagaimana legenda Brazil Cafu dan juga timnas Italia Marco Materazzi yang ada di bangku TVIP melihat bagaimana juga pertandingan yang cukup seru. Tentu tidak diduga bagaimana Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan yang ketat bagi tim Tango. Bagaimana McAllister kini menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Paredes, melewati garis tengah Paredes, berikan kepada Enzo Martinez, misalnya cari bola Enzo,
5: di sisi kanan dia mencari Gonzales, masih Gonzales di sisi kanan pertahanan dari Rondo Verde, masih Gonzales, oh sayang sekali gerakan dari Gonzales tadi, beruntung masih bisa diamankan oleh Dine Borges tadi. Akselerasi di daerah kotak penalti itu membuat para pendukung Tanjung Verde semakin tegang, nantikan detik-detik bagaimana extra time yang kedua ini. Kita nantikan tendangan penjuru kini diperoleh Argentina oleh Lionel Messi yang melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga.

0: dilakukan oleh para pemain Argentina. Ketika bermain secara terbuka, dia tidak mampu melakukan atau menciptakan peluang, memanfaatkan set piece seperti ini, dan kembali Messi menjadi aktornya dalam tanda kutip. Tapi balik lagi, permainan terbuka mereka tidak bisa melakukan apapun, kesulitan dan dengan disiplinnya para pemain KVRD, tapi dengan set piece memanfaatkan. Dan inilah bagian dari usaha sepak bola. Tetapi kalau ngomong Argentina, belum memuaskan pendukungnya sebenarnya, tetapi gol tetaplah gol. Dan walaupun itu dari set piece, tetaplah menjadi sebuah gol. Dan yang menariknya adalah semangat juang pemain Argentina belum berhenti, tidak frustasi dengan cara bertahan dari Kevin yang sangat disiplin ini. Tetapi balik lagi, Messi menjadi aktornya lagi.
1: Iya, betul sekali. Bung Tomo ini semakin seru nih di sisa extra time. Silahkan dilanjutkan.
2: Oke, baik. Kali ini KVRD mencoba untuk bangun serangan, namun dipatahkan oleh para pemain-pemain dari garis Argentina. Bola kali ini jatuh dari sektor tengah pertandingan. Ada McAllister di sana, masih Lionel Messi membawa bola. Balik lagi bola McAllister ke belakang dia. Kali ini bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki melalui umpan-umpan pendek sektor sebelah kanan. Kali ini coba untuk membangun serangan, kali ini McAllister terpatahkan oleh pemain dari KVRD. Masih mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri. Kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan, sayang sekali umpan coba dilakukan tadi namun patah oleh pemain KVRD. Nomor 3 dari KVRD, Borges. Kali ini coba untuk membangun serangan, belakang dia Rosinha sang jaga gawang, umpan pendek kepada menor punggung 10 di sana. Bagaimana Monteiro bersama dengan menor punggung 17 dari sektor sebelah kanan pertahanan Alonso serang dari Argentina. Kali ini coba tendangan langsung sepertinya akan coba dilakukan oleh salah satu pemain KVRD di sektor sebelah kiri. Belakang lagi, kali ini menor punggung 19 yaitu Varela mencoba untuk melakukan tendangan dalam kotak penalti dari Argentina, tidak berhasil membentur para pemain Argentina. Bagaimana kali ini Monteiro coba untuk melakukan umpan langsung, sayang sekali menor punggung 22 di sana tidak mampu menerima umpan dengan baik sehingga gagal lagi. Bagaimana upaya Moreira tadi menyambut umpan dari Monteiro di dalam kotak penalti Argentina, tidak berhasil menerima dengan baik sehingga gagal lagi peluang dari KVRD. Sekarang itu satu pemain yaitu Alexis McAllister nampak terduduk di lapangan sedang berbincang dengan wasit ya untuk memberitahukan kondisi yang dialami saat ini. Dua duduk sambil meluruskan kedua kakinya McAllister. Ya, sudah bisa berdiri kembali. Kali ini bola sudah bergulir kuasai oleh pemain-pemain KVRD. Menor punggung 18 dari KVRD masih membawa bola. Kali ini sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, melebar dia kali ini. Bagaimana pemain nomor punggung 26 Varela mencoba melakukan serangan untuk terjatuh. Varela kali ini di sektor kiri ya, kanan maksud saya, sektor kanan tadi sempat berbenturan dengan Montiel, pemain nomor punggung 4 dari Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Argentina, tendangan bebas untuk KVRD. Gonzalo Montiel juga mendapatkan kartu kuning tadi setelah mencoba untuk mengadang pergerakan dari satu pemain KVRD yaitu Varela tadi, Elio Varela yang bermain untuk klub Maccabi Tel Aviv sana. Satu pemain KVRD mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini, pemain nomor punggung 13 dari KVRD menggunakan kaki kanan. Sepertinya dia bersiap untuk melakukan tendangan kaki kanan. Cabral sudah dilakukan, Cabral hampir saja kalau Emi Martinez tidak lakukan antisipasi menggunakan tangan kanannya, gol untuk KVRD. Namun dengan cekatan Emi Martinez dapat mengantisipasi pergerakan bola, buang jauh bola dari atas gawangnya. Selamatlah sementara untuk kali ini gawang dari Argentina, belum merubah kedudukan meskipun sangat bagus sekali umpan atau tadi tendangan langsung yang dilakukan oleh Cabral pada gawang dari Argentina, namun berhasil diantisipasi menghasilkan tendangan penjuru untuk KVRD kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan

0: Argentina. Antara satu pemain Teferi juga mengalami masalah dengan kakinya. Masih mendapatkan bantuan dari beberapa teman-temannya. Lalu juga terjadi hal ini di kotak penalti dari Argentina. Beberapa pemain Argentina ini protes atau memberikan informasi kepada wasit bahwa sempat terjadi sikutan ketika tadi ada tendangan bebas. Namun wasit masih mencoba untuk mencari tahu seperti apa kondisi kedudukannya karena pemain Argentina tadi sempat merasa disikut ya Tagliafico, sehingga hidungnya juga sempat mengeluarkan darah. Itu masih mendapat perawatan medis juga Tagliafico, pemain Argentina bernomor punggung 6 di sana, nomor punggung 3 maksud saya. Tagliafico mendapatkan perawatan medis juga dan sudah masuk lagi ke lapangan bersiap kali ini pemain Cape Verde atau Tanjung Verde untuk melakukan tendangan penjuru di sektor kiri pertahanan dari Argentina dan dilakukan oleh Monteiro. Sepertinya siap Monteiro untuk melakukan tendangan, mundur beberapa langkah dia memberikan aba-aba. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, Monteiro dibuang saja oleh menor punggung 5 dari Argentina Paredes. Tadi menggunakan kepala lemparan ke dalam, kali ini untuk Cape Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 118 di extra time yang kedua. Pertandingan antara Cape Verde melawan Argentina kali ini di babak 33 besar Pesta Bola Dunia 2026. Cape Verde mencoba untuk bangun serangan kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti. Kali ini hampir saja. Bagaimana tadi Livramento coba untuk mencuri bola namun tidak berhasil. Lebih cepat antisipasi yang dilakukan oleh gawang Emi Martinez, hingga gagal lagi peluang dari Cape Verde menghasilkan tendangan sudut kali ini di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dan bersiap juga sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari Argentina kali ini. Coba lagi Cape Verde melakukan tendangan. Aduh, di dalam kotak penalti. Bagaimana Livramento tadi dengan mudahnya lolos, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offside. Livramento nomor punggung 19 tadi hampir saja dia membobol gawang Argentina, namun sudah terjebak dalam posisi offside. Sehingga sampai saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap skor 3-2 untuk keunggulan Argentina di extra time yang kedua pertandingan babak 32 besar. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emi Martinez kali ini. Tujuh adalah Julian pemain Argentina, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain dari Argentina. Lemparan ke dalam kali ini untuk Cape Verde di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Monteiro sudah melakukan setengah kali ini, bergeser dia kali ini kepada Semedo di sana. Masih main-main Cape Verde mencoba untuk bangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Di belakang lagi dia kali ini, umpan terobosan langsung cepat dilakukan. Membentur tadi satu pemain Argentina. Bagaimana pemain dari Verde nomor punggung 26 Varela coba untuk melakukan tembakan tadi, namun membentur kaki dari Martinez, Lautaro Martinez, menor punggung 6 dari Argentina tadi, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Verde kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh Leo Varela. Tendangan sudut kali ini sudah siap dilakukan dalam kotak penalti langsung. Tendangan langsung dalam kotak penalti tadi coba dilakukan oleh menor punggung 10 dari Cape Verde, Monteiro. Namun kali ini berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah, dipotong saja oleh Pozinha. Upaya kali ini coba dilakukan lagi oleh pemain dari Cape Verde. Menor punggung 16 tadi bergeser ke tengah, kali ini dia kembali kepada menor punggung 16 dari Cape Verde di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana menor punggung 17 kali ini Semedo umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada lawan, tidak ada kawannya di sana. Coba langsung tendangan spekulasi dilakukan oleh satu pemain dari Cape Verde dari luar kotak penalti. Bagaimana tadi Tavares sepertinya yang mencoba melakukan tendangan spekulasi namun tidak berhasil menemui sasaran. Sudah masuk extra time, 3 menit tambahan waktu dalam extra time babak kedua kali ini. Argentina masih unggul 3-2 dari Cape Verde. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Emiliano Martinez. Sudah dilakukan melewati garis tengah lapangan. Jatuh kali ini di kaki pemain Argentina, Julian Alvarez. Coba untuk membangun serangan kali ini Lionel Messi pendek dia kepada Nico Gonzalez. Menor punggung 15 dari Argentina dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Cape Verde, tidak berhasil tembus, dicuri oleh pemain Cape Verde. Bola kali ini coba dikejar oleh menor punggung 19 Tavares namun tidak berhasil. Umpan langsung belakang kali ini dengan kepala, Lopez mengirimkan kepada Fozinha. Fozinha langsung pendek saja kali ini kepada Semedo, umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor 16 Monteiro tadi namun tidak berhasil. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan dari pemain dari Cape Verde, gagal lagi dari barisan pertahanan. Bagaimana lugasnya tadi pemain dari Argentina mencoba untuk menghalau bola. Upaya coba dilakukan lagi dari sisi kiri kali ini Monteiro dari Cape Verde, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Argentina di sana Paredes. Dan bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Argentina lolos ke babak 16 besar dengan skor 3-2 dari Cape Verde. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Estu.
1: Ya, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjiantara. Ini beda lagi nada bicaranya dengan penuh kebahagiaan ini Bung Estu. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Argentina meyakinkan dirinya untuk menemani atau lolos ke babak 16 besar. Apa hal penting, hal menarik yang selama pertandingan ini berlangsung dari Cape Verde ini?
2: Ya, mentalitas ya. Mentalitas Argentina, meskipun secara permainan mereka tidak berkembang seperti Cape Verde. Cape Verde bermain percaya diri, melakukan penyerangan dengan baik, pertahanan dengan baik. Argentina tidak maksimal dalam melakukan penyerangan, tetapi Argentina punya solusi. Solusinya adalah Messi. Ketika bola di permainan terbuka mereka tidak bisa maksimal, nyata set piece bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan gol ketiga adalah set piece, walaupun akhirnya dianggap sebagai gol bunuh diri Dino Burgess, tapi memang awalnya dari set piece sepak pojok dari seorang Messi. Artinya solusi seperti ini yang coba dilakukan oleh Argentina dan berhasil. Mereka bermainan terbuka, sulit menembus pertahanan lawan, disiplin lawan, bermain gelandang pertahanan, pemain KVD sangat bagus. Akhirnya Argentina memanfaatkan set piece. Dan sebenarnya hampir 30 menit sebelum dari extra time plus beberapa menit di babak kedua, akhir babak kedua, Messi bermain sebagai pemain yang lebih free roll ya, lebih ke belakang, dia lebih membuka ruang, memberikan umpan, jadi tidak menjadi tidak di depan lagi, dia menempatkan posisinya ditempatin oleh seorang Julian Alvarez, dia lebih banyak bergerak, membuka ruang, memberikan terupas, memberikan crossing. Dan ini menurut saya kedewasaan dan cara bermain, pengalaman bicara terhadap Messi dan Argentinanya, yeah. Tapi balik lagi pengalaman Argentina dan mereka melawan tim yang sangat ulet, mereka sempat kesulitan tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat Cape Verde, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain sampai titik dalam penghabisan. Bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang Sidney Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain Cape Verde, Sidney Cabral atau Fozinha. Walaupun memang pemenangnya Argentina, tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP. Karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah, yeah. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
1: Oke, okay. Dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
2: Iya.
1: Apakah partai 32 besar Argentina Cape Verde ini bisa memenuhi kategori itu?
2: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
1: Iya,
2: ini jawaban
1: sebelah kanan ya.
2: Iya, baganya mudah, tidak mudah ternyata. Ternyata tidak mudah. Berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus, tidak ada kartu merah, minim kartu kuning, artinya ini permainan yang sangat sportif, permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim, dan ini menurut saya anggapan babak-babakan Argentina mudah ya dijawab dengan permainan ini, yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain
1: terbanyak,
2: karena penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak Piala Dunia, semua Piala Dunia 20, ya. Baik perempuan maupun laki-laki Piala Dunia, lalu dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia mencetak 7 gol atau lebih dalam 2 turnamen yang berbeda. 2022 dia mencetak 7 gol dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13, 6 gol, 6 asis di babak gugur.
1: Yeah.
2: 6 gol, 7 asis di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Dia unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi, jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
1: Iya, biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di Cape Verde. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim Cape Verde ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
2: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
1: Yeah.
2: Dia bukan leader tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader terus mereka punya Rian Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Burgess gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini dan tanpa mengecilkan hati yang lain beberapa pemain juga cukup baik ya termasuk Nico Lopez, Isidro atau Roberto Lopez ataupun Sidney Cabral. Tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari Cape Verde. Jadi tidak ada satu dua pemain yang menonjol.
1: Yeah.
2: Mereka bermain bagus dan kredit poin plusnya adalah mereka mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu,
1: yeah.
2: Bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini.
1: Yeah.
2: Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol dan ini 2
1: gol.
2: Dan 2 gol ini bukan ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang Cape Verde ini luar biasa.
1: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun.
2: Betul.
1: Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi, salam olahraga. Yeah.
3: Salam olahraga Jaya.
1: Iya,
3: Pak. Bagi Bung Rode.
1: Ya, silakan Pak.
3: Ya, luar biasa gitu Keperde bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama nomor skinnya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau aktivitas Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
4: Selamat pagi.
1: Iya Pak Soan, silakan Pak Soan.
4: Olahraga temanku.
1: Iya, gimana Pak?
4: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
1: Iya.
4: Bangga saya dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu saya kira itu adalah sebuah permainan, tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dielulukan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak, karena persoalannya saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hafal, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina, namanya aja saya nggak tahu apa ini nama negara ini kan.
1: Yeah, yeah.
4: Dalam peta aja mungkin tidak ada kan.
1: Mm-hmm.
4: Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan. Kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan, tidak. Itu bukan sisi gol itu, tidak saya kira. Inilah hebatnya bola, itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina. Baik. Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
1: Oke, baik.
4: Ya,
1: terima kasih. Terima kasih Pak Soan. Pak Mus terakhir di Flores, selamat pagi, salam olahraga Pak Mus.
5: Selamat pagi Pak Tiga, salam olahraga.
1: Ya Pak Mus, silakan Pak Mus.
5: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan susah saya ya untuk memenangkan pertandingan ini.
1: Mm-hmm.
5: Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bang Estadi ya, bahwa semua ini berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik Haman Cita Gustra langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan okay. Prancis di final nanti.
1: Oke, okay.
5: Semoga 2022 terulang lagi begitu ya.
1: Iya, yeah, terima kasih.
5: Nah. Oke, okay, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bung Estu ya.
2: Bukan, Argentina Mesir.
1: Oh iya, iya. Mesir mengalahkan Australia. Nah, yeah. Bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar, dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
2: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini tidak, bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia mereka punya senjata-senjata yang cukup bagus, dan menurut saya ini akan menjadi seru. Ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa, Portugal ya. Ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan Mesir ini.
1: Yeah.
2: Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, lalu menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan menarik karena duanya kan posisinya
1: sama,
2: bersama dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim, sama-sama menjadi leader, walaupun bukan kapten ya, hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan.
1: Membangun serangan.
2: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi, bagan dari Argentina tidak mudah.
1: Ya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah kiri. Ya, terakhir menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin ya tuh Prancis dan Argentina terulang kembali.
2: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya.
1: Ya.
2: Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Keverde.
1: Ya.
2: Keverde bermain sangat disiplin dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama, atau kemungkinan besar melakukan hal yang sama sangat besar dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain,
1: memotong bola-bola menutup
2: betul,
1: ya,
2: membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu
1: efektif.
2: Yang dilakukan dan cukup efektif.
1: Baik.
2: Dengan permainan disiplin Keverde tadi.
1: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
2: Siap.
1: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
7: Iya Belanda, sayang banget ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Asta cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Springer Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami masih terus menemani Anda di saat ini dengan berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda nikmati di siang ini. Saya Susan menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana libur saat ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi
1: terbesar dan

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

0: Dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah pikir oleh paling aneh.
1: Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara. Bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa. So tau pasal 436 KUHP? Kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius. 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang.

0: Fafa, Rosatu, RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon mendorong seluruh camat agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membentuk forum anak di setiap negeri desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat perlindungan, partisipasi dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Ambon sekaligus mengembangkan potensi diri secara positif. Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta mengatakan, forum anak merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang dibentuk dan dibina pemerintah secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga desa kelurahan. Keberadaan forum tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak. Melalui forum tersebut, negara menjamin pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangan sesuai usia serta tingkat kematangannya. Anak juga berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan negatif lainnya.
0: Sekian Cek Fakta.

hingga berakhirnya babak tambahan di Stadion AT&T Arlington, Texas, Amerika Serikat. Mesir sempat unggul lebih dahulu melalui gol Emam Asaur pada menit ke-13, tetapi Australia mampu menyamakan kedudukan pada babak kedua melalui gol bunuh diri Mohamed Hani.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, Bro Satu dari Amon, kenal informasi dan juga inspirasi ya pendengar dari Cari dengan Trino. Oke, dan untuk timnas Argentina ya, Piala Dunia 2026 yang gelar tadi melawan Tanjung Verde dengan hasil terakhir ya 3-2. Congratulations sekali lagi untuk timnas Argentina. Oke, pasti ini banyak yang pawai ya, sehingga banyak yang ngefans gitu. Karena ini sampai macet ya, mungkin macet. Ya, di depan kantor sedari tadi ini pendengar, ini tim pawai konvoi timnas Argentina dari fans-fansnya di Kota Ambon ini rame sekali ya, menutup Kota Ambon. Oke, dan informasi menarik untuk Anda, timnas Argentina ini akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Dan Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 pada 32 besar di Miami Stadium Amerika Serikat Sabtu 4 Juli dini hari tadi ya. Nah, jalannya pertandingan nih, Argentina langsung mendominasi sejak awal babak pertama. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Akhirnya Argentina unggul 1-0 pada menit ke-28 lewat Lionel Messi yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Dan memasuki babak kedua, Argentina kembali menguasai ritme permainan hingga peluang didapat Tanjung Verde ketika Ryan Mendes melepas tembakan jarak jauh. Tetapi bola melambung jauh di atas mistar pendengar. Tak lama kemudian, Giovane Cabral sempat kontak dengan rekan setimnya, Borges, di dalam kotak penalti hingga terkapar. Nah, Cabral dipastikan tidak mengalami cedera serius dan dapat melanjutkan pertandingan ya. Nah, De Roy Duarte sempat dilanggar oleh Cristian Romero untuk menghentikan serangan balik Tanjung Verde. Wasit memutuskan tidak mengeluarkan kartu kepada Romero. Duarte langsung membalas lewat gol penyama satu sama pada menit ke-59. Bola hasil tembakan rendahnya melewati sela kaki Lisandro Martinez sebelum membobol gawang Albi Celeste. Nah, Argentina melakukan pergantian untuk penyegaran. Julian Alvarez dan Nico Gonzalez menggantikan Lautaro Martinez dan Thiago Almada. Dari kubu Tanjung Verde, Bubista merespons dengan melakukan menarik keluar Laros Duarte dan Nuno Da Costa. Jamiro Monteiro dan Dailon Livramento masuk sebagai pengganti. Belum ada lagi peluang yang berhasil di tengah gempuran dari Argentina maupun Tanjung Verde. Permainan harus berlanjut ke babak tambahan ya. Oke. Dan setelah imbang hingga waktu normal, Argentina sukses membalikan keadaan lewat gol Lisandro Martinez pada menit ke-93. Tanjung Verde membalas dengan turut menggandakan skor lewat gol Lopez Cabral. Beberapa menit kemudian skor berubah menjadi 2-2. Nah, meski sempat kebobolan pertahanan Fozinza, ini sebenarnya cukup solid ya. Beberapa serangan Messi sejak babak pertama hingga perpanjangan waktu terus diredam kiper berusia 40 tahun tersebut. Setelah melewati persaingan yang ketat, gol Cristiano Romero bawa Argentina kembali unggul pada menit ke-111. Skor 3-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Albi Celeste menutup dengan kemenangan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar ya. Wow. Saya cukup tegang juga sih tadi ya, mendengar sekelas Tanjung Verde bisa menahan imbang Argentina ya. Oke, kita lihat saja babak 16 besar ini seperti apa ya. Apakah Argentina bisa lolos ya, atau gimana pendengar?

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Salah satu tradisi paling seru saat Piala Dunia adalah janji nonton bareng atau nobar bersama teman dan keluarga. Meski pertandingan berlangsung larut malam hingga dini hari, antusiasme masyarakat tetap tinggi demi menyaksikan tim favorit bertanding secara langsung. Biasanya, suasana nobar dipenuhi teriakan, candaan, hingga momen tegang saat pertandingan memasuki menit-menit akhir. Bahkan, banyak orang yang sudah menyiapkan tempat, makanan ringan, hingga tribut negara favorit sejak jauh hari. Inilah yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga kebersamaan dan cerita yang akan terus dikenang setelah turnamen berakhir.

Ya, baik pendengar, masih mengenai informasi putar Piala Dunia untuk Anda. Wow, ini ramai sekali di Kota Ambon ya. Karena sampai sekarang masih ada konvoi juga, walau cuacanya nggak mendukung ya. Ya, saya masih berbicara mengenai Tanjung Verde ya. Ini Presiden Cape Verde, Jose Maria Neves, menegaskan negaranya tidak mengenal istilah gagal di Piala Dunia 2026. Wow. Dilansir dari BBC pada Jumat 3 Juli 2026, ia menilai perjalanan tim nasional sudah menjadi pencapaian sejarah. Cape Verde menjalani turnamen ini sebagai debutan di ajang Piala Dunia. Namun, mereka mampu melangkah hingga fase gugur dan menarik perhatian dunia. Perjalanan tersebut diawali dengan hasil imbang melawan Spanyol pada laga pembuka. Setelah itu, Cape Verde juga menahan Uruguay dan Arab Saudi. Hasil tersebut cukup membawa mereka lolos sebagai runner-up grup H. Capaian itu juga membuat Cape Verde mencatat sejarah baru dalam sepak bola nasional. Menjelang laga lawan Argentina, Neves tetap menunjukkan keyakinan kepada timnya. Namun ia menegaskan hasil pertandingan bukan ukuran keberhasilan semata. Menurut Neves, keberhasilan hadir bukan hanya dalam bentuk kemenangan pertandingan. Kesempatan tampil dan bersaing di level tertinggi juga memiliki arti besar. Ia menilai para pemain telah menunjukkan semangat dan mencerminkan karakter bangsa. Hal itu dinilai lebih penting daripada tekanan soal hasil. Nah, Neves juga menekankan bahwa Cape Verde datang dengan tujuan menulis sejarah sendiri. Perjalanan menuju fase gugur dianggap telah membuktikan kemampuan tim. Dan bagi pemerintah dan masyarakat, pencapaian tersebut menjadi sumber kebanggaan nasional. Tim nasional dinilai berhasil memperlihatkan potensi negara kecil di panggung besar. Nah, pesan tersebut juga menjadi dorongan bagi generasi muda Cape Verde. Kehadiran di Piala Dunia diharapkan membuka mimpi baru bagi sepak bola nasional. Kini, Cape Verde bersiap menghadapi Argentina dengan semangat yang tetap terjaga. Sudah ya tadi ya pendengar. Oke, dan hasilnya sudah. Congratulations sekali juga untuk Argentina. Cape Verde juga the best ya kalau menurut saya. Sudah sampai sejauh ini. Saya juga turut bangga ya pendengar.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Ya baik mendengar, sebagai penutup di informasi seputar Piala Dunia 2026 nih ya. Saya rekap ulang nih untuk Anda skor-skor di babak 32 besar nih pendengar. Oke. Ya, di babak 32 besar ini untuk kemenangan Argentina versus Tanjung Verde 3-2. Untuk Australia versus Mesir 1 sama ya. Untuk Swiss 2-0 versus Aljazair, Portugal 2-1 versus Kroasia. Spanyol versus Austria dengan skor menang telak 3-0. Amerika Serikat menang telak versus Bosnia 2-0. Belgia versus Senegal 3-2. Inggris versus Kongo 2-1. Meksiko versus Ekuador 3-0. Dan Prancis versus Swedia 3-0. Pada Gading versus Norwegia dengan 1-2. Belanda 1 sama versus Maroko, ini penalti juga. Jerman 1 sama versus Paraguay ya, penalti. Dan 2-1 untuk Jepang versus Brazil versus Jepang nih ya. Afrika Selatan versus Ghana versus Kanada dengan skor 0-1 dimenangkan oleh Kanada. Dan sementara lagi berlangsung pertandingan antara Kolombia versus Ghana ya, di babak sementara nih memasuki babak kedua dengan skor 1-0 untuk Kolombia. Ya, kita lihat saja nanti siapa yang bakal lolos ya, antara Kolombia versus Ghana, karena match babak kedua ini masih berlangsung mendengar.

0: mahasiswa terkait program makan bergizi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Berpikir Cepat dan Lambat, Thinking Fast and Slow, adalah buku yang ditulis oleh Daniel Kahneman, seorang psikolog dan penerima Nobel Ekonomi. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2011. Buku yang membahas dua sistem pemikiran yang berbeda yang mempengaruhi proses berpikir dan pengambilan keputusan manusia. Sistem pertama, Fast Think. Sistem ini adalah mode berpikir yang cepat, otomatis, dan intuitif. Terjadi tanpa usaha sadar dan cepat dalam mengambil keputusan. Sistem ini lebih emosional, intuitif, dan seringkali rentan terhadap bias dan kesalahan. Sistem 2, Slow Thinking. Sistem ini adalah mode berpikir yang lambat, reflektif, dan lebih rasional. Ini melibatkan pemikiran analitis, evaluatif, dan memerlukan usaha sadar. Sistem ini digunakan untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran mendalam dan analisis lebih mendalam. Buku ini membahas bagaimana interaksi antara kedua sistem berpengaruh pada pengambilan keputusan dan evaluasi, serta bagaimana bias dan kesalahan berpikir dapat mempengaruhi proses ini. Kahneman juga menjelaskan konsep-konsep seperti overconfidence, framing, dan heuristik yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk membantu pembaca memahami cara kerja pikiran manusia dan bagaimana kita lebih baik dalam membuat keputusan dengan menyadari kecenderungan dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemikiran kita. Demikian esensi buku, Berpikir Cepat dan Lambat, Thinking Fast and Slow, dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, novel dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Firsa Besari, mengisahkan tentang perjuangan hidup seorang gadis bernama Rindu yang menjalani hari-hari dengan beban masa lalu. Rindu mengalami trauma mendalam akibat peristiwa di masa kecilnya yang terus menghantui hingga dewasa. Kehidupan Rindu berubah ketika ia bertemu dengan sosok pria bernama Banyu yang dengan sabar dan penuh kasih berusaha membantu Rindu menghadapi trauma masa lalunya. Banyu adalah seorang pria yang penuh perhatian dan pengertian. Ia selalu hadir untuk mendengarkan keluh kesah Rindu, memberikan dukungan tanpa henti, dan mengajarkan Rindu untuk melihat sisi positif dari setiap masalah. Perlahan, Rindu mulai membuka hati dan menerima bahwa ia tidak harus menjalani semuanya sendirian. Novel dengan tebal 200 halaman dan memiliki genre romance ini menceritakan perjalanan emosional Rindu dan Banyu dalam mengatasi berbagai rintangan hidup. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna, Firsa Besari berhasil menyentuh hati pembaca dan mengajak mereka untuk merenungkan arti dari kebersamaan dan dukungan dalam hidup. Tema utama dalam novel ini adalah tentang trauma, penyembuhan, dan pentingnya dukungan dalam menghadapi kesulitan hidup. Latar belakang cerita sebagian besar berpusat di kota dengan berbagai setting seperti kafe, taman kota, dan rumah yang memberikan kesan kehidupan urban yang dinamis namun penuh tantangan. Penulis menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, namun penuh dengan makna dan emosi. Deskripsi yang detail membuat pembaca dapat merasakan setiap emosi dan suasana yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Teknik penulisan yang digunakan juga mengalir dengan baik, membuat cerita mudah diikuti dan dinikmati. Kamu Gak Sendiri memberikan pesan penting tentang pentingnya dukungan dalam menghadapi trauma dan kesulitan hidup. Novel ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu menjalani semuanya sendirian, dan memiliki seseorang yang peduli dan mendukung dapat membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Kamu Gak Sendiri adalah novel yang layak dibaca bagi mereka yang menyukai cerita tentang perjuangan hidup dan pentingnya dukungan dalam menghadapi kesulitan. Dengan gaya penulisan yang sederhana namun mengena, Firsa Besari berhasil menyampaikan pesan moral yang penting dan mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari kebersamaan dan kasih sayang. Novel ini cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama mereka yang sedang mencari inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Demikian esensi buku dengan judul Kamu Gak Sendiri dari RRI untuk Indonesia.

Ya, baik, mendengar dari Kesia Lefronga dengan tersemogakan untuk Anda ya. Semoga apa yang Anda impi-impikan ya bisa cepat tercapai. Mungkin mau fans timnas Anda di Piala Dunia 2026 ini bisa terwujud ya, mungkin dapat trofi ya. Ya, dan figur inspirasi menyapa Anda pendengar ya. Kali ini di figur dan inspirasi saya akan angkat ya mengenai satu tokoh ini yang sangat-sangat menginspirasi dunia ya. Ya, dan Marie Curie. Nah, ini merupakan perempuan pelopor yang mengubah dunia sains. Nah, mendengar, Marie Curie ini merupakan salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Namanya dikenal luas berkat dedikasinya dalam penelitian di bidang fisika dan juga kimia, khususnya mengenai radioaktivitas. Hasil penelitiannya membuka jalan bagi berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan dunia medis yang masih dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Marie Curie ini lahir pada 7 November 1867 di Warsawa, Polandia. Sejak kecil ia telah menunjukkan kecintaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Meski hidup dalam berbagai keterbatasan, semangat belajarnya tidak pernah surut. Pada masa itu, kesempatan perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Namun, Marie Curie ini tidak menyerah pada keadaan. Ia kemudian pindah ke Prancis untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Sorbonne, salah satu perguruan tinggi bergengsi di dunia. Di Sorbonne, Marie Curie ini

asal Mali, Polandia, serta rhodium. Nah, penemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Nah, Marie Curie juga menjadi orang pertama yang memperkenalkan istilah radioaktivitas untuk menjelaskan fenomena pancaran energi dari unsur-unsur tertentu. Penelitian ini kemudian menjadi dasar bagi banyak penelitian lanjutan di berbagai bidang ya, pendengar.

RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit karya Charles J. Keating mengajak pembaca memahami dinamika di dunia kerja. Bertemu banyak orang termasuk orang sulit.

Banyak hubungan berjalan baik atau tidak baik dalam bekerja. Hubungan tidak baik itu pastinya akan membawa permasalahan. Siapa yang menyebabkan dan apakah pihak lain yang merupakan orang sulit atau Anda sendiri? Buku yang terinspirasi dari Dealing with Difficult People karya Charles ini meminta kita kapan harus mengubah perilaku dan membaca perilaku lawan bicara, yang kiranya bisa mengubah lawan bicara bersikap dan bertindak. Bila kita ingin mengubah perilaku kita sendiri, ingatlah bahwa perilaku yang paling efektif dalam hubungan antar pribadi adalah terkendali dan responsif. Hubungan seperti ini lebih baik karena memberikan nilai kepemimpinan. Sewaktu memutuskan untuk mencoba meminta orang lain untuk berubah, rencanakan terlebih dahulu dengan cermat dan gunakan kebijaksanaan kita. Mintalah sesi umpan balik yang terstruktur dengan baik untuk memecahkan masalah, dan gunakan keterampilan kita dalam mendengarkan atau menerima umpan balik. Dari semua permasalahan mengenai bagaimana menghadapi orang sulit, yakni bahwa kita juga harus mengetahui karakter seseorang, baik dari segi pemikiran, ucapan, maupun tingkah lakunya, sehingga kita juga akan paham secara langsung apakah orang lain itu yang bermasalah atau kita sendiri. Kegiatan untuk melakukan evaluasi merupakan hal penting karena dapat memperbaiki komunikasi di masa depan. Buku 304 halaman ini berbicara tentang tantangan yang kita hadapi di tempat kerja saat berhadapan dengan orang lain. Tentu akan ada konflik, tekanan, rekan kerja yang berperilaku pasif, agresif, atau rekan kerja yang stres dan selalu menuntut. Charles mengajak pembaca untuk memperhatikan bagaimana menangani orang lain yang melibatkan emosi. Belajar tentang tenang dalam situasi tak baik agar tidak memperburuk keadaan. Kemudian hindari serangan pribadi dan fokuslah pada tujuan pembicaraan, atau akhirnya pelajari kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit ini hanya untuk memperkaya kita bahwa hubungan antar sesama penuh dinamika dan tidak selalu berlangsung baik-baik saja. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Ya baik pendengar dari Mario Geklo dengan satu di hati. Saya masih membahas mengenai Marie Curie ya untuk Anda. Nah pada tahun 1911 pendengar, ini Marie Curie kembali menerima hadiah Nobel, kali ini di bidang kimia. Ya, ia menjadi orang pertama yang meraih dua hadiah Nobel di dua bidang ilmu yang berbeda, sebuah prestasi yang sangat langka hingga kini. Nah, selain aktif melakukan penelitian, Marie Curie juga memberikan kontribusi besar bagi dunia kesehatan. Selama masa perang, ia membantu mengembangkan penggunaan alat sinar X bergerak untuk memeriksa kondisi para prajurit yang terluka hingga penanganan medis menjadi lebih cepat dan juga tepat. Nah, dedikasi Marie Curie terhadap ilmu pengetahuan begitu besar, ia lebih memilih agar hasil penelitiannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia daripada mengejar keuntungan pribadi. Wah, ini sangat menginspirasi ya pendengar. Dan perjalanan hidup Marie Curie ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda untuk terus belajar, berinovasi, dan berani mengejar cita-cita. Sosoknya membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dapat menjadi kekuatan yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia di seluruh dunia.

0: Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, betul di sudut. Akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste. Dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde, Dine Borges. Sementara itu, dua gol Verde dibukukan oleh Beroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan pelatih

0: Entonces
1: pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Bolotiloli, Pro 3 RRI.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match di pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu kelihatan berarti memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pemindahan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030, ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Linaldia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we're right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ke-7 Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyamakan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan 1. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku, dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat 1 dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Roxby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Roxby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Roxby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which was my main goal.
1: Hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau mulai laga, turnamen ini adalah turnamen kecil. Kalau saya menganggap ini adalah sangat penting.
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.

0: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tapir ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
1: Mungkin bukan ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
0: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kersuaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Anda, mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

manfaat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

Ya, satu yang terbaik dari Glenn Fredly dibalas dengan dusta untuk Anda pendengar. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai otoritas jasa keuangan OJK ini terus memperkuat ekosistem inovasi teknologi sektor keuangan melalui regulasi yang adaptif. Langkah tersebut juga dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan industri keuangan digital yang aman dan juga berkelanjutan. Penguatan tersebut disampaikan dalam Simposium Nasional dan Forum Konsultasi Pengembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Kegiatan tersebut diselenggarakan OJK bersama Asosiasi Blockchain Indonesia di Jakarta, Kamis 2 Juli 2026. Nah, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, perkembangan teknologi menghadirkan peluang besar bagi sektor keuangan. Namun, inovasi juga harus diimbangi dengan penguatan tata kelola dan perlindungan konsumen. OJK juga menilai perkembangan teknologi keuangan memerlukan regulasi yang mampu mengikuti perubahan model bisnis. Kolaborasi regulator, industri, akademisi, media, dan masyarakat juga dinilai menjadi faktor penting.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

0: Check Factor, Prosatu, RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mendesak panitia khusus atau pansus DPR RI untuk memberikan penguatan norma berupa kewenangan khusus dan kepastian alokasi anggaran dalam rancangan Undang-Undang RUU Daerah Kepulauan. Mewakili Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Gubernur Hendrik menegaskan daerah kepulauan membutuhkan kebijakan fiskal yang berbeda dari wilayah daratan. Ia mengusulkan agar RUU ini menjamin adanya dana khusus kepulauan yang dialokasikan secara berkelanjutan guna menopang tingginya biaya transportasi, logistik, dan pelayanan publik akibat kondisi geografis yang terfragmentasi. Gubernur Hendrik menilai pembatasan kewenangan yang berlaku saat ini belum mencerminkan kebutuhan nyata Provinsi Maluku yang didominasi oleh wilayah laut luas dengan jarak antar pulau yang berjauhan. Oleh karena itu, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut menjadi poin krusial yang harus diakomodasi.
0: Sekian Cek Fakta.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Hi, everybody. No cook, my boy. Here, my guy. Here, in the river.

dikirim ke bumi orang-orang seperti kau.

Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Ya, Bro Satir Riamon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar ya. Kita masih di informasi menarik untuk Anda, dikutip dari rri.co.id ya. Nah, ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan bahwa pengembalian uang atau hasil dugaan tindak pidana korupsi tidak serta-merta menghapus unsur pidana. Penegasan tersebut merespons pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengaku mengembalikan amplop pemberian Suhadirman kepada ajudannya. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain memastikan penyidik mendalami pengembalian amplop terkait pengurusan izin kawasan hutan. Pendalaman dilakukan untuk menelusuri apakah amplop tersebut berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Ya, pendengar, Raja Juli sebelumnya mengaku bertemu dengan Suhardiman di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Raja Juli juga mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman dan memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. Dan menurut pengakuan Raja Juli, amplop dikembalikan sekitar 10 hari kemudian pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singi. Taufik mempersilakan Raja Juli menjelaskan peristiwa tersebut kepada publik. Namun KPK menegaskan penyidik akan mendalami pertemuan tersebut berdasarkan kebutuhan pembuktian perkara, bukan semata-mata karena adanya pernyataan di ruang publik.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Tahukah Anda apa perbedaan buah dan sayur? Dalam pengertian masyarakat luas, hasil tumbuhan jenis pohon disebut buah dan hasil tumbuhan berbatang lunak disebut sayuran. Contoh buah adalah apel, mangga, jambu, dan lain-lain. Contoh sayuran adalah tomat, stroberi, cabai, terong, mentimun, dan sebagainya. Secara umum, buah itu berdaging, manis, harum, dan mengandung banyak air. Sedangkan sayuran ditanam di ladang untuk dimakan akar, batang, dan daunnya. Namun dalam pengertian biologi, buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan modifikasi lanjut bakal buah atau ovarium. Jadi, menurut pengertian ini, tomat, cabai, jagung, padi termasuk buah.

Ya baik mendengar, dari Westlife dengan Mandy mengantarkan kita ke 50 menit lepas dari jam 2 waktu Indonesia Timur. Jangan sampai Anda lewatkan, di jam 3 nanti ada Dinamika Maluku sore. Ya, dengar Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengajak masyarakat memanfaatkan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Menurutnya pemerintah telah menghadirkan berbagai kemudahan agar masyarakat berpenghasilan rendah ini semakin mudah memiliki rumah layak. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau perumahan Gria Kanigoro Residence 2 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis 2 Juli 2026. Peninjauan ini juga dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi sekaligus meningkatkan pemanfaatan program FLPP oleh masyarakat. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Blitar yang membebaskan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi MBR. Menteri PKP menyebut pemerintah Kabupaten Blitar juga menggratiskan persetujuan bangun gedung atau PBG sehingga biaya kepemilikan rumah menjadi semakin terjangkau.

0: kami siapkan sistem dan seluruh keputusan penerimaan anak itu kami serahkan kepada sekolah yang punya anak untuk patuh.
1: Tidak lepas dari peran teknologi, kita mencoba untuk memasifkan bagaimana penerapan Al-Sintan, SIM pertanian. Misalnya kita mau olah lahan.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Persoalan hak adat yang membayangi eksistensi negeri adat Samasuru, Kabupaten Maluku Tengah, selama lebih dari satu dekade, kini memasuki babak baru. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM resmi membuka kembali pembahasan terkait dugaan pelanggaran hak masyarakat adat setempat. Kasus ini berakar pada penerapan Permendagri nomor 29 tahun 2010 yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 123 tahun 2009. Persekutuan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Samasuru atau P3MS menegaskan masalah ini bukan lagi sekedar sengketa batas wilayah, melainkan pelanggaran konstitusi yang merenggut hak-hak dasar warga. Ketua P3MS, Arter Tuni, menjelaskan, regulasi tersebut telah berdampak luas pada hilangnya akses pelayanan publik warga Samasuru, mulai dari hambatan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, hingga tidak diterimanya dana desa dan alokasi dana desa. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan yang mereduksi kedudukan pemerintahan adat Samasuru menjadi sekedar rukun tetangga di bawah desa Elpa Putih. Selain masalah administrasi negara, penjabat kepala pemerintah negeri Samasuru, Christian Wailenuri, juga menyoroti sengketa pemanfaatan tanah adat oleh PT PN 14 Kebun Awaya yang dinilai belum memberikan penyelesaian hak yang layak bagi masyarakat adat setempat. Menyikapi tuntutan tersebut, warga Samasuru mendesak Komnas HAM dan pemerintah untuk segera mengevaluasi Permendagri nomor 29 tahun 2010 agar diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menuntut pemulihan pelayanan pemerintahan, penyelesaian sengketa tanah pertuanan, serta penghentian sementara aktivitas di wilayah konflik. P3MS kini tengah mendorong rapat dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Maluku. Sementara itu, hingga saat ini, pihak Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta PT PN 14 belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Aris Fritz Gainau, menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola dan meningkatkan disiplin kerja guru di wilayah Jargaria. Saat ditemui RRI di ruang kerjanya, Gainau menyatakan langkah awal yang akan diambil adalah melakukan redistribusi tenaga pendidik agar penyebarannya lebih merata di seluruh sekolah. Selain pemerataan guru sesuai kebutuhan lapangan, Dinas Pendidikan juga akan memperketat pengawasan kehadiran dengan menerapkan sistem absensi online pada sekitar 90 sekolah tingkat SD dan SMP yang telah memiliki jaringan internet memadai. Lebih lanjut, Gainau menambahkan bahwa pemerintah daerah tengah mengevaluasi sekitar 50 pejabat pelaksana tugas kepala sekolah yang masih pada masa jabatannya telah berakhir pada 30 Juni kemarin. Hasil evaluasi kinerja ini nantinya akan menjadi dasar bagi Bupati Kepulauan Aru untuk memperpanjang atau mengganti para pejabat tersebut sesuai regulasi. Terkait penempatan guru maupun pengajuan pindah tugas bagi guru P3K, seluruh proses dipastikan akan mengacu pada kebutuhan real di lapangan serta kesesuaian data Dapodik termasuk dalam penempatan guru agama agar tepat sasaran bagi peserta didik. Di sisi lain, pembenahan internal juga di lingkungan kantor Dinas Pendidikan terus dikebut melalui penataan admin dapodik serta evaluasi rutin kinerja pegawai. Gainau juga memberikan peringatan keras terkait pengelolaan dana BOS yang wajib dilaksanakan sesuai peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8 tahun 2026. Melalui ketegasan ini, penggunaan dana bantuan sekolah diharapkan benar-benar transparan demi menutup celah kekurangan dari tahun ke tahun sebelumnya, sekaligus mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan yang lebih tertib dan profesional di Kepulauan Aru. Ke berita lain. Cegah praktik titipan pada sistem penerimaan murid baru SPMB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku perkuat sistem digital.

bahagia, menyenangkan selalu. Apalagi tim favoritnya tadi juara dunia ya. Bukan juara dunia, tapi maksudnya memastikan tiket untuk lolos ke 16 besar ya. Tadi yang bikin tegang itu saat Argentina menjamu Tanjung Verde ya, dan hasilnya sangat luar biasa meskipun permainan yang begitu dramatis. Tapi Argentina telah menunjukkan jati dirinya sebagai tim yang difavoritkan sebagai juara dunia tahun ini.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Bira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Bira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita

Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya, dan begini ceritanya.

love.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian,

selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya. "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat." Itu doanya. Saya ulangi lagi.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan.

dan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja

Dari itu ahli hikmah berkata, jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat.

Doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far As-Shadiq, jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Yah, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan?

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
1: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
0: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone termal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, ya. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah
2: tersebut. Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan
13: maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
13: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say, hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes quand il y a à faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite. Prancis
1: melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Puliteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Ije Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Ije Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas akan menemani Anda dengan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan untuk Anda. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber kami di line telepon di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Menyapa malam.
0: Baik, pendengar, seekor satwa tapir muncul di jalan lintas Sumatera kawasan Register 45 di Kabupaten Mesuji, Lampung pada hari Rabu 1 Juli 2026. Kemunculan tapir ini kemudian viral di media sosial. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Lampung menyebut akan mengevakuasi hewan tersebut. Namun, belum sempat dievakuasi, tapir telah diburu dan disembelih oleh warga. BKSDA kemudian berkoordinasi dengan Polres Mesuji untuk menindaklanjuti dugaan pidana terhadap satwa yang dilindungi. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan narasumber kami pada malam hari ini. Beliau adalah Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Uai Seputih, Febrilia Ekawati. Ibu Febri, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Fajar.
0: Iya, dengan Fajar Pertiga RRI. Kabar baik, Bu?
2: Ya, kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kronologinya seperti apa sih, Bu? Sampai akhirnya ini tidak berhasil diselamatkan nih satwa langka ini, satwa yang dilindungi ini, Bu, tapir ini, Bu.
2: Oh, iya. Oh, yang terkait tapir di Register 45 Mesuji ya. Jadi kan itu kan tapir memasuki wilayah yang menjadi pemukiman warga ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau kita lihat video yang disebar di media sosial itu kan posisi tapir itu ada di tengah jalan raya yang di situ banyak kerumunan masyarakat gitu.
0: Yeah.
2: Saya kira ini juga menjadi perhatian buat kita karena habitat hidupnya kan sudah tergerus atau sudah mulai apa sempit karena konversi menjadi pemukiman dan juga perkebunan.
0: Iya, iya.
2: Nah, kemudian ini juga menjadi perhatian karena masyarakat kita ini kan sebagian tidak mengetahui status dari satwa yang mereka lihat itu apakah hewan yang dilindungi,
0: yeah,
2: khususnya terancam punah atau hewan yang bisa diburu. Nah, ini yang mungkin saya lihat hal itu yang terjadi di masyarakat, khususnya kasus tapir yang 3 hari lalu terjadi di Mesuji.
0: Iya, akhirnya kan diburu oleh warga, tidak berhasil diselamatkan. Sebenarnya kondisi satwa tapir ini gimana, Bu Febri? Statusnya gimana?
2: Ya, kalau dalam status Undang-Undang nomor 5 ya tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
0: Iya.
2: Ini statusnya dilindungi. Status tapir ini, Tapirus indicus ini, tapir Sumatera ini dilindungi.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian dalam red listnya IUCN ini masuk kategori endangered species, spesies terancam punah. Nah, jadi ini dua status yang menjadi yang dimiliki oleh indiskus apa tapirus indiskus ini atau tapir Sumatera ini.
0: Iya.
2: Jadi kalau kemarin masyarakat menyembeli kemudian mengkonsumsi dagingnya, itu kalau kita diatur dalam undang-undang KSDAE,
0: yeah,
2: tentu penegak hukum wajib untuk memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang melakukannya.
0: Iya, status endangered species terancam punah. Datanya ada nggak, Bu? Berapa tapir yang tersisa begitu, Bu, di sana, Bu?
2: Nah, kalau berdasarkan dari data IUCN, populasi tapir yang ada di Sumatera itu tersisa 400 sampai 500 yang tersisa di Sumatera ya, di Pulau Sumatera Pak, dari
0: ya.
2: Lampung sampai di Aceh gitu kan ya.
0: 400-500 ya.
2: 400-500 Pak. Kalau di Lampung sendiri kami ya belum tahu ya berapa jumlah populasi yang tersisa di khususnya Provinsi Lampung, karena kan ini kan kita juga cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup kaget juga ternyata di register 45 yang mohon maaf ini posisi kawasan hutan tanaman industri ini kan sudah beralih, konversi itu kan sudah banyak tanaman industri, bahkan juga jadi perkebunan singkong, tebu gitu loh. Ternyata masih ada suku tapir Sumatera di situ gitu. Berarti kan ini mengindikasikan mungkin ada spesies-spesies jenis hewan langka lain juga yang terdapat di situ, selain berada di Taman Nasional. Karena kita kan di Lampung punya dua Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Waikambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan tapir itu juga kalau melihat dari data-data ataupun juga rekaman-rekaman dari kamera yang dimiliki oleh otoritas terkait seperti BKSDA maupun Dinas Kehutanan dan Taman Nasional, Balai Taman Nasional, itu kan ada yang tersebar di TNBK, ada yang tersebar di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, ada yang tersebar di hutan lindung seperti Tahurawan Abdurrahman dan hutan lindung yang lain yang berada di Provinsi Lampung.
0: Iya, kita kan sudah punya undang-undang konservasi sumber daya alam dan hayati dan juga ekosistemnya ya, Bu Febri. Kalau seseorang masyarakat itu memburu hewan atau satwa yang dilindungi atau terancam punah, itu tuntutan pidananya berapa lama, Bu?
2: Ya, kalau berdasarkan undang-undang itu kan bisa sampai 12 ya.
0: 12 tahun.
2: Ya. Ya, kalau berdasarkan undang-undang, tapi kita bisa cek kembali gitu kan, apakah itu nanti juga
0: iya.
2: Tuntutan itu akan sangat berat atau ya mungkin kurang dari apa namanya?
0: Maksimalnya belasan tahun ya, Bu Febri ya.
2: 8 tahun atau sekitar itu ya.
0: Iya, nah ini kan masyarakat. Tadi Bu Febri mengatakan tidak semua masyarakat tahu bahwa itu adalah satwa yang dilindungi, satwa yang hampir punah. Nah, bagaimana nih ketidaktahuan itu kan, apakah memang masih bisa di proses hukum gitu ya? Kabarnya juga Pak Bupati juga mengharapkan adanya efek jera nih Bu Febri, Pak Bupati Masuji.
2: Saya kira ini menjadi bukan hanya kasus ini menjadi perhatian untuk kita semua, Pak. Perhatian untuk kita semua. Jadi kita juga tidak harus memberatkan masyarakat yang sudah membunuhnya, tersebut mengkonsumsi itu karena ketidaktahuan.
0: Ketidaktahuan.
2: Penting buat pemerintah juga. Penting pada pemerintah khususnya kabupaten-kabupaten yang memiliki kawasan hutan. Gitu kan ya, yang itu ada apa spesies satwa terancam punah. Ini penting untuk memberikan edukasi supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Gitu kan ya. Jangan sampai juga nanti masyarakat yang tidak tahu melakukan penyembelihan lagi kepada hewan yang dilindungi. Tapi kalau masyarakat yang tahu ada satwa yang dilindungi bahkan itu terancam punah melakukan perburuan secara sengaja, yaitu wajib untuk dihukum dengan berat, gitu kan ya.
0: Iya.
2: Wajib dihukum
0: dengan berat. Iya, dengan kemudian, niatan memang ke hutan untuk memburu gitu ya, Bu Febri ya.
2: Memburu itu wajib dihukum dengan berat, gitu kan ya. Apalagi mereka tahu itu faktor dilindungi dan terancam punah. Ya, tapi bagi masyarakat yang mereka bahkan mungkin baru pertama melihat, gitu kan ya. Mereka tidak tahu. Nah, ini penting untuk diberikan edukasi supaya tidak terjadi dan terulang kembali. Edukasinya lewat apa? Ya, banyak yang bisa kita lakukan, baik itu di sekolahan dari tingkat usia dini ya, di TK sampai dengan sekolah menengah atas gitu kan ya. Juga bisa lewat pendekatan budaya dan agama.
0: Yeah.
2: Supaya semua strata itu bisa mendapatkan informasi terkait bagaimana peran masyarakat itu untuk bisa tetap berkontribusi untuk melindungi Kalaupun tidak bisa untuk melestarikan, setidaknya melindungi lah. Tidak membunuh.
0: Tapi iya, iya, kalau hanya sekedar ngasih tahu bahwa ini satwa langka, dilindungi oleh undang-undang, ancaman pidananya sekian, sekian, sekian. Tapi bagaimana dengan pendekatan secara informatif? Karena satu satwa hilang, punah, itu bisa menghilangkan satu mata rantai yang menjaga ekosistem keberlanjutan hutan tropis, kalau di hutan tropis di Sumatera misalkan begitu, Bu Febri. Tidak hanya tapir, tapi juga satwa apapun yang dilindungi ketika punah, itu akan mengganggu ekosistem secara selamanya begitu, Bu Febri.
2: Ya. Jadi kita ini kan punya pendekatan, Mas, ya, ini Pak Fajar, ya. Karena kan di tingkat masyarakat ini kan mungkin dari sisi apa pengetahuan, kemudian pendidikan itu kan tidak semua sama gitu.

0: Pulau Jawa dan Hindu Bali ya di sana. Bahkan tersangkanya itu kemarin kalau kita lihat namanya itu, mohon maaf, ini ada masyarakat Jawa dan masyarakat Bali ya.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, di masyarakat Bali itu sendiri kan mereka punya aturan adat tuh yang biasa disebut dengan Tribhi Tekarana kan ya, hubungan antara manusia dengan alam diatur di dalam Tribhi Tekarana. Kemudian di situ juga ada aturan namanya Abik-Abik.
1: Apa tuh?
0: Nah, itu misalnya Abik-Abik itu adalah aturan adat yang digunakan oleh masyarakat Hindu Bali untuk mengatur kehidupan warga Hindu Bali yang dalam kehidupan sosial masyarakat dan hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhan gitu kan ya. Nah ini bisa dimasukkan dengan pendekatan agama dan budaya yang ada di masyarakat Hindu Bali. Kemudian di masyarakat Jawa kan khususnya umat Muslim gitu kan ya, itu kan mereka juga punya budaya pengabdian gitu kan ya, itu bisa dimasukkan dengan cara-cara yang komunikatif yang sederhana gitu kan ya. Kalau kita menjelaskan dengan istilah-istilah yang ilmiah atau itu enggak masuk lah,
1: iya,
0: hal-hal sederhana aja dengan ya itulah analogi yang lebih sederhana yang sekiranya mereka bisa menangkap. Dan yang terpenting adalah ini kalau apa namanya, kalau yang namanya status hewan terancam punah dilindungi pasti jumlahnya kan tidak sedikit. Ya adalah hewan apa namanya, hewan yang benar-benar menjadi satu kunci yang bisa apa menyeimbangkan ekosistem. Nah itu hal-hal seperti itu harus disampaikan dengan sederhana sehingga bisa diterima dengan
1: baik. Oke, baik, saya terima pendengar, boleh ya Bu Febri ya?
0: Boleh.
1: Baik, silakan pendengar Pro 3 ada yang ingin bertanya. Jadi ini sebagai informasi juga untuk menggugah kesadaran kita, awareness kita tentang pentingnya menjaga satwa yang dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena terancam punah. Ada yang sudah hampir punah, ada statusnya kalau nggak salah tadi, mungkin nanti disampaikan oleh Bu Febri, ada statusnya dari setiap satwa-satwa yang dilindungi ini. Jadi kalau dari secara ekosistem, satu satwa punah, ya satu saja satwa punah, apalagi satwa kunci, itu akan mengganggu satu rantai ekosistemnya hilang. Di hutan misalkan di Sumatera, hutan tropis di Sumatera, akhirnya mengganggu keseimbangan di sana. Dari Pak Mulyadi di Banjarmasin, Pak Mulyadi, selamat malam.
2: Selamat malam Bung Fajar.
1: Silakan.
2: Dengan narasumber siapa nih Pak?
1: Bu Febrilia Ekawati.
2: Bu Eka aja lah, Bu Eka selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Iya, Bu Febrilia. Ya silakan Pak Mulyadi.
2: Ya ini, saya ini kurang setuju kalau yang apa ini, yang apa itu, yang membunuh atau menghilangkan binatang punah apa itu yang dilindungi itu, nah itu dengan hukuman ringan. Jadi semua yang tahu dan yang tidak tahu tetap dihukum berat. Kalau yang tahu aja dihukum berat, yang lain pura-pura nggak tahu. Oh saya nggak tahu.
1: Iya iya.
2: Nah, bebas. Nah, harusnya semua yang tahu dan yang tidak tahu hukum semua.
1: Okay.
2: Karena itu binatang dilindungi. Itu aja Bu Fajar.
1: Oke, okay, baik. Iya, terima kasih. Ya, itu pun berlaku seperti undang-undang setelah disahkan itu dianggap semua masyarakat tahu. Walaupun misalkan saya tidak tahu undang-undang itu tentang apa dan pasalnya bagaimana dan sebagainya, tapi karena sudah ada undang-undangnya tentang perlindungan apa namanya, sumber daya, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, tentu saja itu bisa dikenakan. Tapi bagaimana putusan dari apa namanya, proses hukum nanti, nah kita nggak tahu. Ada hukuman minimal, ada hukuman maksimal dan lain sebagainya. Pak Wibi di Makassar, selamat malam Pak Wibi.
3: Selamat malam Bang.
1: Ya silakan Pak Wibi.
3: Ya, jadi penasaran seperti apa sih rasanya daging tapir.
1: Jangan dong, jangan dong, nanti malah memburu gitu.
3: Di Sulawesi nggak ada tapir.
1: Oh nggak ada ya.
3: Nggak ada.
1: Oke.
3: Okay. Begini, saya nggak setuju kalau mereka-mereka yang tidak tahu itu dihukum, kan mereka tidak tahu.
1: Mungkin, oh kebalikannya nih.
3: Mungkin pemerintah perlu memberi edukasi, betul tadi kata ibu itu. Diberi pengertian bahwa ini binatang dilindungi, tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh.
1: Oke. Okay.
3: Mereka tidak tahu itu. Jadi kalau mereka tidak tahu kan, ya tidak bisa disalahkan. Kecuali kalau hewan itu mengganggu kita seperti harimau Sumatera, kan dilindungi. Tapi kalau dia masih di kampung mengganggu nyawa kita ya, nggak apa-apa diulang daripada

0: Bilang
1: Oke, baik. Makasih Pak Wibi. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun.
2: Selamat malam, Bung Bagus, Mas Fajar Nugroho.
1: Ya, silakan Pak Dasrun.
2: Selamat kenal sama Bu Narasumber.
1: Ya, Bu Febri.
2: Ya, begini Mas Fajar atau Ibu Narasumber.
1: Ya.
2: Memang ya katanya sih perkembangan zaman sekarang, tapi ternyata ya positifnya banyak, negatifnya juga melebihi banyak. Soalnya ya seperti itu tadi kan, itu hewan apa yang diburu atau di, ya istilah dimati ini begitu ya. Ya Mas. Sejak dari dulu memang ya apalagi yang di hutan, burung-burung di zaman dulu di desa Kracak atau desa manapun saja, itu memang sengaja hilang ditembakin Mas Wajar.
1: Oke.
2: Terus diburu saja itu.
1: Oke.
2: Lah sehilangnya burung, sejenis burung apa saja dimatiin, terus sejenis apa saja di yang termasuk-masuk di sawah itu sangat banyak soal itu. Itu hilangnya burung-burung yang ditembakin itu.
1: Baik,
2: terima
1: baik.
2: Kasih.
1: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga burung yang endangered species ataupun hewan yang dilindungi ataupun sudah terancam punah, burung-burung yang ada di Indonesia ya. Tapi ini ada dua pendapat yang berbeda dari Pak Mulyadi Banjarmasin, walaupun tidak tahu tapi karena sudah ada undang-undangnya harus ditegakkan gitu, artinya harus ditutup secara hukum. Kalau Pak Wibi karena nggak tahu ya nggak bisa dipidana dong, maksudnya nggak bisa dikurungan penjara gitu. Nah ini gimana nih dua pandangan yang berbeda ini Bu Febri?
0: Kalau kita tetap harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia.
1: Hmm.
0: Ya. Walaupun masyarakat tidak tahu, karena undang-undang itu sudah disahkan tadi, tetap harus diberlakukan.
1: Oke. Okay. Nah,
0: terlepas dari status hukumannya itu, vonisnya berapa tahun, itu kan nanti penegak hukum yang akan lebih tahu ya. Ya tapi yang jelas adalah undang-undang ini harus tetap ditegakkan.
1: Okay.
0: Kalau kemarin tersangkanya kan yang ditetapkan baru 4. Sehingga itu nanti berkembang ya, misalnya yang menikmati atau yang memiliki ide lebih dari 4 ya tetap harus ditindak tegas.
1: Oh.
0: Harus diberikan hukuman gitu kan ya.
1: Oh ya. Yeah.
0: Kemudian ya tapi ini juga perlu tadi kasus ini jangan sampai terulang. Sebetulnya kasus seperti ini juga terjadi di beberapa provinsi lain ya, bukan hanya di Satwa Tapir, tapi yeah. juga kita lihat ada orang utan yang sempat ditangkap. Kalau lihat itu video-video di Kalimantan itu kemudian juga dipelihara, itu kan tidak statusnya juga terancam punah kan orang utan Kalimantan Pongo itu. Nah kemudian ya, itu tadi kita baik pemerintah, kemudian juga kawan-kawan NGO mungkin ya, kemudian sekolahan, atau orang-orang memiliki kepedulian terhadap perlindungan biodiversitas kita, keanekaragaman hayati kita, ya kita harus mulai terus bergerak gitu kan ya.
1: Mm-hmm.
0: Karena Indonesia ini Pak Fajar sangat kaya loh, sangat kaya, kita negara sangat kaya, kita memiliki banyak satwa kunci yang statusnya terancam punah. Sumatera saja kita punya harimau Sumatera, kita punya badak Sumatera, kita punya gajah ya, gajah Sumatera. Terus tadi saya perlu meluruskan nih, tadi bapak yang dari Banjarmasin kalau tidak salah ya, kalau seandainya ada harimau di pemukiman perlu kita bunuh, ini tidak boleh Pak, karena ini juga diatur dalam undang-undang bahwa harimau itu satwa terancam punah. Kalaupun dia mengancam nyawa, ini kan kita punya cara gitu kan ya. Nah, ini juga kebetulan di Lampung ini kan juga sedang meningkat juga nih beberapa bulan yang lalu ya, interaksi negatif antara harimau Sumatera dengan manusia. Kita melakukan mitigasi. Bagaimana caranya agar harimau ini tidak kembali menerkam dan terjadi lagi korban jiwa. Dengan cara seperti apa ya, kita teknik-teknik untuk mengendalikan satwa itu supaya tidak membahayakan manusia kan ada. Nah ini cara-cara ini yang memiliki keterampilan adalah kawan-kawan di kehutanan, di KSDA,
1: yeah.
0: kemudian juga kawan-kawan yang di balai besar. Nah Tapi ini kan harus ada peran serta dari masyarakat. Nah ini fungsinya edukasi ini. Fungsi edukasi supaya menghindari interaksi negatif dan mencegah untuk tidak membunuh satwa dilindungi, ini perlu diberitahu dan dimiliki oleh masyarakat.
1: Kasus konflik manusia dengan satwa liar itu kalau di Mas Uji atau di sana tuh seberapa sering, Bu? Satwa liarnya macamnya apa aja kalau ada?
0: Nah, kalau di Mas Uji ini kan, kalau yang lagi viral ini kan kemarin karena tapirin kan bukan satwa yang
1: berbahaya bagi manusia ya.
0: Berbahaya, dia adalah satwa termasuk kategori mamalia kan ya.
1: Yeah.
0: Bahkan dia adalah jenis hewan yang herbivor, makanannya itu daun-daunan.
1: Yeah.
0: Kemudian
1: serangga. Iya, Pak.
0: Serangga dengan beda dengan apa namanya dengan harimau yang memang karnivor yang itu.
1: Yeah.
0: Ya, sekarang kan punya tarian memayakan. Gajah pun sama, kalau gajah itu merasa diusik, pasti dia akan memberikan interaksi negatif kepada manusia, gitu kan ya. Kalau tapir ini kan, tapir ini hewan yang sangat, ya, sangat lucu lah, maksud kita, sangat lembut, gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Dia tidak membahayakan, Pak. Dia tidak membahayakan, jadi tidak ada potensi konflik.
1: Yang berarti, iya, berarti Pak, ada macan dan juga gajah yang biasanya konflik dengan manusia di sana, Bu Febri.
0: Kalau harimau dengan gajah itu karena di Lampung ini punya dua taman nasional dan berdekatan juga sebagian dengan penduduk pemukiman, yaitu ya beberapa kali terjadi interaksi negatif tersebut gitu kan ya. Tapi ini kan ini sudah mulai dijalankan bagaimana kita membangun harmonisasi supaya antara manusia dengan satwa liar itu bisa saling hidup di alam semesta ini, karena kan punya hak hidup tuh keduanya.
1: Iya.
0: Kan gitu.
1: Iya kan, kalau iya. Bicara soal penyebabnya mungkin karena habitatnya terganggu, alih fungsi lahan, sumber makanan satwanya di hutan sudah menipis, sudah hilang, bahkan mereka harus akhirnya turun ke pemukiman warga untuk bertahan hidup, misalkan seperti itu kan salah satu penyebabnya. Tapi ketika terjadi konflik, ketika petani, ketika saya misalkan tiba-tiba suatu waktu gitu bertemu dengan hewan yang berbahaya bagi nyawa seperti harimau gitu misalkan, tapi di sisi lain nggak boleh membunuh gitu. Nah itu edukasinya tuh sebenarnya gimana ya Bu Febri untuk bisa memberikan cara penanganannya itu gimana? Ketika bertemu ini gimana, tapi tidak boleh membunuh satwa tersebut, begitu Bu Febri?
0: Ya, jadi perilaku satwa itu kan setiap satwa punya ini ya, punya perilaku masing-masing gitu kan ya. Pada saat satwa itu merasa tidak terancam oleh manusia, satwa tersebut tidak akan mengganggu, Pak. Tidak akan ada interaksi negatif.
1: Hanya sekedar lewat aja gitu maksudnya?
0: Iya, sekedar lewat, Pak. Tapi kalau satwa itu merasa melihat manusia dan merasa reaksi manusia itu mengancam,
1: yeah,
0: tersebut itu pasti akan bereaksi negatif.
1: Hmm.
0: Gitu, Pak. Itu naluri setiap satwa seperti itu. Sama halnya seperti gajah.
1: Gajah.
0: Gajah itu kan hewan yang bergerombol ya. Kalau di Sumatera itu kan dia hewan yang bergerombol gitu. Kalau pada saat melihat ada satu orang manusia, dia tidak melakukan tidak melakukan hal yang negatif, itu gajah tersebut akan menghindari, Pak.
1: Oh.
0: Tapi kalau ya, itu nalurnya gajah. Kalau ternyata hewan itu melihat manusia itu melakukan hal negatif, itu pasti akan diserang.
1: Oke, baik. Terakhir. Baik. Bu Febri, terakhir, ini mungkin sebagai pesan kepada seluruh masyarakat, karena mungkin tidak konflik antara satwa liar dengan manusia tidak hanya terjadi di Mas Uji di sana, tapi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Bagaimana menggugah kesadaran masyarakat untuk ikut berkontribusi, ikut mengkonservasi baik itu alam maupun hayati maupun hewan lain sebagainya, ekosistem di lingkungannya masing-masing. Bu Febri, silakan.
0: Ya, terima kasih Pak Fajar, para pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Jadi kita sebagai manusia ini kan diciptakan oleh Tuhan sebagai khalifah. Tentu juga kita menjaga meneruskan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan cara melindungi atau melestarikan. Banyak cara yang bisa kita lakukan, kemudian juga teknologi juga bisa kita akses untuk mengetahui bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap kelestarian dan ekosistem yang ada di Indonesia. Kemudian juga khususnya biodiversity ya, karena Indonesia sangat kaya.
1: Yeah.
0: Ya minimal kita tidak mengungsi gitu kan ya, tidak mengungsi apabila ada satwa, melihat satwa liar terancam punah ya, kita bisa sampaikan kepada pihak terkait untuk bisa menggiring satwa tersebut kepada habitat aslinya gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Kemudian kita juga tidak, mohon maaf, ini kan juga perdagangan ilegal satwa-satwa terancam punah di Indonesia kan cukup tinggi.
1: Yeah.
0: Bagaimana kita juga tidak melakukan hal tersebut gitu, dan bagaimana juga kita menjaga ekosistem habitat hidup apa tersebut seperti hutan untuk tetap lestari. Ini banyak cara yang bisa kita lakukan. Setidaknya kita tidak membunuh atau tidak mengkonsumsi dagingnya, itu sudah bagian untuk kita melindungi.
1: Oke.
0: Okay.
1: Baik, Ibu Febri, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pro 3. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Wayas Putih, Febrilia Eka Wati.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan bahwa tim mediator hubungan industrial masih menelusuri rumor pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan TikTok dan Tokopedia. Ia mengatakan bahwa hingga hari ini pihaknya belum menerima laporan terkait rumor adanya PHK karyawan TikTok dan Tokopedia yang santer beredar. Sehingga pihaknya akan menelusuri terlebih dahulu informasi tersebut dan diharapkan pada Senin mendatang sudah menerima informasi resmi dari keduanya. Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan akan turun langsung menindaklanjuti isu pemutusan hubungan kerja atau PHK di Tokopedia dan TikTok untuk memperoleh fakta sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut. Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya membahas peluang kolaborasi dengan Yayasan Kreativitas Pena Bangsa dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan talenta muda di berbagai daerah. Kolaborasi tersebut akan diwujudkan dalam scale up project dengan program-program di lintas direktorat mulai dari aktivasi desa kreatif hingga aktivasi kreatif hub yang dapat dikolaborasikan dengan Yayasan Pena Bangsa. Menteri Ekraf turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi Yayasan Kreativitas Pena Bangsa dalam membangun sumber daya manusia kreatif. Inisiatif tersebut sejalan dengan nafas Kementerian Ekraf yang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional mulai dari daerah. Dari mancanegara, pendengar, mantan Wakil Perdana Menteri Ukraina Sergei Arbuzov mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif di pemilu Rusia pada September mendatang. Arbuzov menjabat sebagai Gubernur Bank Nasional Ukraina periode 2010-2012. Kemudian pada Desember 2012, ia ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri Ukraina dan menjabat hingga awal 2014. Para pemilih di Rusia akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Duma Negara, Majelis Rendah Parlemen Rusia, serta pemilihan tingkat kota pada 18 hingga 20 September 2026 mendatang.

Gelandang Witan Sulaiman resmi memperpanjang kontrak dengan Persija Jakarta. Pemain berposisi sebagai winger itu akan terikat kontrak bersama Macan Kemayoran dengan durasi selama 3 tahun. Witan di musim 2025-2026 mencatatkan total 1 gol dan 3 assist di Super League. Pemain berusia 24 tahun itu diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam proyek Persija Jakarta ke depannya.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
4: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Dan mendengar di saat ini kita segera masuki segmen To The Point.
3: To The Point.
4: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis. Kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan Februari kalau tidak salah, di tahun 2026 ini, di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya, kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025. Kemudian dijarah oleh warga, isinya juga banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik. Ada Cassandra Putranto. Ibu,
5: selamat malam,
4: Bu Cassandra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Cassandra.
5: Siap.
4: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya, masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah, dan lain sebagainya.
5: Rajin menolong
4: gitu. Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian kejadian demi kejadian ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling, kecelakaan. Yang pertama kali di benak itu bukan menolong, tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh kalau dari analisisnya, Bu Cassandra?
5: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar, yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya. Dan jumlahnya kan pasti banyak ya.
4: Yeah.
5: Banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, memang semua akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya masing-masing nih. Gitu. Nah, yeah. Soalannya kita kan tidak tahu siapa yang bisa berada di sana. Nah, ketika kita berharap ada sebuah perilaku yang menolong, itu kan sebenarnya perilaku yang disebut sebagai pro-social behavior. Ya. Jadi perilaku yang terkait dengan masyarakat, dengan orang lain begitu, di mana kita punya empati, kita punya perasaan kasihan, solidaritas, lalu kemudian kita ingin membantu, itu semua pro-social behavior itu. Nah, tapi kembali lagi, ketika ada begitu banyak, nah, orang-orang itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi gitu. Ya, lu yang nolong gue yang gitu, ya kan? Jadi kayak terbagi gitu. Itu yang disebut sebagai shared responsibility gitu ya. Karena ngerasa yang dia udah nolongin, kan semua orang kan enggak mungkin dong, ini misalnya dia terjebak di dalam mobil gitu ya, di dalam bilik kemudinya gitu ya. Nah, itu kan udah banyak, enggak, saya juga enggak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin gitu ya. Yang lain deh gitu. Jadi ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan gitu, yang ngebantuin gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, karena namanya juga telur dalam kondisi
4: terguling,
5: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya. Itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya, karena merasa ya kalau kecelakaan tuh kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah, ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana, gitu ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prosocial behaviornya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prosocial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, semua itu kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uang nih, boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu ya, karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu. Cuma kembali lagi,
4: berapa persen nih?
5: Ada juga. Nah, itu dia, persen itu kita nggak bisa tahu berapa.
4: Tapi gini, bukan Sandra gini.
5: Kalau kita kaitkan lagi dengan UMR, nah ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah ya.
4: Waduh.
5: Gitu. Jadi
4: jadi kok ada kaitan dengan kondisi ekonomi, berarti ekonomi sosial.
5: Saya kira ada hubungannya secara tidak langsung ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya. Jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah, sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati, kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi prosocial behavior yang harusnya sudah diserap. Mereka tidak pikir panjang. Oh, ini udah jatuh nih, ya udah daripada karena ini apalagi telur ya, daripada nanti gak kemakan ya lebih baik saya bawa pulang aja.
4: Oke, okay, gitu. baik, Bu Sanda, saya tanul. Saya tanul nih. Saya undang pendengar boleh ya malam hari ini ya.
5: Silakan.
4: Ya, baik, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, menurut Anda kenapa tuh ada kejadian tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali? Kalau tadi saya sempat rangkum beberapa diantaranya sejak saya coba mengumpulkan data dari tahun 2025. Mungkin di bawah 2025, 2022, 2023 itu ada juga, tapi datanya itu banyak tuh dari 2025 hingga saat ini atau 2026 ini. Truk terguling, bukannya dibantu, ditolong, tapi isinya dari truk tersebut dijarah. Entah itu susu, entah itu durian, entah itu sembako, durian. Entah banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Menurut Anda tuh kenapa tuh? Saya ngobrol lagi sama Bu Cassandra, psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Bu Cassandra, ada efek kalau istilah psikologinya saya lupa. Tapi kayak misalkan gini, ada satu orang lagi duduk di taman, tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba, nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah ada sampah ini, kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh. Tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian ramai, banyak banget tuh sampahnya situ. Atau di lampu merah. Satu nerobos, yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita, ada satu yang jarah, yang lain ikutan juga mungkin. Buka sana. Ada rasa ikut ya, satu juga jarah tuh. Ah, daripada bengong enggak dapat apa-apa, mendingan ikutan juga deh gitu. Buka sana itu kenapa tuh analisisnya tuh?
5: Iya. Yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring. Jadi kayak kaca gitu. Jadi kalau dia ngikut, kita ngikut gitu ya. Itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu, itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah, itu kan dimasukin berbagai ilmu ya, dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat, ada norma hukum, norma agama, norma sosial, itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi, dengan segala keterbatasan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya gitu ya kan, sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu, ada orang yang tanpa berpikir panjang, dia seolah refleks. Jadi dia kayak gak lewat otak, dia cuma lewat refleks doang, ikut gitu. Nah, tapi kan ada orang yang terus dilihatin, kenapa dia lari? Ada apa? Kenapa saya harus lari? Gitu ya. Jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi nggak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada prosentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat, agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong
4: daripada ya, ada kasus yang betul.
5: Ya, okay, tapi kan kembali lagi, itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan, ketika ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan atau sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja, udah pikir belakangan gitu. Tapi kalau satu ngerem, enggak boleh ini nanti ada hukumannya. Enggak, jangan, nanti aku diomongin orang. Jangan nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih gitu.
4: Oke, banyak pertimbangannya. Baik, ditahan dulu. Banyak pertimbangan. Saya tahan dulu, ada pendengar yang bergabung, Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam Pak Roni.
6: Malam Mas.
5: Selamat malam Pak Roni. Iya,
4: silakan Pak Roni.
6: Saya mau ngomongin tadi tentang tertib dan gotong royong Mas Fajar.
4: Oke.
6: Soal tertib itu kan kadang-kadang orang itu kadang-kadang supaya cepat itu nyokok harus itu, dan kalau ada kecelakaan yang ditolong itu kadang-kadang bukan orangnya tapi kadang
4: dompetnya.
6: seperti itu. Sedangkan budaya tertib, mungkin sebenarnya sekolahan itu sudah mencontohkan loh Mas Fajar, kayak operasi jujur itu kan sebenarnya.
4: Operasi jujur, ya.
6: Sifatnya tapi ngambil sendiri.
4: Betul, betul, sendiri, betul.
6: Apa namanya, ada. Ngambil apa namanya kembaliannya sendiri seperti itu, sebenarnya sudah ada gitu loh.
4: Iya.
6: Tapi kok kenapa nggak bisa sempurna seperti itu?
4: Oke. Okay.
6: Jadi ya yang jadi intinya adalah apa namanya, mungkin dimulai dari pribadi rumahnya masing-masing kali ya, keluarganya masing-masing.
4: Yeah.
6: Untuk mulai belajar jujur kepada diri sendiri, teman, keluarga, seperti itu, sehingga ketika nanti di luar tidak akan mudah untuk ngambil apa yang ada, yang di misalkan ada uang jatuh dan sebagainya seperti itu.
4: Oke, okay, baik, terima kasih. Pagi, selamat malam. Kok pagi sih? Ini agak jet lag saya nih. Pak Rodi, terima kasih ya. Nah, ini di kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya istilah kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Gak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya kita ngambil sendiri kembaliannya, ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuk lah itu, karakter kejujuran. Tapi di sisi lain ada kasuistis ya, melanggar hukum, melanggar hukum. Menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi betul, karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya.
5: Perilaku massa.
4: Ya, ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum, ya semuanya kena hukuman, nggak saya doang gitu. Mm-mm. Atau undang-undang lalu lintas, ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih. Buka sandar, saya juga bingung nih. Lampu merah. Merah nih, tapi ada motor depan jalan duluan, jalan-jalan terobos, itu kan melanggar ya. Tapi yang di belakang itu klakson, padahal lampunya merah nih, klakson. Udah jalan aja, jalan. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, ya udah jalan deh gitu. Akhirnya semuanya jalan, lampu merah padahal. Akhirnya tuh apa ya? Mungkin dalam konteks menjarah ketika truk kecelakaan itu juga ada kaitannya juga dengan melanggar hukum, tapi karena rame-rame yang melakukannya, ya udah hajar aja gitu, Bu Sandra.
5: Iya. Ya, tapi kan kembali lagi memang kalau perilaku massa tuh kan seperti itu. Tadi ada fenomena mirroring, terus kemudian kalau bareng-bareng tuh kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, shared responsibility. Nah, termasuk di dalamnya dosanya juga itu ditanggung rame-rame gitu. Tapi saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya, gitu bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah dan di masyarakat dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda dia pasti takut sendiri. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh gitu.
4: Mirroring, ya. Mirroring itu nggak selalu negatif berarti ya, positif tuh banyak juga.
5: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya nggak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi ya kadang-kadang orang selalu bilang, oh itu sih orang tuanya nggak ngajarin sih. Oh belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan tapi gak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuman nasehat dan ceramah saja, tetapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuma hafalan aja. Nah, balik lagi persoalannya, ya kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu nggak boleh melanggar hukum, tapi begitu pada konteks yang kejadian benernya, nah mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan loh dia itu pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah terus kemudian kan dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul. Nah, itu kan nggak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah, ya dia cuma mikir, "Ah, ya udah, iya, boleh juga nih. Berarti ada rezeki daripada pecah daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankan, amankannya masuk perut gitu kan."
4: Itu contagious ya. Artinya nyebar cepat banget ya. Bu Cassandra, satu saja melakukan.
5: Sangat cepat. Begitu ada satu aja, terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja, wah boleh nih, gitu. Kita bawa pulang aja, cepet gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang yang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya gak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia gak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati, tadi tentang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan, kita tuh seringnya nonton. Ditonton gitu.
4: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
5: Betul. Bahkan ngevideoin tuh kan sebenarnya enggak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda gitu.
4: Nah, ini ngomong-ngomong luar negeri. Saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas barangnya ada. Tinggal membuktikan aja itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila loh, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, orang ngambil punya hak orang lain.
5: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia, mereka nggak punya Pancasila tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah, persoalannya kan kembali gitu lagi loh. Ketika itu melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajari, lalu kemudian dipraktekin, kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu, sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
4: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
5: Waduh, kayaknya agak lama ya ini ya, kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan, itu kan orang untuk bisa itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi bahwa
4: taraf hidup yang lebih tinggi negara, itu saya kira. Taraf hidup yang lebih tinggi itu dalam arti kesejahteraannya.
5: Iya dong. Karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah, ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini mestinya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayah masing-masing.
4: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena akan penjarahan
5: lebih
4: ini.
5: Tinggi ya, akan lebih besar kesempatan untuk belajar, mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
4: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan lain sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondektur yang masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
5: Iya. Secara bukan menolong telurnya ya.
4: Bukan menolong telurnya. Baik. Jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan
5: saya
4: dengan baik.
5: Saya kira PR kita cukup banyak, yes.
4: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu.
5: Tapi itu ada, cuma hafalan.
4: Nah, itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih Bu Kasanda. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan kehidupannya, di real life atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok enggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
5: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif itu kan di kepala, dihafalkan di otak.
4: Pancasila 5-5-nya apa? Oh, 5-5-nya apa?
5: Belum Pancasila masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati, untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut itu bisa lengkap dari kognitif, afektif, sampai psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
4: Oke.
5: Gitu.
4: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas tadi pasti. Ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelpon saudaranya, keluarganya, ini truk ini itu keluarga kita bukan gitu ya. Ada yang ngabarin keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan begitu ya Bu Sanda. Itu yang menjadi PR kita juga ya. Baik kalau gitu.
5: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian bupati segera melakukan tindakan, ini berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kualitas manusianya ditingkatkan, masalah-masalah tadi, bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali, berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman, dan tidak hanya di tahapan kognitif tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
4: Iya. Terakhir Bu Kasanda, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara soal forensik itu ada kaitannya juga dengan penegakan hukum ya, Bu Kasanda?
5: Oh iya, memang. Jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan, itu misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan apa aja sih yang termasuk gangguan nih, kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih, gitu. Nah, yang kayak seperti itu ya. Kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. tapi dia penyimpangan, penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu, gitu ya.
7: Kalau,
5: tapi kan ya, apakah itu penyimpangan?
7: Iya, kalau
5: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Okay. Jadi kita harus lihat standar yang digunakan, konsep yang digunakan gitu. Nah, kalau forensik itu memang yang mengait kepada pelanggaran hukum gitu, dan terutama itu pidana dan perdata ya.
7: Nah, saya kaitkan dengan truk yang kecelakaan di Jarah. Itu ada pelanggaran hukum nggak? Pidana nggak, Bu Kasandra? Para penjara ini?
5: Iya, pastinya ada, karena itu kan berarti mengambil milik orang lain. Tetapi kan yang menjadi sulit adalah ketika ini melibatkan perilaku massa. Ini sama aja kayak demo juga kan, ada penjarahan dan lain sebagainya. Ketika perilaku massa terus kemudian tidak bisa diidentifikasi siapa yang melakukan gitu ya, terutama kan kita punya ya, apalagi di daerah, kalau di kota besar mungkin ada CCTV jadi bisa ditangkap gitu, tapi nggak mungkin semua orang bisa ditangkap, pasti ada yang lolos ada gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang melakukan lalu kemudian tidak teridentifikasi gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini pelanggaran hukum, pasti jelas ini pelanggaran hukum gitu. Itu alasannya mengapa kalau misalnya sampai ketahuan, kalau sampai mukanya ke potret gitu, lagi ngambil gitu ya, lagi ngambil telurnya gitu ya, nah otomatis dia pasti akan ada sanksi hukumnya. Makanya perlu kemarin ada semacam mediasi oleh Pak Bupati, ya tolong dikembalikan telurnya atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya bahwa untuk pelanggaran hukumnya dengan proses mediasi ini bisa tidak dikenakan gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau situasi yang betul-betul massal sampai ada penjarahan, nah itu seringkali tidak terdeteksi. Kalau ditanya itu pelanggaran hukum, pasti pelanggaran hukum. Okay. Tapi karena nggak ketangkep, jadi akhirnya orang ya itu tadi, ya udah nggak apa-apa kan, nggak ketangkep.
7: Iya, sama kayak nerobos lampu merah. Oh, nggak ada CCTV-nya, lanjut aja deh gitu ya, Bu Kasandra.
5: Iya, nah itu kan kembali lagi ada orang-orang yang secara karakter, walaupun ada CCTV, nggak ada CCTV, saya nggak akan mau melakukan itu, karena kan ada CCTV lillahi ta'allah ya, yang nggak ada di sana gitu. Tapi ada orang yang bilang nggak kelihatan, Tuhan juga nggak lihat ini gitu.
7: Baik, Bu Kasandra, terima kasih banyak atas waktunya.
5: Sama-sama.
7: Selamat malam.
5: Iya, selamat malam.
7: Psikolog klinis forensik Kasandra Putranto ya, sudah kami ajak berbincang. Anda juga masih kami buka pendengar ya, tanggapan Anda mengenai fenomena penjarahan saat kecelakaan, terutama yang terjadi di daerah Purbalingga kemarin ya, sebuah truk terguling mengangkat telur kemudian terjadi penjarahan oleh warga.
3: Catatan peristiwa.
8: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
3: Memori kolektif bangsa.
9: Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
10: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, Kementerian Kesehatan tengah menginvestigasi tiga aspek utama terkait kasus dugaan intimidasi terhadap seorang dokter yang menangani pasien korban gigitan ular di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun yang berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes tengah menginvestigasi tiga aspek utama terkait kasus dugaan intimidasi terhadap seorang dokter yang menangani pasien korban gigitan ular di Nusa Tenggara Timur. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Yuli Ferianti mengatakan, investigasi pertama berfokus pada dugaan kekerasan verbal dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat terhadap dokter yang bertugas. Berikut terangan.
2: Ada tiga hal yang saat ini yang dalam investigasi itu kita dalami. Yang pertama adalah adanya dugaan perlakuan kekerasan verbal dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Yang barangkali teman-teman viral tahu terhadap dokter Indonesia.
1: Ia juga mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan juga memastikan penanganan medis terhadap korban gigitan ular di dua rumah sakit telah sesuai prosedur. Menurut Yuli, pemberian serum anti bisa ular tidak bisa dilakukan pada seluruh pasien secara otomatis, melainkan harus berdasarkan indikasi medis dan standar operasional yang berlaku. Aspek ketiga yang terjadi perhatian adalah lemahnya koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah yang dalam memberikan perlindungan tenaga medis saat menghadapi situasi darurat tersebut. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih dalam To The Point pada malam hari ini. Anda masih kami undang di line telepon maupun di WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda terkait fenomena menjarah di saat terjadinya kecelakaan sebuah truk ya, dengan muatan apapun. Karena dari jumlah kasus yang terjadi itu banyak sekali macamnya muatan dari truk tersebut. Ada yang minyak, sembako, susu, lalu durian, lalu yang terakhir ini telur ya. Dan walaupun ada beberapa kejadian justru malah dibantu ya, justru malah dibantu, diselamatkan oleh warga, tidak diambil satupun. Tapi dari persentasenya, kasus yang terbanyak itu justru malah yang soal penjarahan ketimbang yang membantu. Padahal secara naluriah seharusnya tuh manusia itu ya ada rasa empati ya, ketika terjadi suatu musibah seorang supir truk, kemudian rasa empati itu muncul dan membantu gitu ya. Tapi yang terjadi potretnya bertolak belakang. Silakan di line telepon di 021-384-4545, 021-386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong keberadaan Museum Pos Indonesia layak ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Museum Pos Indonesia memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena telah berdiri lebih dari satu abad. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan peninjauan Museum

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Memori Kolektif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
0: Indonesia menyapa malam.
3: Ya, pendengar, kita update lagi soal penanganan kemunculan tapir di Jalan Lintas Sumatera yang berujung tidak berhasil dievakuasi ataupun diselamatkan, dan kita telah terhubung dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3 Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu, Itno Itoyo. Pak Itno, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar Nugroho.
3: Kabar baik ya, Pak Itno?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, Pak Itno, ini kan salah satu satwa yang dilindungi ya. Tapi ya, kenapa bisa sampai akhirnya berinteraksi dengan masyarakat ya, ke jalan begitu di Jalan Lintas Sumatera ini?
4: Iya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada seluruh pendengar Pro 3 RRI yang budiman dimanapun berada. Baiklah, berkenaan dengan apa namanya kasus tapir yang terjadi apa namanya beberapa waktu yang lalu, memang dimungkinkan adanya tapir itu keluar dari habitatnya, apalagi kalau habitatnya itu mengalami degradasi atau penurunan daripada kualitas habitatnya, seperti adanya aktivitas manusia yang berada di apa namanya di dalam hutan, ataupun karena memang adanya aktivitas-aktivitas lain yang memang bisa menurunkan daripada kualitas habitat tersebut. Begitu Mas Wajar.
3: Iya. Yang menjadi pertanyaan, apakah habitatnya hilang atau terganggu? Kondisinya gimana, Pak, hutan di sana nih, di daerah Paitno ini?
4: Iya, secara umum memang kita bicara di Provinsi Lampung dulu ya. Memang tingkat interaksi antara manusia dengan satwa liar ini dikatakan cukup tinggi. Misalnya terkait dengan interaksi antara beruang dengan manusia, misalnya gajah dengan manusia, kemudian harimau dengan manusia, dan terakhir ini adalah tapir dengan manusia. Dan terjadinya interaksi yang terjadi kemarin itu, ya kita kita duga terjadi penurunan kualitas habitat yang ada di wilayah di wilayah Mesuji tersebut. Artinya
3: ya. Iya, tapi masih dugaan ya Pak Itno, belum dicek ya Pak. Apakah ada penebangan hutan atau rusak alamnya atau hutannya gitu Pak Itno? Enggak ada, belum ada informasi.
4: Ya, tutupan lahannya kan yang jelas itu apa namanya merupakan kawasan hutan ya. Jadi memang di situ terdapat aktivitas daripada manusia yang terjadi di daerah situ. Dan memang dugaan kita ya selain adanya penurunan daripada kualitas habitat juga misalnya secara alamiah tapir memisahkan diri dengan disapih, memisahkan diri dengan indukannya. Seperti itu bisa saja terjadi.
3: Iya, artinya ini bisa jadi bukan kejadian kali pertama, bisa jadi kedua kali, ketiga kalinya begitu Pak Itno. Nah, untuk jangan sampai nanti akhirnya punah ataupun diburu oleh bukan diburu ya, ketemu di jalan lalu kemudian dikonsumsi oleh warga. Nah, perlunya adanya edukasi kepada masyarakat bahwa membunuh hewan yang dilindungi terancam punah itu ada undang-undangnya dan disanksi pidana nih Pak Itno. Mungkin sebagai sosialisasi kepada seluruh masyarakat nih Pak, tidak hanya di Lampung aja atau di Bengkulu saja.
4: Siap. Jadi perlu kami sampaikan kepada Pro3 RRI dan kepada seluruh pendengar bahwa tapir ini, Mas Fajar, merupakan salah satu satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian juga berdasarkan status IUCN itu merupakan satwa yang terancam punah atau endanger statusnya. Dan apa namanya, memburu atau membunuh atau membawa, memanfaatkan satwa liar baik secara utuh, kemudian bagian-bagiannya itu bisa dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990, kemudian diperkuat juga di dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999.
3: Yang kasus ini ada yang sudah dituntut secara pidana belum Pak Itno? Ada warga yang membunuh tapir yang melintas ini?
4: Iya, apa namanya, ketika kami kemudian melihat adanya pembunuhan, kemudian secara cepat kami bergerak, berkoordinasi dengan aparat Polres Mesuji, kemudian juga melakukan komunikasi dengan pihak Polda, kemudian juga apa namanya teman-teman kami di Gakum untuk apa namanya melakukan upaya tindak lanjut. Dan alhamdulillah kami dari DKSDA Bengkulu khususnya Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung sangat mengapresiasi terhadap tepatnya kinerja daripada Polres Mesuji, di mana informasi itu kita terima sore hari di tanggal 3 ya, di tanggal 3, kemudian di pagi, di esok tanggal 4-nya, itu sudah kita dapatkan pelaku yang sudah diamankan oleh Polres Mesuji, dengan 4 pelaku yang sudah diamankan, sedangkan 2 lagi bagaimana yang apa namanya terindikasi itu masih dalam pengejaran. Begitu kira-kira. Okay.
3: Baik kalau gitu. Pak Itno, terima kasih banyak atas penjelasannya. Selamat malam Pak Itno.
4: Selamat malam Mas Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3 Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Itno Itoyo.
0: Pro3. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman krisis air bersih akibat kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino diprediksi berlangsung selama 11 bulan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, lonjakan suhu dan penurunan curah hujan ekstrim akibat anomali iklim itu akan berdampak luas terhadap ketersediaan air domestik masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam merespon potensi ancaman tersebut, ia mendesak seluruh pemerintah kabupaten kota bergerak cepat melakukan pemetaan zona wilayah rawan kekeringan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago meninjau gudang Perumbulokan terwilayah Sumatera Utara untuk memastikan cadangan beras mencukupi. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena cadangan pangan pokok tersebut mencukupi untuk kebutuhan di Sumatera Utara. Cadangan beras yang ada di gudang itu diyakini untuk kebutuhan masyarakat sampai 8 bulan ke depan. Menko Polhukam menegaskan ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Menurutnya, pengelolaan cadangan beras pemerintah harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan didukung sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga. Dari mancanegara, kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo telah meningkat menjadi 1.460 termasuk 447 kematian. Sementara uji klinis telah dimulai untuk mengevaluasi pengobatan potensial. Menurut pemerintah Republik Demokratik Kongo, tingkat kematian secara menyeluruh mencapai 30,6%. Sebanyak 595 pasien sedang menjalani isolasi atau dirawat di rumah sakit, sementara 213 pasien telah sembuh. Direktur Jenderal Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika, Jean Kaseya, memperingatkan, wabah yang sedang berlangsung ini masih sangat serius karena wabah saat ini mencatat peningkatan yang sangat pesat dalam hal jumlah kasus maupun kematian. Dari berita olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengatakan 72 tenaga klasifier olahraga disabilitas fisik yang dinyatakan lulus dalam pelatihan menjadi modal pengembangan olahraga disabilitas nasional. Ke-72 tenaga klasifier itu telah mendapat sertifikasi tenaga klasifikasi olahraga disabilitas di Indonesia setelah mengikuti pelatihan yang diadakan Kemenpora dan NBC Indonesia. PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia mengatakan, Kemenpora menginginkan ada tenaga klasifier baru yang kompeten untuk melakukan klasifikasi di daerah, khususnya daerah yang belum ada klasifier tersertifikasi, sehingga ada pemerataan di setiap provinsi.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Anda masih bersama Pro3 RRI dan kita akan bahas tentang terbongkarnya sindikat penipuan online, tepatnya love scamming atau penipuan asmara, penipuan berkedok asmara yang dilakukan secara siber ataupun online. Direktorat Jenderal Imigrasi kembali mengungkap dugaan kejahatan siber lintas negara. 4 warga negara Tiongkok diamankan dalam operasi pengawasan keimigrasian di Semarang, Jawa Tengah karena diduga terlibat jaringan love scamming internasional. Sementara itu, Polda Jawa Timur juga berhasil membongkar sindikat love scamming internasional yang menipu atau korbannya 53 warga negara Indonesia di berbagai daerah. Total kerugian yang dikabarkan perempuan itu mencapai 1,1 miliar rupiah melalui modus hubungan asmara palsu melalui media sosial. Nah, apa sebenarnya love scamming itu? Apa sebenarnya penipuan berkedok asmara yang dilakukan secara online atau secara daring ini? Dan bagaimana mengenalinya, ciri-cirinya apa saja, dan bagaimana cara untuk menghindarinya, gitu ya. Kita akan berbincang mengenai hal itu bersama Direktur Siber Sehat Indonesia, Ibnu Dwi Cahyo. Pak Ibnu, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar.
3: Kabar baik.
4: Alhamdulillah ini.
3: Baik ya.
4: Malam mingguan luar biasa.
3: Malam mingguan sama RRI, malam mingguan ngomongin love scamming. Pak Ibnu, ini ternyata banyak ya. Banget ya. Beberapa minggu kemarin pihak dari imigrasi, sindikat love scamming internasional. Lalu beberapa hari yang lalu Polda Jawa Timur berhasil membongkar sindikat love scamming internasional juga. Ada warga negara asing dan juga warga negara Indonesia. Nah, ini kok marak ya? Ini kalau sebagai apa namanya? Informasi kepada publik, kepada masyarakat yang mendengarkan secara Indonesia pada malam hari ini, mungkin bisa diawali dulu nih, love scamming itu apa sih, Pak Ibnu?
4: Jadi begini, love scamming ini kan salah satu metode ya, cara yang digunakan oleh para penipu ya. Ada yang dia sindikat berkelompok, tapi ada juga yang cuma individu atau satu dua orang saja.
3: Oke.
4: Tetapi kalau kita lihat memang umumnya menarget untuk melakukan penipuan ya. Korbannya bisa di dalam dan luar negeri. Modusnya menjadi seolah-olah orang dekat ya, entah itu pacar ataupun HTS-an kalau anak muda juga sebutnya. Dan itu biasanya lewat platform-platform digital. Ini kejahatan cyber yang sudah lama sebenarnya, cuman memang kenapa di Indonesia banyak? Indonesia menjadi tempat favorit ya dari para pelaku ini. Jadi pelakunya nggak hanya orang Indonesia, tapi pelakunya dari luar negeri. Indonesia tempat favorit bagi para pelaku love scamming ini. Kenapa? Salah satunya adalah karena kita itu mudah sekali mendapatkan nomor perdana. Dan nomor perdana, nomor seluler ya.
3: Oke.
4: Okay. Itu mudah, sehingga kan itu, nomor seluler itu yang menjadi modal awal, alat untuk melakukan penipuan.
3: Gimana tuh? Jadi bisa dielaborasikan mulai dari nomor provider.
4: Oke. Okay. Jadi kan kalau memang ada aturan ya, kalau kita menggunakan nomor provider itu harus di lakukan registrasi.
3: Iya.
4: Cuman registrasi di Indonesia itu kan juga nggak ketat-ketat amat gitu.
3: Tapi kan sekarang mau di ini, mau ada apa namanya registrasi baru pakai scanning itu, Pak Yuno.
4: Ya kita tunggu saja.
3: Oke. Okay.
4: Ya, ini kan rencana registrasinya mau ketat ya, maksimal
3: unik
4: itu hanya 3 nomor.
3: Okay. Tapi okay. Nyatanya. Iya iya. Kita sampaikan dulu tentang registrasi. Tapi yang jelas kok bisa mulai dari dapat nomor seluler dengan mudah itu bisa sampai jadi love scamming, gimana tuh ceritanya tuh Pak Ibnu?
4: Jadi yang pertama dengan nomor seluler itu ya kita bisa membuat email, kita bisa membuat akun media sosial.
3: Oh, oke.
4: Okay. Melakukan kontak.
3: Oke.
4: Okay. Ya, meskipun nggak hanya satu-satunya itu nomor kita beli nomor seluler.
3: Oke.
4: Okay. Ada juga yang nomor secara free atau berbayar itu misalkan dengan aplikasi second line. Ya, kita ada dulu. Biasanya tuh negara-negara yang kurang jelas di Karibia ataupun di daerah Afrika ya, okay. Yang depan-depannya Indonesia lah. Jadi intinya itu kita harus para pelaku harus mendapatkan alat dulu, terus dulu dalam hal ini ada nomor seluler. Dan di Indonesia itu kan ya, misalkan kita beli nomor seluler kosongan belum registrasi itu 10.000, kita tinggal bilang ke apa? Yang jual nomor tambahin 10.000 lagi 20.000 sudah siap pakai. Itu banyak gitu. Makanya dulu kan ketemu ya, ada satu nik kakak itu ternyata didaftarkan untuk 2 juta nomor seluler. 2 juta nomor seluler. Seperti itu. Itu yang membuat Indonesia itu jadi apa? Tempat favorit. Yang kedua, selama tidak ada ya, kita apresiasi pertama, kita apresiasi kepolisian ya. Bisa menangkap, tetapi kalau kita lihat baik yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah terutama ya, itu kan karena ada korbannya dari Amerika Serikat.
3: Oh.
4: Ya, ada 41 miliar. Okay. Jadi juga ada dari Amerika ya, aparatnya mungkin FBI yang memberikan informasi ya, meminta kerjasama seperti itu. Dulu juga ada di sebelum COVID ya, tahun-tahun 2016 itu ada penggerbekan di daerah Cilandak, tapi ini bukan love scamming, tapi pelakunya semua dari China.
3: Oke.
4: Okay. Dari China. Jadi mereka ganti-gantian itu tiap 30 hari pitanya habis, gantian ganti pemain ya.
3: Oke. Okay. Artinya untuk mendapat awal mulanya dari nomor seluler, artinya bisa jadi base camp-nya memang mereka semua itu walaupun dari berbagai negara, base camp-nya di Indonesia. Mereka adanya secara fisik di Indonesia gitu. Pak Dwi.
4: Di Indonesia. Kita juga apa namanya relatif kita itu sangat open ya masyarakat kita terhadap orang asing ya, jadi tidak banyak kecurigaan. Jadi mau di Bali, mau di Surabaya, mau di Sukoharjo, di Semarang, di Jakarta, masyarakat kita relatif tidak menaruh curiga terhadap warga negara asing. Ya nggak semua warga negara asing melakukan kejahatan, tetapi kalau kita lihat ya yang di kasus di Jawa Tengah itu kan sampai 41 miliar ya, itu cukup luar biasa. Ternyata dia menarget itu orang-orang asing. Nggak ada di Indonesia gitu.
3: Oh, oke.
4: Okay. Ada juga yang di Indonesia. Okay. Love scamming ini gimana caranya? Ya, tadi punya nomor buat akun media sosial ya, lalu pakai WhatsApp, mereka punya database. Database-nya dapat dari mana? Bisa dari macam-macam. Bisa dari dark web, atau kalau kita lihat kan di Indonesia banyak kebocoran data ya.
3: Iya. Tinggal beli aja di black market gitu ya, Pak Ibu.
4: baca biasanya di dark web. Mungkin Mas Fajar atau pendengar RRI pernah ya. Ini contoh love scamming yang etek-etek lah. Ada cewek cantik di WhatsApp tiba-tiba ngajak kenalan.
3: Oke. Okay. Ya.
4: Temu, ujung-ujungnya nanti minta investasi. Seperti yang dalam kasus yang love scamming yang gede banget itu, misalkan yang tadi 41 miliar itu dengan investasi bodong. Jadi kenalan dulu. Ya, bisa lewat akun media sosial. Itu sangat banyak. Ada yang korbannya bisa miliaran, ya ruginya ada yang mungkin cuma jutaan saja atau ratusan ribu ya. Jadi modusnya bermacam-macam, tetapi modus utamanya seperti itu, ngajak kenalan,
3: bermacam-macam.
4: Bahkan sekarang kan ada AI, jadi kalau si korban, calon korbannya itu minta video call, si para pelaku bisa melakukan video call dengan video palsu dengan
3: AI. Wah, canggih. Canggih.
4: Mungkin canggih. Okay. Jadi ada yang meminta untuk investasi, ada yang, mohon maaf ya, ada istilahnya video call text atau VCS.
3: Yeah.
4: Nanti korban VCS dengan pelaku itu akan direkam lalu akan di blackmail atau
3: diperas. Oke, okay, baik. Ditahan dulu Pak Ibnu. Pak Ibnu ditahan dulu, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu ya.
4: Iya.
3: Yeah. Oke, okay, baik. Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
5: Ya, selamat malam Bung Fajar.
3: Silakan Pak Arman.
5: Oke, tentang scamming ini ya.
3: Iya.
5: Teman saya sih ada itu yang kehilangan itu 40 juta, ada yang 50 juta itu Bung Fajar, wilayah Kaltim.
3: Iya.
5: Tentang scamming ini.
3: Iya, dari luar kronologinya gimana? Hilangnya itu gimana 40-50 juta itu?
5: Ya main teleponan kayak gitu, tahu-tahu ya nomor.
3: Ditipu.
5: Iya.
3: Iya, jadi ini temannya Pak Arman itu laki-laki atau perempuan?
5: Laki-laki.
3: Jadi yang ditelepon adalah perempuan?
5: Cewek yang nelpon.
3: Oke, dan itu ditipu jadi, dengan apa? Minjem duit atau apa? Investasi?
5: Iya, investasi. Jadi jebakan Batman kayaknya itu. Jadi sebenarnya begini, data kita itu sebenarnya di akun Google kita itu, kalau kita loading pakai laptop, pakai komputer, dia itu langsung connect di Google itu Bung Fajar. Jadi tentang foto, video, kalau ada rekaman-rekaman percakapan, ada semua di situ.
3: Oke.
5: Nah, jadi bukan hanya dari telepon seluler aja. Nah, itu. Jadi saya bertanya nih kepada Bapak narasumber nih, trik dan tip jitu nih untuk menghalau scamming ini seperti apa?
3: Baik. Makasih tips dan triknya menghalau love scamming ini gimana? Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Ahtong.
6: Selamat malam Bung Fajar.
3: Silakan Pak Ahtong.
6: Oh ya, kalau yang dari Kalimantan Timur tadi temannya, kalau saya 7 tahun yang lalu saya loh yang jadi pelakunya.
3: Ya berapa yang hilang?
6: Saya pelakunya.
3: Loh, pelakunya?
6: Iya, 7 tahun yang lalu saya aja tobat tahun 2020. Jadi ini untuk pendidikan, untuk masyarakat gitu kan. Jadi memang betul kata Pak Ibnu tuh, membeli seluler tuh amat sangat gampang.
3: Iya.
6: Amat sangat gampang.
3: Pak Ahtong, jadi, Pak Ahtong ini kan sudah enggak lagi kan?
6: Data saya di RRI ya lengkap semua.
3: Oke, baik. Baik, Pak Ahtong, targetnya ketika masih aktif itu siapa?
6: Targetnya jelas orang yang berkantong tebal.
3: Perempuan yang jelas, perempuan. Atau
6: kalau, kalau Pak Atom nggak milih perempuan.
3: Laki-laki. Atau laki-laki. Oh, jadi bukan kedekatan modus itu bukan asmara ya, bukan love ya, bukan love scamming ya, tapi pure penipuan aja gitu.
6: Intinya investasi.
3: Investasi, ini yang investasi. Oke, baik, terima kasih. Waduh, pengakuan di udara nih. Tapi untungnya udah nggak lagi ya Pak Atong ya. Baik, silakan nih Pak Ibnu.
4: Yang pertama tadi Pak Arman ya di Kalimantan Timur.
3: Iya.
4: Ya, kena itu nggak usah dilayani kalau ada orang asing ngajak kenalan, apalagi menawarkan sesuatu. Tetapi maksudnya adalah orang menjadi korban. Itu kan laki-laki yang berkompet bal, laki yang diberikan oleh Pak Atong ya, yang
3: pasti pelaku.
4: Makanya yang pertama kali pendekatan yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah cewek yang cantik dan seksi.
3: Oh.
4: Yang menjadi pelakunya itu nggak terus cewek, tapi juga cowok ya. Tapi dalam kasus misalkan yang di Sukoharjo tadi yang 441 itu kalau tidak salah ya, itu juga melibatkan model ya. Korbannya hilangnya cukup banyak seperti itu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Arman, penipuan itu kan tadi habis 40-50 juta itu nah modusnya bisa bermacam-macam ya. Sekarang ada QR code misalkan lagi video call-an.
3: Iya, iya.
4: Tak, beb, bayarin dong ini mau beli makan, QR code di scan ternyata bilang 40 juta, 20 juta.
3: Iya, itu saya harus potong dulu nih Pak Ibnu. Itu ada juga ada video yang viral di sosial media, saya lihat salah mengirimkan QR code untuk bayar gitu katanya. Pak kemudian uangnya hilang di rekeningnya. Itu gimana ceritanya bisa begitu tuh Pak Ibnu?
4: Jadi ini modusnya aja dari para pelaku ya. Dia mengaku apa salah kirim, lalu minta di scan biar uangnya kembali kayak gitu. Ternyata uangnya itu menyedot rekening perbankannya. Ini modus yang banyak dilakukan. Jadi kalau korbannya itu tidak melek digital, tidak tahu soal keamanan digital yang dasar di akun perbankannya misalkan, itu banyak sekali yang
3: itu. Tapi kalau kita artinya ketika kita share QR code-nya itu QR code bank kita tuh diambil sama pelaku, kemudian di tap untuk bayar sesuatu gitu, Pak Ibnu, atau gimana?
4: Iya, kan kita ya ke minimarket.
3: Tapi kan biasanya ada ini nih, ada password yang diminta sebelum akhirnya berapa jumlah yang dibayar gitu?
4: Dua teknologi pembayarannya. Yang pertama adalah gambar kita men-scan QR code. Lalu yang kedua adalah QR code yang ada di ponsel kita itu di-scan oleh merchant.
3: Oh.
4: Itu. Okay. Dalam hal di kehilangan itu kemungkinan besar si pelaku meminta gambar QR code dari korban.
3: Oke.
4: Okay. Ya.
3: Oke.
4: Okay. Beb, gua mau bayar makan nih 50.000.
3: Iya.
4: Yeah. Dikasihlah scan QR code itu ya bentuknya gambar miliknya korban di scan ke apa dikirim misalkan lewat WA ke pelaku. Oleh pelaku kan dia bisa belanja pakai.
3: Iya, belanja apa aja. Ngakunya beli makan tapi kemudian yang datang sepatu, tas gitu ya, Pak Ibnu ya.
4: Iya.
3: Oh gitu. Jadi bisa dua arah ya. Bisa kita yang nge-scan barcode dari shop toko atau pihak toko yang nge-scan barcode kita dan itu bisa langsung otomatis terpotong gitu ya, Pak Ibnu ya.
4: Tapi yang menarik ya yang tadi saya juga belum bahas setelah tadi kan ada dengan akun media sosial kan kalau kita lihat sekarang kan ada akun Meetup, ada Tinder segala macam.
3: Oh iya.
4: Itu juga di love scam. Bahkan amit-amit dengan sampai kejadian ada pemerasan yang akhirnya ada pembunuhan di sana. Jadi bertemu ya diperas, diambil uangnya bahkan ada yang sampai meninggal ya waktu itu kejadian di di Depok. Kalau melanjutkan jawaban dari Pak, nanti tidak hanya kita harus berhati-hati saat menerima WhatsApp atau chatting dari orang, tetapi kita juga nggak usahlah kita install aplikasi-aplikasi.
3: Nah, iya, ini menarik nih. Kalau misalkan WhatsApp yang masuk dari nomor yang nggak dikenal kan nggak ada namanya, biasanya tiba-tiba kenalan boleh gitu, itu jelas mencurigakan. Tapi kalau misalkan di website-site yang tadi disebutkan oleh Pak Ibnu, ada situs-situs yang memang dibuat untuk pertemanan gitu, mencari teman. Nama yang mencari teman berarti kan antara satu dengan lain emang nggak kenal gitu. Akhirnya kita mencari dan disitulah rentannya begitu Pak Ibnu.
4: Iya, sekali lagi ini kan memanfaatkan sisi biologis manusia terutama laki-laki. Jadi biasanya yang
3: korbannya laki-laki nih kebanyakan nih Pak Ibnu.
4: Kan almost ya hampir dia tertarik dengan foto atau video beberapa perempuan ada yang asli tapi lebih banyak fake apalagi sekarang dengan
3: AI ya.
4: AI ya biasanya ya diajak ketemu berkenalan ya di situ mulai ada yang menawarkan investasi bodong bahkan ada yang menawarkan tadi video call sex terus di
3: peras ya.
4: itu kebetulan saya pernah membantu yang kasus itu pemerasan.
3: Gimana tuh? Kronologinya gimana tuh Pak Ibnu yang itu tuh?
4: Kalau ini dia love scam-nya lewat email, dia kenalan ya lewat aplikasi yang
3: pertemanan ya, pencarian teman itu.
4: Perkenalan gitu, akhirnya diajak untuk video call.
3: Ya.
4: Dua kali dia klik email ya. Waktu itu video call ini-nya direkam, dia beli 50 juta di
3: Pakistan.
4: Dan sulit karena pelakunya berada di Filipina. Lalu pelaku yang ada di Indonesia ada nggak? Banyak sekali. Karena Indonesia terjadi COVID. Ya. Karena gini, kalau tidak ada laporan dari misalkan dari FBI atau dari kepolisian China atau kepolisian negara lain, biasanya laporan-laporan seperti ini tidak terlalu mendapatkan perhatian dari aparat.
3: Oh, nggak prioritas. Maksudnya nggak kalau belum ada permintaan dari luar negeri?
4: Lama tidak viral kan sepertinya tidak. Tadi di Amerika mungkin FBI langsung minta tolong, langsung disikat. Ya. Harapannya memang kasus kayak gini memang baik sekali, Mas Fajar dan pemirsa RRI. Karena itu saya yakin aparat kesulitan dua hal. Kasusnya banyak, yang kedua SDM aparatnya ini juga belum terlalu siap. Karena sebagian besar, hampir semuanya, ini kasusnya berada di ranah cyber atau ranah digital.
3: Bukankah kepolisian Republik Indonesia itu memiliki laboratorium forensik digital yang canggih ya, Pak Ibnu ya?
4: Tetapi SDM-nya menurut saya masih sangat kurang, masih. Jadi kalau menurut saya dari sisi aparat kepolisian misalkan itu sejak awal ya, entah dia pendidikan di akpol atau di sekolah sekolah bintara, itu terkait keamanan cyber itu harus menjadi kurikulum utama. Kalau sekarang kan belum. Nah, padahal kasus-kasus dunia cyber seperti love scamming ini sangat banyak.
3: Oke.
4: Jadi untuk men-tracing-nya pelakunya siapa di mana itu juga sangat mudah. Karena
3: itu mudah banget sebenarnya.
4: Mudah sekali. Misalkan kalau kita ingat ya, ada kasus penipuan terhadap mantan Kapolda Jawa Tengah waktu itu kan hal satu hari atau pelakunya ketangkap tahu gitu. Sebenarnya teknologinya ada. Ya. Tadi mohon maaf tadi yang dari Pekanbaru ya.
3: Yeah.
4: Jadi kalau pelaku ada love scamming, ada penipuan yang
3: investasi ya atau apapun itu.
4: Kan pernah kan di tracking ternyata pelakunya itu daerahnya mirip-mirip tuh di perbatasan antara Lampung sama Sumatera Selatan, daerah sana. Enggak cuma banyak kasus ternyata ini satu kampung seperti itu. Sebenarnya kan bisa.
3: Bisa ya.
4: Sangat-sangat bisa.
3: Oke.
4: Panjang kasus yang sepertinya sulit ya.
3: Baik, jadi kalau dalam konteks topik kita malam hari ini, waspada love scamming, artinya waspada penipuan berkedok asmara yang dilakukan secara digital, secara online, karena berkaitan dengan feel, perasaan, ada asmara yang dilibatkan, love scamming, artinya prosesnya nggak instan, butuh membangun chemistry ataupun komunikasi intens dulu, mungkin bisa memakan waktu berapa hari kemudian baru bisa si pelaku ini meminta sesuatu ke korban begitu Pak Ibnu?
4: Ya, ini kita lihat dulu ya, pelakunya ini dia memang kalau sasarannya besar ya, satu korban misalkan memang dia jebolnya itu ruginya bisa miliaran, biasanya para pelaku ini melakukan riset terlebih dahulu terhadap si korban.
3: Mohon maaf Pak Ibnu, melakukan apa terlebih dahulu?
4: Riset terhadap korban.
3: Oh, jadi nggak sembarangan jadi, targetnya?
4: Oh ya, jadi para pelaku ini bisa mengenali pekerjaannya korban apa segala macam.
3: Oh gitu.
4: Jadi
3: melakukan riset
4: ke media sosial segala macam.
3: Oh. Ya, oke.
4: Okay. Ternyata ini bener-bener si cewek ini memperhatikan saya segala macam. Ya dari sana kalau sudah mulai kalau kita nggak bisa ketemu ya video call segala macam. Ya, nanti tergantung para pelaku ini mengincarnya itu besar atau tidak. Kalau sifatnya investasi bodong itu pasti nggak hanya 1-2 kali
3: chat ya,
4: chat atau telepon atau video, pasti itu cukup lama, bisa berhari-hari, mungkin seminggu 2 minggu.
3: Tapi kalau yang cuma nggak sampai targetnya itu ya mahasiswa, misalkan anak-anak muda yang suka cari pertemanan gitu ya, anak-anak muda itu mungkin nggak sampai selama itu begitu, Pak Ibnu?
4: Ya itu mungkin ya, mungkin ada ya hanya beberapa juta atau beberapa ratus ribu itu bisa jadi. Tetapi kalau ternyata para pelaku ini melakukan blackmail dan ternyata si korbannya itu orang berpunya, itu dia akan bisa mendapatkan
3: banyak ya.
4: Dan kasus ini tuh sangat banyak ya, sangat-sangat banyak. Tapi
3: mungkin kita, mungkin korbannya itu malu kali ya, jadi nggak dilaporkan gitu.
4: Apalagi kalau mohon maaf tuh tadi melakukan VCS atau video call sex itu,
3: ada
4: videonya si korban sedang tidak pakai baju segala macam, itu kan banyak sekali bertebaran di Twitter. Cewek gitu, itu kan sebagiannya adalah dari video-video pemerasan.
3: Ini yang akhirnya disebarluaskan ya, karena mungkin nggak dibayarkan, akhirnya disebarluaskan gitu, Pak Ibnu.
4: Dan itu juga awalnya juga love scamming.
3: Love scamming. Nah itu dia. Jadi Indonesia menjadi salah satu tempat yang menjadi favorit dalam tanda kutip bagi pelaku, entah itu dari pelakunya warga negara Indonesia atau warga negara asing, terbukti dari penangkapan di pihak dari imigrasi dan juga dari Polda Jawa Timur. Polda Jawa Tengah juga mungkin ada tadi ya, ada beberapa kasus juga. Tapi saya coba terima dulu pendengar dari Pak Miftah di Yogyakarta. Pak Miftah, selamat malam Pak.
7: Selamat malam, assalamualaikum Bapak Narasumber.
3: Ya, dengan Pak Ibnu Dwi Cahyo.
7: Ya, Pak Ibnu, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan, Pak Miftah.
7: Gini Pak, saya tertarik dengan tadi tentang QR ya.
3: QR?
7: Ya, saya kan terus terang di bidang usaha, jadi banyak pelanggan saya itu kan yang meminta untuk buat dibikin ini. Tapi saya kan saya juga, karena sekarang saya sering dengan RRI, kadang kan hanya tentang QR kan kadang-kadang kan bisa diduplikat ya.
3: Ya, ya.
7: Yeah. Kenapa saya nggak buka itu? Jadi gini, untuk kayak saya sebagai usahawan tuh gimana biar aman? Di sisi kan ini udah era digital, tapi di sisi kan bahayanya kan memang bahaya banget. Kalau misal amannya tuh gimana? Ikut itu apa memang nggak usah ikut? Karena kan lebih banyak bahayanya, madrotnya atau itu.
3: Oke, baik. Ini menarik nih.
7: Ini gimana? Solusinya gimana? Untuk pengusaha kayak saya, memang di sisi kan konsumen meminta.
3: Iya, iya, iya.
7: Saya juga khawatir banget kalau tadi itu kan saya banget
3: kita. Oke, baik, makasih Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik juga nih, karena ada kejadian juga waktu itu di salah satu masjid besar, termasuk besar di satu bilangan di Jakarta. Kalau mau nyumbang dulu konvensional kotak amal ya, masukin duit, tapi kebanyakan sudah enggak megang duit cash tuh, ada QR code, ada barcode-nya. Ditempel barcode lain bikinan orang. Jadi setiap mau nyumbang itu masuknya ke rekening orang, bukan ke masjid itu gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan juga terjadi di pengusaha-pengusaha ya UMKM gitu ya. Banyak yang akhirnya menolak untuk nggak mau pakai QR code karena khawatir mungkin seperti itu atau ada kekhawatiran lain. Saya ingin direspon Pak Ibnu, silakan dari Pak Miftah di Jogja.
4: Penggunaan QR code itu sangat bagus ya, dan itu teknologi yang sangat membantu UMKM.
3: Okay.
4: Jadi Pak Miftah takut, yang penting dijagain ya. Di tokonya Pak Miftah itu QR code-nya adalah QR code yang betul-betul itu mengarah ke rekeningnya Pak Miftah atau perusahaannya Pak Miftah. Jadi harus misalkan ada pasang CCTV atau sesekali dicek Pak Miftah, misalkan sepekan sekali atau tiap hari ngecek kayak mau bayar, oh ya ini masih ngarah ke toko saya. Nah kan kadang-kadang ya ada yang iseng tuh nempel-nempel seperti kejadian di masjid. Kalau yang saya sampaikan tadi terkait kita QR code-nya dimanfaatkan orang, ini adalah QR code yang sifatnya dinamis dan itu untuk scan di toko.
3: Yang sifatnya apa Pak Ibnu?
4: Sifatnya dinamis, jadi
3: dinamis.
4: Dia berganti, kodenya itu berganti-ganti.
3: Oh.
4: Dan kan kalau kita ke Alfa atau Indomaret atau minimarket yang lain, itu kalau kita mau bayar pakai QR code atau kris itu kan kita yang memberikan, menunjukkan arnya nanti di scan oleh mereka. Itu berganti-ganti tiap beberapa menit itu berganti dan itu relatif aman. Jadi perbankan itu memanfaatkan itu. Kecuali kita memberikan gambar QR code itu ke orang lain. Nah, itu yang menjadi tapi buat toko itu kan dia sifatnya statis. aman, itu mengarah ke rekening kita. Kira-kira.
3: Oke, itu yang harus menjadi catatan juga. Jadi Pak Miftah sebenarnya aman, itu bukan kalau punya toko itu biasanya tidak dinamis ya, itu fix ya, QR code-nya ya, Pak Ibnu ya. Nah itu bisa ditaruh di dekat kasir lah, jadi ada yang jagain. Kalau biasa itu kan ada yang ditebar di meja-meja ya. Nah itu yang berbahaya sebenarnya sih, kalau ada yang iseng nempelin QR code-nya miliknya gitu ya, nanti kalau nge-scan larinya ke kantong pribadi ya. Terima kasih Pak Ibnu sudah memberikan pencerahan pada malam hari ini. Selamat malam Pak Ibnu.
4: Selamat malam Fajar.
3: Demikian pendengar, Direktur Siber Sehat Indonesia Ibnu Dwi Cahyo.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan bisa disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id. Saya ulang, di email panselrri, disambung semua, panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam tanda kurung nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026, setiap masukan akan dijaga kerahasiannya. Informasi lebih lanjut dapat Anda lihat di situs seleksi.komdigi.go.id.
2: Kata tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Kita masih bicara soal love scamming. Jadi love scamming adalah jenis penipuan daring atau online. Pelaku memasukkan identitasnya untuk menjalin, membangun hubungan romantisme atau hubungan emosional ke calon korbannya. Kemudian ujung-ujungnya memeras, mengambil keuntungan lah. Bentuknya apapun itu ya, mengambil keuntungan, tapi terutama sih uang ya, atau memeras sejumlah uang. Beberapa informasi soal penegakan hukumnya sudah kami hadirkan tadi sebelumnya. Tadi juga kami sempat berbincang bersama Direktur Siber Sehat Indonesia, Pak Ibnu Dwi Cahyo. Dan minggu kemarin itu dari pihak imigrasi menangkap sindikat ya, sindikat internasional love scamming, tidak hanya dari Indonesia tapi ada juga warga negara asing. Kemudian Polda Jawa Timur juga melakukan hal senada beberapa hari yang lalu. Ini juga jaringan internasional. Kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama kriminolog Pak Suprapto. Pak Suprapto, selamat malam. Pak Suprapto, selamat malam. Baik. Ya, terputus ya. Kami coba untuk hubungi kembali di lain telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Jadi namanya adalah istilahnya tuh yang digunakan ya oleh penegak hukum juga termasuk pihak kepolisian adalah love scamming, itu bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan adalah penipuan berkedok asmara yang dilakukan secara daring ya. Love scamming ini tidak bisa dilakukan secara luring atau offline. Karena sulit, yang digunakan itu adalah penipuan identitas dari pelaku ya, dan juga

0: dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan. Dalam hal ini konteksnya kita akan bicara soal waspada love scamming. Saya terhubung lagi dengan kriminolog Pak Suprapto. Pak Suprapto, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Suprapto, ya. Kabar baik ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Pak Suprapto, dari kacamata kriminolog, kenapa ya love scamming ini kian marak atau justru malah pengungkapan kasusnya makin banyak? Ini kan seperti fenomena gunung es baru terasa sekarang, padahal sudah lama ini, atau mungkin justru lebih banyak lagi nih tentang pelaku-pelaku love scamming ini, Pak Suprapto?
1: Ya, sekarang memang nampak lebih banyak ya, karena sekarang ini makin banyak orang yang mengharapkan atau mendapatkan ujian. Jadi ketika seseorang itu dihubungi oleh orang lain, itu dia menjadi merasa tersanjung, teruji, lalu menjadi lemah itu daya pikir rasionalnya. Dan kalau ya, jadi kadangkala seseorang itu berpacaran atau rekreasi atau kuliner, sebetulnya yang dicari bukan kenyamanan dari pacaran atau makanan yang enak, tetapi dengan siapa mereka berinteraksi. Dan itu saya kebetulan juga melakukan penelitian dan memiliki klien gitu ya, yang menjadi korban. Itu kadang mereka itu misalnya lalu selfie, lalu memposting gitu ya. Jadi intinya itu banyak anggota masyarakat sekarang ini, terutama remaja, yang butuh legitimasi, pengakuan dari
0: orang lain,
1: dari komunitasnya. Ya, apalagi sekarang ini kan para pelaku selalu mengaku, oh saya sekarang lagi di London, sekarang lagi di mana gitu ya. Nah itu kebanggaan tersendiri gitu, ketika merasa punya pacar dari negara lain atau sedang bertugas di negara lain. Saya pernah memberitahu ke klien saya, karena dia ngaku di London gitu, dan dia tidak menduga dengan AI gitu dia bisa bersedia itu ya menampilkan wajah. Tapi ketika saya suruh ngecek suasananya seperti di London apa tidak, kan ternyata tidak gitu, karena dia tidak siap, dia ngaku dari London tapi tidak siap, habis itu lalu dimatikan dan lalu sudah memblokir gitu.
0: Nah ini penting nih, ini trik tips dan trik juga. Kalau misalkan Anda berkenalan dengan lawan jenis, misalkan Anda tertarik dari suaranya, benar misalkan wanita ya, benar wanita, lalu dari fotonya wanita, dari video callnya juga wanita padahal menggunakan AI, jangan lupa ngecek bagaimana suasananya ketika ia bilang misalkan di daerah tertentu atau di negara tertentu gitu ya, Pak Suprapto ya.
1: Betul, iya betul. Dan
0: dan itu ketahuan dari itu ya, ketahuan dari diminta suasana London gimana sih gitu, Pak Suprapto?
1: Iya. Kemudian karena dia tidak siapkan, tidak menduga bahwa suruh nunjukin suasana London,
0: ditutup,
1: dimatikan. Gitu ya. Dan biasanya itu memang begini, dia bilang, pokoknya saya tidak mencari orang cantik, saya tidak mencari orang yang kaya, pinter. Yang penting ada yang mau dengan saya butuh istri gitu ya. Pokoknya memuji lah gitu, memuji karena saya punya anak atau apa gitu, butuh pendamping. Lalu akhirnya saya mau menemui Anda ini, cuman kok saya kurang ya uangnya. Nah saya sudah bilang, kalau sudah mulai bilang rugi ya, hati-hati. Lalu ada juga yang, saya sekarang sudah di Bandara Jogja, tapi saya overweight ini, sehingga saya masih tertahan, bisa pinjam nggak untuk membayar? Nah kalau itu dikasih, habis itu hilang lah dia.
0: Jadi semua usaha dari pelaku untuk membangun, menjalin asmara dalam tanda kutip, menjalin emosional dalam tanda kutip kepada calon korbannya, muaranya itu selalu minta uang atau minta sesuatu lah. Itu harus tiba-tiba langsung otomatis harus sadar gitu ya, harus sadar kok.
1: Iya.
0: Apalagi yang diminta nggak sedikit, atau mungkin awalnya motifnya tuh dikit-dikit dulu nih. Pertama ratusan ribu, kemudian ketika dikasih, kemudian tambah naik nih nominalnya nih, iya. Pak Suprapto.
1: Awalnya memang biasanya pulsa gitu ya.
0: Oh pulsa.
1: Ini kayaknya paket data saya mau habis nih, nanti kalau putus tolong dikirim ya, ini karena saya sedang di jalan atau apa gitu. Saya sedang di kapal, atau saya sedang di kendaraan gitu. Nah,

0: Kalau misalnya dia hanya minta 50 atau 100, biasanya kan ngasih gitu. Tapi nanti lama-kelamaan, tapi saya pokoknya mau urus dan sebagainya, lalu akhirnya dia bisa lepas jutaan.
1: Oh iya. Karena saya pernah baca sebuah thread di Twitter atau X ya, sekarang ini namanya bukan Twitter tapi X, yang mengatakan bahwa ketika berkenalan dengan seorang wanita di luar negeri, kemudian ia mengirimkan sesuatu untuknya, tapi tertahan di bea cukai, butuh tebusan dulu nih, gitu. Nanti kalau barangnya udah terima, kabarin ya. Ya, itu mulai tuh. Kalau ada yang minta sesuatu, hati-hati ya, Pak Suprapto. Ini ada berapa yang ditangani Pak Suprapto? Apakah semuanya senada dari kasus yang ditangani Pak Suprapto?
0: Ya, saya beberapa lebih dari 5 orang, dan saya sendiri pun pernah gitu ya dihubungi oleh orang. Tapi kalau ini motifnya bukan, ini agak berbeda, motifnya bukan motif asmara. Saya pengen buka usaha ini di Jogja.
1: Oh, gitu. Investasi.
0: Iya, dia mengaku Australia. Tolong apa ya yang cocok di Jogja gitu ya. Tapi karena saya tahu bahwa ini penipuan dan saya butuh data banyak, saya layani gitu. Baik, kalau di Jogja sekarang yang paling cocok pondokan gitu ya, kos-kosan. Oh baiklah, nanti saya akan kirim gitu. Akan kirim uangnya. Nah ini saya udah siap-siap nih, nanti bisa minta nomor rekening gitu ya. dan saya tidak mau, saya bilang kalau memang mau sekalian survei ya datang ke Indonesia gitu. Dan dia bilang gitu ya, dan dia bisa menunjukkan kan bukti booking tiket dari Australia. Saya mau mampir di Denpasar dulu gitu ya, Pak. Saya transit di Denpasar gitu. Nah, ya karena mungkin dia sebetulnya punya beberapa nomor gitu. Dia bisa menunjukkan, dia menelpon saya dengan nomor Indonesia. Awalnya memang alasannya itu overweight gitu. Barang saya tertahan, bisa bantu enggak? Waktu itu dia sih menyebut angka 1,5 juta gitu ya. Terus saya bilang, ya tenang aja, saya kenal dengan orang-orang bandara di Denpasar. Jadi tunggu aja posisi Anda di mana, nanti akan di teman saya. Loh, Anda nggak percaya sama saya gitu ya. Ya, bukan nggak percaya, saya malah mau menolong. Akhirnya langsung dimatikan dan sudah.
1: Tapi sebenarnya Pak Suprapto ketika pertama kali kontak dengan dia itu sudah tahu bahwa itu adalah modus sebuah penipuan.
0: Ya, tadinya sih saya pikir memang orang mau usaha gitu ya.
1: Oke, nah kan, berarti awalnya memang belum tahu nih, awalnya belum tahu.
0: Ya, awalnya tidak tahu.
1: Oke.
0: Okay. Dan itu hebatnya itu yang saya hebatnya itu, satu dia bisa menunjukkan kode booking tiket. Ya, tiket dari Australia ke Denpasar.
1: Video atau foto, Pak Suprapto?
0: Foto.
1: Oh iya, nah, bisa diedit berarti ya.
0: Ya, cuman fotonya dia nggak tahu bahwa saya social criminal. Ketika dia mau berangkat itu dia memotret kopernya gitu ya. Ini nanti kalau ketemu di Jogja, koper saya seperti ini, baju saya seperti ini gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dia pakai itu, terus dia ngasih lagi foto pada saat checking dan foto pada saat di pesawat, bajunya lain. Gak mungkin kan, misalnya dari checking terus ke pesawat sudah ganti baju.
1: Ganti baju, ya nggak mungkin.
0: Sudah mulai kecurigaan saya di situ.
1: Jadi itu sedetail itu ya harus diperhatikan, dan juga ketika ada foto sebagai bukti apapun itu ya, mau itu soal tiket dan lain sebagainya, dicek lagi. Ini bisa jadi editan dan lain sebagainya ya, foto pribadi juga banyak yang diedit gitu. Oke, ini kan penipuan secara online itu banyak macamnya. Ada yang love scamming, ada yang penipuan soal bisnis atau investasi. Dari pengalaman Pak Suprapto yang tadi itu, bisa sampai ngobrol sama si pelaku penipuan itu gimana ceritanya? Kenal, ada komunikasi itu awalnya tuh gimana sampai ada komunikasi awalnya?
0: Jadi sebetulnya sama sekali tidak kenal. Nah, biasanya mereka itu memang menelusurinya lewat medsos ya, apakah itu Facebook atau media sosial yang lain.
1: Iya, Instagram, ya, Facebook, dan sebagainya.
0: Ya, itu dari situ dia dapat nomor handphone. Dan kadangkala juga kalau yang tadi misalnya untuk asmara, karena biasanya kan juga para remaja suka curhat, sehingga dia memang memilih orang yang sedang patah hati, sedang
1: Jadi kalau misalkan pendengar itu punya pendengar Pro 3 dimanapun anda berada, punya aktif di media sosial dan kemudian sering curhat tentang keluhan rumah tangga, entah keluhan asmara, secara pribadi dan lain sebagainya, itu adalah profiling dari calon target di si pelaku. Pelaku memprofiling itu ya. Jadi salah juga dong kita curhat di media sosial sekarang-sekarang ini ya, Pak Suprapto.
0: Iya, jadi sekarang saya sedang mikir mungkin seharusnya kalau kita Facebook, buka Facebook, ya profilnya dikunci aja lah.
1: Jadi yang gak kenal gak bisa lihat. Iya, yang bukan teman gak bisa lihat.
0: Iya, betul.
1: Baik kalau gitu. Jadi kalau dari pengalaman Pak Suprapto dan juga klien Pak Suprapto itu bahwa si pelaku bisa bertemu dengan korban ataupun calon korban atau bertemu komunikasi itu bisa dari manapun, tapi yang terbanyak adalah dari sosial media, Pak Suprapto.
0: Betul.
1: Ya, dan ya, mereka itu biasanya itu memilih target nggak bisa random, nggak random gitu ya, Pak Suprapto?
0: Ya ada yang random ya, tapi ada juga yang itu tadi. Jadi dia memang sudah mengumpulkan sejumlah data. Mana yang kira-kira potensial itu yang kemudian mereka kontak.
1: Oke. Jadi harus hati-hati. Terima kasih banyak nih atas bincang-bincangnya malam hari ini, Pak Suprapto. Selamat malam, Pak.
0: Sama-sama, selamat malam, Mbak Raja.
1: Kriminolog Pak Suprapto sudah kami ajak berbincang. Come on!
2: Ini baru enak.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi-content. RRI punya kita.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita pisah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Savogut masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Ada Nico Sigurd tadi, umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi. Pendek saja kepada Stefan Estakiau. Masih Stefan, kapten dari Kanada ini, alirkan bola ke sebelah kanan. Ada Luke de Fugeroles pada Stefan tadi. Tingkat umpan crossing disapu saja tadi oleh Issa Diop. Kembali terjadi perebutan, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan ada pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Ada Samir El Morabet tadi dan juga Marwan Sadane sudah masuk langsung. Sementara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Ada Onahi nampaknya dan Issa Diop yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas yang berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan. Stefan Estakiau ditinju saja bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Kanada. Oh, nampaknya cedera dialami oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono, setelah tadi tabrakan dengan Promise David tadi. Yasin Bono berusaha tadi meninju bola namun berbenturan tadi dengan Promise David. Yasin Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera. Sementara Promise David juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan nampaknya Tajon Buchanan yang tarik keluar, dimasukkan Jaden Nelson dan juga Nico Sigurd ditarik keluar, digantikan Jonathan Osorio. Masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini, apalagi Kanada ataupun tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Saudara pendengar, saat ini sudah masuki menit ke 89 atau menyisakan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan, disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kanada namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Achraf Hakimi. Terjadi perebutan bola di tengah lapangan pertandingan. Sofyan Amrabat namun tidak akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Stefan Estakiau. Sudah dilakukan kepada Jacob. Upan melambung crossing, disundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi. Tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi, masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini kembali Kanada mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Jonathan menggiring bola, tarik mundur ke belakang, pindahkan bola kepada Estakiau, alirkan ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing tadi jatuh di kaki pemain Kanada namun tidak akurat penguasaan. Jauhkan bola, coba dikejar tadi oleh Elhanus namun diamankan saja tadi bola oleh Bombito. Langsung melakukan umpan back pass ke belakang kepada Maxim Kripio langsung pindahkan bola. Kali ini bola berada di sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali nampaknya tadi. Mikael Larin tadi sudah berada dalam posisi offset. Dan sementara itu di babak kedua, wasit ataupun babak extra time, tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini, dan saat ini sudah memasuki 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofiane Rahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofiane Rahimi, ditempel ketat tadi oleh dua pemain, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi oleh Sofiane Rahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Tendangan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estakio tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi. Maksudnya kirimkan umpan kepada Kyle Larin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Ashraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada Elhanus tadi, ke depan lagi kepada Sofiane Rahimi. Bergulir bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh James Dean Talby tadi nampaknya. Kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sevelbroek, tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fougerolles. Main dengan nomor punggung 25, memasuki kotak penalti dari Maroko, masih mengotak-atik dia. Diamankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Nathan Saliba tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estakiau, pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing, distinju saja bola. Oh, maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada, Maxim Kripiel, untuk membantu penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko, Yasin Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yasin Bono. Siap-siap, sudah memasuki menit keempat extra time di babak kedua. Sudah dilakukan bola, lambung tinggi bola, disunggul saja. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Jonathan David pada Kyle Larin, pada Jonathan Osorio. Pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi. Alirkan ke sisi sebelah kanan tadi, tidak jelas siapa yang diumpan. Disapu saja bola jauh ke depan, jatuh di kaki Maxim Kripiel, namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan. Kiper dari Kanada ini, Maxim Kripiel, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Siap-siap Maroko lakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan melakukan? Ada Mas Nusair Mazrui tadi. Nusair Mazrui, lemparan ke dalam. Oh, nampaknya tidak akurat tadi. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sepulbuk tadi kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi tendangan sudut di babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob kini kirimkan umpan crossing, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luke de Fougerolles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh James Dean Talby depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sevelbroek kali ini, masih Jacob, terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh Sofiane Rahimi, tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti yang sedikit menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estakiao dan juga pemain dengan nomor punggung 25 ada Nathan Saliba siap-siap melakukan tendangan bebas. Sudah memberikan isyarat Estakiao ataupun Jayden Nelson tadi, kirimkan umpan pendek saja. Estakiao, oh, terjadi kemelut. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Kanada, kirimkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi tidak jelas tadi. Luc de Fougerolles, sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada karena tadi tidak jelas apakah diumpan atau tendangan langsung, namun bola melambung cukup tinggi tadi di atas mister gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke 7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Seckelbrook tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi pendek saja kepada Nail Al-Annoui. Masih Annoui tarik mundur ke belakang kepada Mazrui, ke depan kepada Chamsdin Talbi tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi, ke depan kepada Shell Larin tadi. Disapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Brahim Diaz kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Oh, Sofyan Rahimi. Gol, gol, gol, gol, gol. Kanada kembali mempertebal keunggulan mereka. Kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Brahim Diaz tadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi nih Kanada.
1: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Brahim Diaz yang menandakan dia memberikan dua asis pada pelaga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak dua gol di ajang Piala Dunia ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya, yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang dua gol yang tercipta dari Onahi tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98, semua berawal dari skema counter attack.
0: Iya, kill the game nampaknya gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memukus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82, dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Wibowo.
2: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Virgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada, Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston. Berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
1: Ya, kemenangan yang sangat meyakinkan ya, bukan ya. Kalau tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya. Di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan mungkin tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik, berawal dari set piece seorang Asraf Hakimi. Saat dia, mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti. Tapi Hakimi justru memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan shoot dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 pun Onahi kembali menambah gol setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay. Dan ini akan menjadi revanche lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya, meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di Piala Dunia tahun ini.
2: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke apa namanya, setelan aslinya ya.
1: Betul.
2: Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot tidak apa ya, lebih banyak Kanada ya sepertinya.
1: Betul.
2: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa di babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
1: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Tapi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya. Dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu back kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jacob Selvrug. Dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh seorang Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya, karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan. Dan itu tidak apa namanya, dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 assist. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya. Tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainannya dengan Asraf Hakimi pun begitu sering terlihat di babak kedua ini.
2: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah. Dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan apa banyak penyerang tapi lini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari para pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke bertahannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
1: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya. Itu yang membuat mereka bisa dibilang di babak pertama tampil santai lah lini belakangnya karena memang terbantu oleh performa Eustaquio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah di mana lini belakang dari Kanada ini

0: umpan ini kemana backnya Kanate.
1: Jadi ya mereka seperti kehilangan konsentrasi ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan, karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama, tapi dengan gol Onahi tadi membuat seorang Hesse Marx harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan, dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang, karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack.
0: Ya. Iya, Bung Henry, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada, di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi, Pak Faiz.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Faiz. Gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
2: Bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
0: Iya.
2: Tapi ini menjadi tantangan ini, bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
0: Iya. Berarti dukung jadi, Maroko terus sampai masuk final ya?
2: Pak Faiz ya? Mudah-mudahan. Karena ini tinggal dua wakil Afrika Canyan yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
0: Iya. Betul.
2: Nanti di partai kedua nanti mainnya jam berapa, Bung Sabil?
0: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
2: Pukul 4, Pak. Iya. Ya. Oke. Untuk Bung Sabil, Bung Henry, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih, Pak Herdi? Selamat pagi, Pak Herdi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil.
0: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
3: Cilacap.
0: Oh, Cilacap. Silakan Pak Herdi, komentarnya atas hasil pertandingan.
3: Ya, pokoknya Kanada pagi ini mainnya kurang bagus lah. Seperti pertahanan belakang kayak rapuh banget gitu ya. Tiba-tiba kasihkan nyerang. Jadi backnya gimana gitu ya. Jadi menyerangkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya.
0: Yeah.
3: Sudah masuk ke 8 besar. Mudah-mudahan jadi juara ya.
0: Baik, Pak Herdi.
3: Bung Hendrik ya. Salam olahraga ya.
0: Jaya, Pak Herdi. Terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Klaten. Ada Pak Tunggal. Selamat pagi, Pak Tunggal.
4: Selamat pagi, Mas. Ya, jago saya menang.
0: Jagoan Maroko juga berarti ya. Ya
4: tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja, tapi ini malah melebihi 3-0.
0: Iya.
4: Sore tadi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore.
0: Iya. Yeah.
4: Menang Maroko gitu. Tapi sebenarnya 1-0 ini malah melebihi.
0: Iya, itulah.
4: Menang Perancis insya Allah.
0: Oke, baik, Pak Tunggal. Terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, Pak Wibi.
5: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, gimana Pak Wibi? Maroko menang, senang atau sedih nih?
5: Ya, senang dong. Ini kan dari Afrika.
0: Iya.
5: Saya dukung yang dari Afrika dan Asia. Asia sudah tidak ada lagi.
0: Sudah habis.
5: Luar biasa. Mudah-mudahan ini Maroko bisa tembus ke final, walaupun jadi juara. Karena sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
0: Oke, baik, Pak Wibi. Terima kasih juga. Dukung wakil Afrika nih kalau ini. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin, Bung?
1: Afrika Selatan
0: ya. Yeah. Memang belum terlalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada. Bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng. Ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022, dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih, Bung?
1: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Marx selesai pertandingan, dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik ya, berulang kali ngomong seperti itu babak pertama ya, dan memang itu benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya, membawa bola dari tengah ke depan. Tapi memang apa yang terjadi di babak kedua, benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi, dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif, sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Mars dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan tampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat bertemu Maroko, tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit
0: juga ya. Betul.
1: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menahan imbang Brazil juga begitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan bahwa unjuk gigi di depan Muhammad Owabi, bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain ya.
0: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya. Karena sayang sekali, karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat ini. Harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus, melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka? Seperti apa, Bung?
1: Ya, sebenarnya target awal dari skuad asuhan Hesse Mars ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan artinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya. Dan itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi makanya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final, dan selanjutnya. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai tuan rumah, meskipun tanda kutip nih tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah ya. Sejak babak 32 besar, 16 besar ini mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, bukan di negara mereka gitu.
0: Berarti target tercapai ya, untuk babak knockout ya.
1: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan. Sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah
0: menang,
1: pertama kali mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar dunia ya. Itu sudah menjadi raihan yang luar biasa lah, dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang Hesse Mars ya, yang tampaknya juga masih diberikan kesempatan. Dan tentunya patut kita ingat salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman, dan saat ini diteruskan oleh Hesse Mars. Karena memang kalau bisa dibilang banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Hetman ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya. Satunya mungkin Jonathan David, lalu juga ada Alphonso Davies ya, yang sayangnya memang di pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
0: Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi Argentina Tanjung Verde, nggak disangka-sangka bisa ngasih pelonan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh, Bung.
1: Ya betul, aduh.
0: Gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan, dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
1: Ya mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah begitu ya. Jika kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final, ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022. Dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia Achraf Hakimi akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia yaitu Kylian Mbappe ya.
0: Wah, iya.
1: Betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik. meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, sebenarnya Prancis tentunya unggul dari Maroko, tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, iya, sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini. Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, pulang kampung begitu Belanda, meskipun salah satu favorit dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga, bisa dikalahkan Maroko. Dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis, meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya, seperti kita sudah kita bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga, yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah untuk menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama-sama kita saksikan ya.
0: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini. Ini udah udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, Bung. Man of the match, Bung. Pertandingan ini siapa, Bung?
1: Man of the match, kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya. Tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya. Yeah. Ini layak menjadi man of the match. Karena memang perannya sangat luar biasa sekali, khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Onahi ya. Karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya. Karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack, yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yasin Bono juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Yeah. Karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Husnatan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorang Yasin Bono juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama dan juga di babak kedua. Dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya, di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yasin Bono masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
0: Iya. Baik, kalau begitu Bung Hendry, terima kasih sudah membersamai kami di pertandingan yang cukup menarik, apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu. Salam olahraga.
1: Iya, Bung.
0: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih, kemarin menang 3-0 atas Swedia, dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa ya, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
0: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya, saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi, Temui Aku.

0: 103 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.
0: Tiga Jaringan Berita Nasional.
2: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi. Dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis, kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan Februari kalau tidak salah, di tahun 2026 ini, di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya, kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025 kemudian dijarah oleh warga isinya juga. Banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik, ada Cassandra Putranto. Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Cassandra.
3: Siap.
2: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya, masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah, dan lain sebagainya.
3: Lajim menolong
2: gitu. Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian kejadian demi kejadian ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling, kecelakaan. Yang pertama kali di benak itu bukan menolong, tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh kalau dari analisisnya, Bu Cassandra?
3: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya. Dan jumlahnya kan pasti banyak ya,
2: yeah.
3: Banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, memang semua akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya masing-masing nih. Gitu. Nah, persoalannya kita kan tidak tahu siapa yang bisa berada di sana. Nah, ketika kita berharap ada sebuah perilaku yang menolong, itu kan sebenarnya perilaku yang disebut sebagai pro-social behavior, ya. Jadi perilaku yang terkait dengan masyarakat, dengan orang lain, begitu, di mana kita punya empati, kita punya perasaan kasihan, solidaritas, lalu kemudian kita ingin membantu, itu semua pro-social behavior itu. Nah, tapi kembali lagi, ketika ada begitu banyak, nah, orang-orang itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi gitu. Ya, lu yang nolong, gue yang gitu, ya kan? Jadi kayak terbagi gitu. Itu yang disebut sebagai shared responsibility gitu ya. Karena ngerasa ya dia udah nolongin, kan semua orang kan enggak mungkin nolongin, misalnya dia terjebak di dalam mobil gitu ya, di dalam milik kemudinya gitu ya. Nah, itu kan udah banyak, enggak, saya juga enggak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin gitu. Jadi, yang lain deh gitu. Jadi ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan gitu ya, ngebantuin gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, karena yang juga telur dalam kondisi
2: terguling,
3: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya. Itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya, karena merasa ya kalau kecelakaan tuh kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi udah lah, ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana, gitu ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prososial behavior-nya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prososial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, semua itu kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uangnya boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu ya, karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu. Cuma kembali lagi,
2: berapa persen nih?
3: Ada juga. Nah, itu dia, persen itu kita nggak bisa tahu.
2: Tapi gini, bukan Sandra gini.
3: Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan UMR, nah ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah ya. Gitu. Jadi,
2: jadi kok ada kaitan dengan kondisi ekonomi, berarti ekonomi sosial.
3: Saya kira ada hubungannya secara tidak langsung ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya. Jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah, sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati, kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi prosocial behavior yang harusnya sudah diserap, mereka tidak pikir panjang. Oh, ini udah jatuh nih, ya udah, daripada karena ini apalagi telur ya, daripada nanti nggak kemakan ya, lebih baik saya bawa pulang aja.
2: Baik, Bu Sandra, saya tanul nih. Saya langsung undang pendengar, boleh ya malam hari ini ya?
3: Iya,
2: baik, pendengar dimanapun Anda berada, menurut Anda kenapa tuh ada kejadian tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali? Tadi saya sempat rangkum beberapa di antaranya sejak saya coba mengumpulkan data dari tahun 2025. Mungkin di bawah 2025, 2022, 2023 itu ada juga, tapi datanya itu banyak tuh dari 2025 hingga saat ini atau 2026 ini. Truk terguling, bukannya dibantu, ditolong, tapi isinya dari truk tersebut dijarah, entah itu susu, entah itu durian, entah itu sembako, entah banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Menurut Anda tuh kenapa tuh? Saya ngobrol lagi sama Bu Cassandra, psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Bu Cassandra, ada efek kalau istilah psikologinya saya lupa. Tapi kayak misalkan gini, ada satu orang lagi duduk di taman, tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba, nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah ada sampah ini kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh. Tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian rame, banyak banget tuh sampahnya situ. Atau di lampu merah. Satu nerobos, yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita, ada satu yang jarah, yang lain ikutan juga mungkin. Bukan sana, ada rasa ikut ya, satu juga jarah tuh, daripada bengong nggak dapat apa-apa, mendingan ikutan juga deh gitu. Bukan sana itu kenapa tuh analisisnya tuh?
3: Ya, yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring, jadi kayak kaca gitu. Jadi kalau dia ngikut, kita ngikut gitu ya, itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah itu kan dimasukin berbagai ilmu ya, dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat ada norma hukum, norma agama, norma sosial, itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi dengan segala keterbatasan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya gitu ya kan. Sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu, ada orang yang tanpa berpikir panjang, dia seolah refleks. Jadi dia kayak gak lewat otak, dia cuma lewat refleks. Ikut gitu. Nah, tapi kan ada orang yang terus dilihat, kenapa dia lari? Ada apa? Kenapa saya harus lari? Gitu ya. Jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi nggak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada prosentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat, agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong
2: daripada ya, ada kasus yang betul.
3: Ya, okay, tapi kan kembali lagi itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan, ketika ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan, terus sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja, udah pikir belakangan gitu. Tapi kalau misalnya tuh ngerem, nggak boleh ini nanti ada hukumannya. Nggak, jangan, nanti aku diomongin orang. Jangan, nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih gitu.
2: Oke, banyak pertimbangan. Kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya istilah kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Nggak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya kita ngambil sendiri, kembaliannya ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuklah itu karakter kejujuran. Tapi di sisi lain ada kasuistis ya, melanggar hukum, menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi betul, karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya.
3: Perilaku massa.
2: Ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum, ya semuanya kena hukuman, nggak saya doang gitu. Atau undang

0: Terus kemudian kalau bareng-bareng tuh, kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, shared responsibility. Nah, termasuk di dalamnya dosanya juga ditanggung rame-rame gitu. Tapi saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya gitu, bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah, dan di masyarakat, dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran, semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda, dia pasti takut sendiri gitu. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh gitu.
1: Mirroring, ya. Jadi mirroring itu nggak selalu negatif berarti ya, positif tuh banget juga.
0: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya nggak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi ya kadang-kadang orang selalu bilang, oh itu sih orang tuanya nggak ngajarin sih. Oh belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan tapi nggak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuma nasehat dan ceramah saja, tetapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuma hafalan aja. Nah, balik lagi persoalannya ya, kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu nggak boleh melanggar hukum, tapi begitu pada konteks yang kejadian benernya, mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan loh dia itu pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah terus kemudian dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul. Nah, itu kan nggak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah, ya dia cuma mikir, "Ah, ya udah, ya boleh juga nih. Berarti ada rezeki daripada pecah, daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankan, amankannya masuk perut gitu kan."
1: Itu contagious ya. Artinya nyebar cepat banget ya. Bu Cassandra, satu saja melakukan.
0: Sangat cepat. Sangat cepat. Begitu ada satu aja, terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja, wah boleh nih, kita bawa pulang aja, cepet itu cepet gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang yang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya gak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia gak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati, tadi tentang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan, kita tuh seringnya nonton. Ditonton gitu.
1: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
0: Betul. Malah ngevideoin itu kan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda.
1: Nah, ini ngomong-ngomong luar negeri. Nih, ngomong-ngomong luar negeri. Saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat-sangat-sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone, dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada. Tinggal membuktikan aja, itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila loh, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, dia ngambil punya hak orang lain.
0: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia mereka nggak punya Pancasila, tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah, persoalannya kan kembali gitu lagi loh, ketika itu melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajarin, lalu kemudian dipraktekin, kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu, sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
1: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
0: Waduh, kayaknya agak lama ya ini ya, karena kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi.

0: untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan, itu kan orang untuk bisa itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi bahwa
1: taraf hidup yang lebih tinggi
0: negara,
1: itu
0: saya kira.
1: Taraf hidup yang lebih tinggi itu dalam arti kesejahteraannya.
0: Iya dong, iya dong. Karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini mestinya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayah masing-masing.
1: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena penjarahan ini.
0: Akan lebih tinggi, ya. Akan lebih besar kesempatan untuk belajar, mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
1: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan lain sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondektornya masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
0: Iya, bukan ekonomi. Menolong telurnya ya.
1: bukan menolong telurnya. Baik, jadi,
0: iya.
1: Jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan
0: saya dengan baik. Saya kira PR kita cukup banyak, yes.
1: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu.
0: Tapi ada, itu cuma hafalan.
1: Nah, itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih Bu Kasanda. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan kehidupannya, di daily life atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok enggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
0: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif itu kan di kepala, dihafalkan di otak.
1: Pancasila lima-limanya apa? Oh, lima-limanya apa?
0: Belum masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati, untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut itu bisa lengkap dari kognitif, afektif, sampai psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas
0: pasti.
1: Tadi ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelfon saudaranya, keluarganya, ini truk ini, itu keluarga kita bukan gitu ya, ada yang ngabarin keluarga dan sebagainya.
0: Jadi
1: semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan gitu ya Bu Sanda. Itu yang menjadi PR kita juga ya. Baik kalau gitu.
0: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian
1: bupati
0: segera melakukan tindakan ini, berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kualitas manusianya ditingkatkan, masalah-masalah tadi, bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali. Berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman, dan tidak hanya di tahapan kognitif tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
1: Iya. Terakhir Bu Kassandra, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara soal forensik itu ada kaitannya juga dengan penegakan hukum ya, Bu Kassandra?
0: Oh iya, memang. Jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan, kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan. Itu misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan apa aja sih yang termasuk gangguan nih. Kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih, gitu. Nah, yang kayak seperti itu ya. Kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. Tapi dia penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu gitu ya. Kalau, tapi kan apakah itu penyimpangan?
1: Iya, kalau
0: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Jadi kita harus

kebahagiaan? Mengapa kami semua harus menderita dan menangis? Tuhan memegang tangan orang tersebut dan berkata, "Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat." Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, "Ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan."

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

0: Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang Ordo Karmel dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini mungkin Anda mengalami situasi berbeban berat. Anda banyak persoalan, banyak kesulitan, tantangan, belum lagi persoalan ekonomi, persoalan keluarga, anak-anak. Seakan-akan Anda diliputi beban yang sangat berat dan seakan-akan tidak ada solusi untuk semua beban yang Anda pikul. Hari ini Yesus menawarkan solusi untuk Anda semua. Datanglah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menawarkan solusi untuk datang kepadanya dan percaya kepadanya, agar segala beban yang Anda pikul diangkat olehnya. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita semua masing-masing menurut keadaan pribadi kita yang memang berbeda satu sama lain, namun yang bersama-sama semartabat di hadapan Tuhan sebagai putra-putrinya, sebagai saudara Yesus Kristus, berusaha memahami kata-kata Yesus dalam bacaan Injil Matius yang disampaikan hari ini kepada kita, yaitu Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Yesus menyembunyikan misteri kerajaan Allah bagi orang bijak dan orang pandai. Ternyata untuk memahami sabda Allah dituntut hati yang sederhana dan murni. Orang yang bijak atau pandai yang dimaksudkan Yesus itu misalnya adalah orang yang pandai mengatur tetapi untuk kepentingan sendiri. Atau orang yang pandai memperoleh dan mengolah uang, namun ternyata merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri dalam menggunakannya. Tetapi ada juga orang yang merasa sangat pandai dan sombong, sampai tidak mau memahami pandangan atau kebijakan baik dan benar yang pada umumnya dianut oleh orang banyak. Di samping orang-orang yang disebut bijak dan pandai, juga ada orang-orang yang disebut memiliki kebijakan anak-anak, bukan kekanak-kanakan. Yakni yang sederhana dan penuh kepercayaan. Kebijakan sebagai anak ini lebih mudah memahami dan menerima hal-hal yang diberikan oleh Allah. Percaya kepada sabda Allah menurut kepercayaan penuh kepada kasih dan belas kasihnya. Tetapi juga menuntut suatu pengakuan dan kesadaran akan begitu terbatasnya kemampuan kita sebagai manusia. Bila dibandingkan dengan kebesaran serta kemuliaan Allah kita, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita memiliki dan sadar akan sikap dasar hidup kita sebagai manusia terhadap Allah. Doa yang diucapkan Yesus dalam bacaan Injil hari ini menyadarkan kita bahwa hanya Yesuslah yang mengenal Allah Bapa. Yesus datang untuk memperkenalkan Bapanya itu kepada kita. Tidak semua orang menyadari hal ini. Seperti misalnya Rasul Filipus. Yesus berkata kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kesadaran kita bahwa Yesus merupakan cermin Allah Bapa kita akan sangat menolong kita apabila kita memanjatkan doa kita kepadanya. seperti kita dapat dengan mudah berdoa kepada Bunda Maria. Demikian juga gambaran Allah yang tampak dalam diri Yesus akan mempermudah doa kita kepada Allah Bapa kita. Apa syaratnya agar berdoa dengan benar? Sadar atau tidak sadar, kita memiliki sikap dasar kesombongan atau arogansi. Bukankah kita ini lebih banyak memikirkan diri kita sendiri, seolah-olah lebih baik daripada orang lain? Dalam hidup kerohanian, kita ini siapapun juga sebagai manusia tidak memiliki hak atau wewenang apapun untuk selalu berhasil dalam doa kita. Kita tidak berhak menuntut kepada Allah, tetapi apabila kita menyerahkan diri kita kepada Allah Bapa melalui Yesus, maka bukan kita sendirilah yang hidup dan berdoa dalam kerajaan Allah, melainkan Yesuslah yang berada, bertindak, dan berbuat dalam diri kita untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, agar dapat berbuat demikian, kita ini pertama-tama harus mengenal dan mengakui diri kita sendiri lebih dahulu. Kita pertama-tama harus secara jujur, harus mau dan berani mengakui bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kita ini tergantung secara total dari rahmat dan kerahiman serta belas kasih Allah. Kita harus rela dan tunduk mengakui kekecilan atau kerendahan kita dan menghadapi dan mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah dalam diri Yesus. Menghayati hidup rohani, hidup keagamaan, hidup batin, semua itu ibaratnya seperti seolah-olah kita sedang naik tangga. Makin tinggi kita naik tangga, makin besar bahayanya kita akan jatuh. Hanya apabila kita mau dan rela bersikap sederhana dan rendah hati, Yesus akan selalu mendampingi kita naik tangga menuju kesucian, yakni menerima kasih Allah Bapa sepenuhnya kepada kita. Keselamatan yang harus kita miliki bukanlah hasil jerih payah kita sendiri, melainkan karya Yesus bagi kita. Jangan sampai kita terlalu hanya percaya kepada kekuatan kita sendiri. Karena itu, mari kita selalu datang mendekati Yesus dan dengan rendah hati dan penuh kepercayaan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus mengatakan, "Datanglah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat"? Memang konteks peradaban orang-orang Israel sejaman dengan Yesus, mereka hidup dalam beban, di mana mereka harus ikut semua aturan-aturan adat istiadat Yahudi serta perintah-perintah Taurat yang sangat membebani hidup mereka. Mereka harus mengerjakan, mentaati kurang lebih 600 sekian perintah-perintah Taurat. Di antaranya tidak boleh menyalakan kompor, tidak boleh memberi makan ternak pada hari Sabat, dan lain sebagainya. Dan tentu itu semua sangat membebani hidup mereka dalam menjalani kewajiban agama mereka, tetapi dengan penuh beban. Dan Yesus hadir menawarkan sesuatu yang meregakan mereka, sesuatu yang meringankan mereka, di mana Yesus menawarkan yaitu cinta kasih, dan percaya kepadanya. Oh, Yesus memberikan kelegaan kepadanya. Aku akan memberikan kuk kepadaku, sebab kuk yang kuberikan ringan. Kuk maksudnya adalah gandar atau sejenis huruf C yang diletakkan di leher sapi atau kerbau yang menarik bajak. Dan itu adalah gambaran dari tawaran Yesus kepada kita. Ia menawarkan kasihnya kepada kita, supaya kita senantiasa meniru, mengikuti Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, itulah sifat Tuhan kita, lemah lembut dan rendah hati. Yesus selalu berusaha mengajak kita untuk menjadi serupa seperti Dia, yang lemah lembut dan rendah hati. Apapun tantangan kita saat ini, apapun beban hidup Bapak Ibu saat ini, satu-satunya solusinya adalah hanya Kristus Tuhan kita. Dengan datang kepadanya, bersikap rendah hati, serta merendahkan diri di hadapan Tuhan dan percaya kepadanya, pastilah Tuhan akan melimpahkan solusi mengatasi semua persoalan kita dalam hidup kita. Bapak Ibu, rahmat Tuhan itu seperti air. Dia selalu mencari tempat yang rendah. Air selalu mencari tempat-tempat yang paling rendah. Demikian juga rahmat Tuhan kita. Rahmat Tuhan kita akan selalu mencari pribadi-pribadi yang rendah hati. Hanya dengan bersikap rendah hati dan percaya kepada Yesus, maka berkat-berkat-Nya akan kita alami bersama. Semoga berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu dimanapun Anda berada.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Sekalipun jalan kita berusaha ditutup oleh situasi dan keadaan, Tuhan pasti buka jalan yang lain. Asal kita tidak mudah menyerah, tidak gampang mengeluh, tidak sering bersungut-sungut, tetap berdiri lagi, tetap bangkit lagi, walau dihajar badai yang dahsyat. Percayalah, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti mencukupi. Tuhan pasti pelihara. Dan Tuhan

Pendengar, Tuhan tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu yang lain. Kita harus bersedia untuk berubah, untuk berjalan melewati pintu yang baru itu. Dalam doa kita belajar untuk berubah.

0: Ya, baik pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua di pagi hari ini. Dan saya ajak Anda pendengar untuk kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta mendengarkan siaran langsung pertandingan antara Prancis versus Paraguay di Piala Dunia 2026.
1: Pertama, meskipun hanya sekali dari counter attack, tapi setidaknya pertandingan jadi seru gitu ya.
2: Betul.
1: Jangan-jangan bisa ada balas-balasan gol gitu ya. Dan sepertinya kedua pemain sudah selesai menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara masing-masing dan sudah mulai memasuki lapangan untuk menjalani kick off babak pertama. Dan juga ya, daftar susunan pemain sudah ditampilkan. Segera kick off babak pertama akan dimulai. Untuk itu laporan pandangan matanya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Rosihan Anwar dan Joko Saputra. Mari kita mendengarkan bersama pertandingan Paraguay melawan Prancis.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.
1: Silakan rekan-rekan.
4: Ya, pendengar dari Philadelphia Stadium, Amerika Serikat. Kali ini kami akan melakukan reportase terkait pertandingan antara timnas Paraguay menghadapi Prancis di babak 16 besar maksud kami ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang menarik adalah bertepatan dengan hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat ya, atau pada 4 Juli waktu Amerika Serikat, saat ini bertepatan dengan 250 tahun perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat. Dan tadi sebelum pertandingan sudah sempat diadakan seremoni dan juga pesta yang berlangsung singkat terkait dengan perayaan 250 tahun Amerika Serikat. Nah, pendengar, untuk kali ini segera pertandingan akan segera dimulai. Prancis menggunakan kostum kebanggaan berwarna biru, celana biru dan kaos kaki berwarna biru dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilgis Tantasev asal Uzbekistan. Ya, pendengar, untuk pada pertandingan kali ini yang berlangsung di Philadelphia Stadium, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pemain, maksud kami stadion Philadelphia Stadium kali ini terbilang penuh diisi oleh pendukung dari kedua supporter. Dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
5: Ya, kick-off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan saja kick-off tendangan oleh Mikhail Olise dari Prancis dan bola hanya meninggalkan arena lapangan dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sudah dilakukan lemparan tadi ke dalam oleh pemain dari Paraguay. Kini Almiron mencoba untuk memberikan kosong umpan ke depan, tapi tampaknya bola terlalu jauh dan kini diambil oleh pemain ataupun penjaga gawang dari Prancis dari sisi kiri. Tadi mampu diamankan oleh McMagnan, umpan saja kepada nomor punggung 17 ada Willem Saliba, mendapat dia satu penjagaan pengawalan dari tiga pemain sekaligus dari Paraguay. Mampu dia lolos, umpan saja ke depan rekannya di sana ada Kuni, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, kepada Dayot Upamecano, lebar dia ke kanan, di sana ada Kunde. Kunde mencoba merangsek dari area sektor pertahanan dari Paraguay, umpan lagi kepada Dembele, umpan ke semula kepada Mbappe, namun bisa tadi dicocor saja, keluar saja dari area pertahanan dari Paraguay. Masih aman lagi nih gawang Paraguay saat ini. Bagaimana memasuki menit yang pertama di babak yang pertama ini juga, bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan, serang dari Prancis, Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Kunde mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri, serang dari Prancis, ada nomor punggung 12 tanah, ada Balcona ataupun Mercola tadi tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, melebar lagi sisi kanan, serang dari Prancis ada Ousmane Dembele, masih mencoba menahan bola sejenak, umpan pendek saja kepada Koundé, ke depan kepada Kylian Mbappe tadi maksudnya kepada Olise, namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay. Namun kini bola dalam penguasaan pemain Prancis, dari sana ada Koundé nomor punggung 5, pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba. Kita masih menantikan kembali beralih saat ini Dayot Upamecano tadi kerjasama, tarik lagi kepada Koundé, kembali lagi kepada Rabiot, umpan saja ke mulut gawang yang dituju tadi masuk dalam Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Prancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi maksudnya Dekne kepada main nomor punggung 12 tadi ada Barcola, namun umpannya tidak mampu tadi memenuhi target. Dan ini dia Julio Caceres mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan. Ada Michael Olise menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, namun kembali bisa dicuri pemain Paraguay. Di sana Julian Chisso, namun kembali juga mampu direbut. Ada pemain Dayot Upamecano. Prancis membangun serangan kembali. Umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 11 ada Michael Olise. Pendek lagi kepada Dayot, tarik lagi ke belakang kepada Olise, melebar dia ke sektor tengah. Di sana ada Rabiot, melebar lagi ke sektor kiri, serang dari Prancis. Pendek saja kepada Dekne, tarik lagi ke belakang. Nampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Michael Olise mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba dia mengelik-ngelik tadi bagaimana dengan kaki kanan kirinya, mulai menari-nari, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, umpan lagi, sorongkan bola kepada Michael Olise, mencoba merasakan sektor kiri pertahanan Paraguay, sudah melakukan umpan ke mulut gawang. Oh, di sana ada rekannya, namun bola masih terlalu jauh. Ada Mbappe mencoba mengasih bola sepenuhnya, terjadi duel sana di sektor pertahanan Paraguay. Kembali kini justru Almiron dari Paraguay mencoba mencuri bola tadi, bola liar dari sektor pertahanan sendiri, kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Paraguay. Jauh saja yang dituju ada sana Julio Enciso tadi, namun bagaimana pemain belakang dari Prancis ada William Saliba tidak ingin kembali mengamankan bola, dan bola ditanduk saja ataupun diheading keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46, bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan balik. Julio Caceres nomor punggung 4 bersiap-siap untuk melakukan lemparan saja, sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis, dan tuju adalah Julio Enciso, namun lebih dekat terhadap pemain Prancis dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis, diamankan oleh McMahon nomor punggung 16 ini, penjaga gawang dari Prancis. Pendek saja kepada Koundé, umpan lagi kepada McMahon nomor punggung 16, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada William Saliba, masih mencoba mengirim bola pelan-pelan, dia melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya, melebar ke tengah, di sana ada Koundé, melebar, dorongkan ke depan, umpan 1-2 kepada Olise, melebar lagi ke kanan, umpan lagi kepada Koundé, tarik lagi ke depan kepada Dembele, namun ke belakang tadi passing kepada Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Upamecano, Dayot Upamecano mencoba kerjasama 1-2 bersama dengan Koundé, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Dembele mencoba umpan tadi masuk kepada Olise, namun bisa dipotong pemain Paraguay. Namun kini penguasaan bola Prancis masih mencoba untuk merebut bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Tampaknya Prancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay, melebar dia ke sektor kiri, serang Prancis, ada di sana Barcola mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almiron, terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan Paraguay, mampu kembali dicuri oleh pemain dari Prancis, terjadi duel di sana oleh nomor punggung 5 tadi ataupun 6. Di sana ada Koundé, Luis Koundé, tarik lagi ke bedang Olise, mampu dia menahan bola sejenak, meliuk-liuk dia, memberikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay. Ousmane Dembele ke depan tadi masuk pada Olise, namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay. Masih aman lagi ini, dan kini justru bola aliran berada di sektor tengah lapangan pertandingan, terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis, dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola, dan kini kaki berada di para pemain Prancis. Di sana ada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, umpan sorokan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay, sana ada Dingin, umpan ke depan tadi, namun kembali bagaimana umpan mendatar ke area mulut gawang dari Paraguay tadi, masih bisa dibuang tadi oleh pemain dari Paraguay, tampaknya ada Almiron, namun hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Prancis dari sisi kanan gawang Paraguay. Sudah bersiap-siap tapak Usman Dembele, sudah lakukan kelas menurut gawang. Ada dua pemain Prancis sana, namun bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Prancis tadi. Namun tampaknya terlebih dahulu mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay. Masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Kita masih menantikan sudah lokal lemparan saja kepada Olise, kepada Kunde, meliluk dia mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay. Umpan kepada Adikne, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay, melebar saja ke sektor tengah, sana ada William Saliba. Tarik lagi bersama kepada Ayu Upamecano, umpan kepada Kunde tadi di sektor pertahanan dari Paraguay, meragukan kepada Kanu, Urban Kunde-Kunde, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi, sangat sulit memang, pendek saja umpan ke sektor kiri kepada Upamecano, umpan sodorkan bola pelan kepada Mikel Olise, masih melik-lik dia, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, umpan pendek lagi pada Dayat, melebar dari sisi tengah lapangan pertandingan. Sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini. Belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14, sana ada nomor 14 tampaknya. Ada Adrien Rabiot menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Umpan saja kepada Barcola, mencoba lewat satu pemain dari Paraguay. Kembali dipotong oleh pemain Paraguay dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Tampaknya tadi di sana ada Velas nomor punggung 2 tadi dari pemain Paraguay, Gustavo Velasquez, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, yang dituju adalah William Saliba, melebar dari sektor tengah pertandingan, umpan saja kepada Kunde, kerjasama 1-2 bersama Manu Kone, menahan bola sejenak Manu Kone, tarik lagi ke belakang kepada Kunde, melebar ke Dayot Upamecano, merangsek dia melalui Rabiot, mengulik dia, tidak jadi memberikan umpan, tarik lagi ke tengah, umpan 1-2-3 kepada Dayot, umpan ke William Saliba, melebar dia, memberikan umpan diagonal kepada Kunde, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya ada. Di sana kita lihat ada Dembele menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati satu pemain tadi, tidak jadi, memberikan umpan saja melebar kepada Dayot Upamecano, sambil berjalan-jalan dia menatap rekannya yang berdiri dari kotak penalti. William Saliba memberikan umpan selodoran, mampu dipotong tadi oleh Julio Caceres, menguasai bola sepenuhnya kepada Julian Sisu dari sektor kanan, masih berikan kepada passing pendek saja kepada Miguel Almiron, langsung saja selodorkan bola di area tengah lapangan pertandingan, namun bisa dipotong oleh para pemain Prancis. Dengan tenang kita lihat pendengar, memang sangat sulit bagi Paraguay untuk keluar dari tekanan dari para pemain Prancis saat ini. Kita masih nantikan Ousmane Dembele pendek saja kepada Kone ataupun kepada rekannya di sektor tengah ada Kone. Kita masih menantikan Dayot Upamecano menjemput bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke depan, di sana ada Barcola. Kita masih menantikan Barcola pendek lagi ke belakang kepada Digne, umpan pendek kepada Mbappe, Kylian Mbappe umpan ke sektor tengah, di sana ada Kunde, Kunde tarik lagi ke kanan, di sana ada Konu, umpan lagi kepada Ousmane Dembele dari sektor kiri serang ataupun pertahanan dari Paraguay, umpan ke mulut kawang, ada satu pemain Prancis sana, namun lebih dulu cocor oleh pemain, terjadi masih perebutan.

0: Tangkap bola berbahaya, namun berhasil disundul tadi. Kali ini Michael Olise melakukan serangan balik cepat dari sisi kanan, menekan dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Back pass dulu mundur ke belakang kepada Yulis Konde. Yulis Konde melebar dia, umpannya berikan kepada William Saliba. William Saliba kini melewati garis tengah permainan. William Saliba, back Prancis yang bermain di Arsenal ini, umpan saja kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne. Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba. Tidak terburu-buru pemain timnas Prancis. Umpan 1-2 Manu Kone dan juga Ousmane Dembele. Berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain. Berbahaya Michael Olise. Namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise. Dan jadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Olise. Hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar RRI, masih 0-0 kali ini. Walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay nomor 12, sudah melakukan tendangan di lewat garis tengah permainan. Terjadi cop duel tadi, dan kali ini kembali terjadi cop duel. Kali ini ada Miguel Almiron. Almiron melewati 1-2 pemain, namun sayang sekali pendengar, gagal tadi Almiron melewati para pemain timnas Prancis. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh kiper dari Prancis, Mike Maignan. Ya, sudah dilakukan. Michael Olise kini turun ke bawah menjemput bola, berikan kepada William Saliba. Masih Michael Olise kali ini melihat rekan-rekannya untuk membuka ruang maksud kami. Kali ini melebar ke sisi kiri, ada Lucas Digne. Digne masih bekerjasama dengan Olise. Olise mundur lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini ada Manu Kone. Manu Kone lewati garis tengah dan mendekati area kotak 16, berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele masih dibayang-bayangi oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis untuk melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Balcola. Balcola sudah memasuki kotak 16. Berikan kepada Lucas Digne. Pendengar, umpan matang tadi, umpan tarik dari Lucas Digne. Tidak mampu tadi, tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut. Dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gil. Kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Gustavo Alvaro memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso. Kembali akurasi umpan yang belum matang. Kali ini jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Jules Koundé, berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Koundé umpan saja melebar ke depan, berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan terobosan kepada Michael Olise. Namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali umpan terobosan yang cukup baik dari Ousmane Dembele kepada Michael Olise. Sempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan, berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar dia, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini masih mengontrol bola, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun sekali lagi pendengar, Mbappe kurang mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan terobosan tadi, sebuah bola lambung tadi mengarah ke jantung pertahanan Paraguay. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi. Tipis-tipis sekali, dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil yang pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna orange, celana orange dan kaos kaki berwarna orange. Namun sayang sekali pendengar, bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan tekanan. Ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2-3. Ah, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Sebuah serangan dari Michael Olise hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Michael Olise, berikan kepada Ousmane Dembele. Ah, sayang sekali tidak akurat umpan yang diberikan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza mengontrol bola, mundur saja, berikan kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Omar Alderete. Omar Alderete masih bermain-main timnas Paraguay di area pertahanan mereka sendiri, belum mampu melewati garis tengah permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dilakukan oleh Junior Alonso, nomor punggung 6. Siap-siap Paraguay, sudah menimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja tadi dilakukan oleh Junior Alonso, berikan kepada Velasquez. Kali ini ada Martin Caceres. Ah, Caceres tadi terjadi pelanggaran. Tampaknya nomor 12 Bradley Barcola asal Prancis, timnas Prancis, melakukan pelanggaran terhadap Juan Jose Caceres. Ya, dan tadi sempat terjadi benturan yang cukup keras, yang insiden berbahaya tadi yang dilakukan oleh Bradley Barcola, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning dari sakunya untuk kartu kuning pertama pada pertandingan hari ini bagi Bradley Barcola. Sudah memasuki menit ke-19. Kali ini pertandingan masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Bagaimana Anda melihat, Bung Cupri, jika kita melihat pertandingan ini tampaknya hanya monoton satu arah ya, Bung?
1: Iya, ya, sesuai prediksi ya. Kalau ya, kita mulai memang Prancis langsung ya mengambil catatan keserangan, dan terlihat juga beberapa kali umpan-umpan yang coba ditaruh ya di area belakang pertahanan. Ya, pertahanan dari Paraguay beberapa kali memang membuahkan hasil, tapi lagi-lagi akurasinya yang saya kira juga belum terlalu baik. Tapi di luar itu kita lihat Paraguay dengan 5 pemain belakang mereka plus ada 2 pemain yang kita lihat juga bertugas sebagai double pivot di sana, membuat memang bisa dibilang sangat-sangat penuh ya di lini tengah dari Paraguay, sehingga para pemain Prancis kita lihat bahkan Olise bergerak juga sampai ke kanan, berapa kali bertukar posisi dengan Dembele untuk bisa mencari ruang. Dan sejauh ini kita lihat pertahanan dari Paraguay sangat-sangat solid, dan ini saya kira menjadi modal yang bagus ya buat Paraguay, karena memang mereka praktis memang menunggu untuk bermain lebih bertahan.
0: Ya, sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh Miguel Almiron, namun sayang sekali Diego Gomez tidak mampu mengejar bola dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kiri pertahanan Prancis. Sudah dilakukan tadi oleh Lucas Digne. Lucas Digne masuknya berikan kepada Adrian Rabiot, namun dicocor saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis akan kembali dilakukan. Sudah dilakukan oleh Lucas Digne. Umpan saja berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan umpan lagi sodorkan ke depan. Kali ini ada Lucius Conde. Berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi. Berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan 1-2 dengan Lucas Digne dan Bradley Barcola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron. Kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay. Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba, dikawal tadi oleh Julio Enciso, direbut lagi oleh Matias Galarza. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi kontrol bola yang dilakukan Galarza. Jatuh bola di kaki Jules Konde. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berikan lagi kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone bersiap langsung tendangan. Ah, namun sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 25 meter Manu Kone, pemain Prancis yang membela AS Roma ini, lepas tendangan, namun sayang sekali melebar di sisi sebelah kanan gawang ataupun tiang gawang dari timnas Paraguay, dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Ousmane Dembele, deras datangnya bola, namun berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lucas Digne umpan kepada Ousmane Dembele, back pass lagi ke belakang, dikontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone. Manu Kone melebar ke sebelah kanan, ada Jules Konde. Jules Konde berikan saja kepada William Saliba. 1-2 dia dengan Manu Kone. Manu Kone kini mendribel bola, umpan dia melebar berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot umpan tarik mendengar. Ah, namun sayang sekali diblok tadi dengan Cobb Heading oleh Velasquez atau Gustavo Velasquez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Prancis dan akan kembali dieksekusi oleh Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti, sudah dilakukan deras datangnya bola, namun tidak ada yang mampu menyambut tadi umpan tarik dari Ousmane Dembélé, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan dengan itu juga Ilkis Tantasev akhirnya memberikan Henderson break pada pertandingan babak pertama ini. Sekali lagi Bung Jupri, jika kita lihat pertandingan babak pertama hingga menit ke-22 ini terkesan sangat monoton, dan juga memang Paraguay hanya menunggu momentum sehingga terjadinya ataupun menunggu adanya celah untuk serangan balik. Apa yang perlu dilakukan oleh Didier Deschamps untuk membongkar rapatnya low block dari Paraguay ini, Bu?
1: Ya, yang saya kira perlu dilakukan adalah mereka harus bisa lebih cepat ya. Aliran bolanya harus bisa lebih cepat, karena beberapa kali kalau kita lihat para pemain dari Paraguay ini begitu agresif. Begitu bola tadi mencoba masuk dari sisi kiri ataupun sisi kanan. Kita lihat bahkan ada 3 pemain sekaligus dari para pemain Paraguay yang mencoba untuk menutup ruang gerak. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan sejauh ini buat Paraguay, karena terlihat bagaimana mereka bermain agresif, bermain sangat disiplin dalam bertahan, dan kita lihat juga bentukan pertahanannya juga sangat-sangat solid. Itu yang saya kira memang menjadi kekuatan sejauh ini buat dari Paraguay sampai dengan 24 menit pertandingan. Di sisi lain kita lihat memang Prancis ya, Dembélé, begitu juga kita lihat Mbappe dan juga Olise, belum terlalu terjalin juga koneksinya. Karena Olise lebih banyak bekerja sama tadi dengan Koundé, tapi kemudian Mbappe belum terlalu ya, belum terlalu dapat kemisrinya. Saya kira ini yang mungkin harus dipertajam juga oleh para pemain dari Prancis, bagaimana juga Mbappe juga bisa dapat support yang lebih banyak.
0: Bung Jupri, jika kita melihat, apakah perlu ada shock terapi dari para pemain Prancis dengan melepas tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, Bung? Ini sebenarnya masih sangat kurang ya, Bung, tendangan tadi. Dan memang para pemain Prancis berupaya keras untuk mampu menerobos ke kotak 16, meskipun tadi beberapa kali kontrol bola memang kurang sempurna.
1: Ya, tadi kan ada satu ya, upaya dari
0: Manukone, ya, Bung,
1: Manukone, tapi memang belum ya, belum membuahkan hasil. Tapi kita lihat dengan begitu dalamnya pertahanan dari Paraguay, saya kira juga tembakan-tembakan jarak jauh bisa menjadi opsi. Artinya pentingnya juga bagaimana akurasinya juga harus diperbaiki lagi, karena kita lihat memang para pemain Prancis, mereka punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Olise punya kemampuan itu, Dembélé juga sebenarnya punya nilai plus di sana, dan Rabiot saya kira juga bisa menjadi opsi. Dan Mbappe saya kira fungsinya adalah bagaimana dia sebenarnya bisa menarik ya, menarik lebih ke dalam pertahanan dari Paraguay, sehingga memang bisa muncul ruang-ruang di dekat area kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Prancis. Karena situasinya sekarang dengan pertahanan mereka yang sangat solid, kalau tidak dibongkar dengan lebih gigih lagi, akan berat buat Prancis untuk bisa masuk lebih bebas lagi ke area kotak penalti. Karena sejauh ini kita lihat belum ada tembakan on target yang mampu dilepaskan oleh Prancis. Dan di Paraguay memang kalau kita lihat memang dengan bagaimana mereka bertahan sangat-sangat dalam, transisinya juga tadi beberapa kali telat juga. Jadi memang ini saya katakan tadi juga bahwa persoalan transisi saya kira akan menjadi PR buat Paraguay dengan bagaimana mereka begitu kuat dalam hal bertahan.
0: Ya, sebentar lagi pertandingan akan segera dilakukan, dan kali ini Orlando Gil sudah melakukan tendangan dan sudah melewati garis tengah permainan. Terjadi cop duel pendengar, namun sayang sekali berhasil dibuang oleh Adrian Rabiot. Hingga menit ke-26, skor masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis.
2: Baik pendengar, saat ini lempar ke dalam akan diambil oleh Julio Caceres. Dari sektor kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan jauh tadi, dipilih oleh Julio Enciso tadi. Direbut saja bola tadi, langsung dipotong oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan. Umpan saja, lempar saja ke sektor kanan, yang dituju adalah Koundé. Tarik lagi ke depan, dorongkan bola kepada Kajar sana ada Kone, Manu Kone mencoba merasai sektor pertahanan dari Paraguay, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dipotong oleh Almiron dapat yakini, cepat sekali Almiron mengisi sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba dia merasai sambil melakukan adu sepeda dari pemain Prancis, memasuki area kotak penalti, kini lagi tidak menjadi memberikan umpan, umpan langsung ke mulut gawang, namun bisa dipotong tadi oleh Konde. Kita masih menyaksikan terjadi lagi duel antara pemain Prancis dan Paraguay, mampu kembali direbut oleh Galarza, masih mengisi bola, umpan langsung ke belakang gawang, tidak jadi shooting lagi. Oh, bagaimana tadi Diego Gomez mencoba untuk meneruskan tendangan langsung tadi ke area pertahanan ataupun ke gawang dari Prancis tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang dari Prancis yang dijaga oleh Mac Maignan, dan sehingga belum menebar ancaman bagi pertahanan dari Prancis, dan kini bola masih mengalir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Barcola mampu lewat satu pemain dari Paraguay, namun bagaimana heading dia mengarahkan bola tadi ke area titik kotak 16 dari Paraguay tadi, namun aliran bola lebih deras dan keluar lapangan pertandingan, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana pertandingan sudah memasuki menit ke-28 ini, namun belum ada ancaman yang berarti ataupun cukup serius dari kedua tim. Kita masih menantikan penguasaan bola, sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja, sudah lewati di garis lingkaran tengah pertandingan dan dilakukan, namun proses sepenuhnya oleh Digne, tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, lewati dia kotak penalti tadi, sudah keluar umpan saja kepada Konde, lebar ke sisi kanan, serang dari Prancis, ada Dembele merasa umpan pendek saja kepada Olise, pendek lagi, tidak jadi kepada Miskin Lakumul gawang. Oh, tidak ada teman yang menjemput. Bagaimana Julio Cesares pemain Paraguay langsung merangsek dan membuang bola saja ke depan, dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya oleh Prancis. Ada Adrien Rabiot umpan ke depan, yang dituju adalah Barcola, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, tidak jadi dan mampu dia menguasai bola sepenuhnya, dan kembali dicuri oleh pemain Paraguay, dan tampaknya sebelum melepaskan umpan tadi, pemain Paraguay ini Almiron mendapat tadi gangguan dari pemain Prancis sehingga tidak menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Barcola tadi memang sempat melakukan gangguan kepada duel Almiron dari sektor tengah pertahanan Paraguay tadi, dan masih menyisir beberapa. Memang kita lihat pemain-pemain dari Prancis ini setelah tadi hydration break tadi, memang ada beberapa pengarahan ataupun instruksi dari kedua pelatih, baik dari Paraguay maupun dari Prancis, untuk menentukan bagaimana skema pertahanan mereka untuk memperkuat, dan kini penguasaan bola sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, masih meletakkan bola tadi, mundur 3-2-3 langkah tadi, jaga gawang. Orlando Gil sudah lakukan tendangan ke sektor kiri pertahanan Prancis, ditanduk saja tadi oleh Diego Gomez, terjadi lagi perebutan, di sana ada Koundé, dan terjadi pelanggaran tampaknya terhadap Manu Koundé tadi, dilakukan oleh Almiron, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya oleh penjaga gawang Mike Maignan dari sisi kiri pertahanan Prancis, melempar saja kepada Koundé, coba memberikan umpan tadi kepada Dembele, tidak jadi, masih menahan bola Dembele, mengelip luka, umpan pendek saja lagi kepada Koundé, umpan lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, masih Olise mencoba mengutik atau melewati dua pemain dari Paraguay, coba dia membalikkan badan, tarik lagi kepada Dembele, umpan langsung ke mulut gawang, ada Mbappe, oh, tidak terjangkau ataupun tidak mampu tadi dijangkau. Bagaimana umpan crossing yang cantik sebenarnya dari Dembele, tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappe yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini. Namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembele tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi, terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay, tidak jadi, mampu dikasih sepenuhnya oleh Julian Ciso, merasa dia mencoba melewati Upamecano tadi, namun hanya menghasilkan lempar ke dalam, karena memang sebelumnya bagaimana daya Upamecano ini berhasil memotong bola tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi atau dihadapi oleh pemain dari Paraguay tadi dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Sudah dilakukan Caceres ke depan tadi maksudnya kepada Leo Enciso, namun bagaimana memang sulit tampaknya Enciso untuk menerima lemparan tadi yang dilakukan oleh pemain dari Caceres sehingga menghasilkan tendangan. Sudah dilakukan pertandingan Mike Maignan kepada Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Kane, Manu Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, umpan lagi kepada William Saliba, melebar dia ke tengah, ada Dayot Upamecano, lebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Dembele, umpan terobosan tadi, namun masih bisa dipotong lagi-lagi oleh pemain-pemain dari Paraguay. Masih melikluk dia dari sektor kiri tadi, masih ada kepada Alonso. Melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri tadi, maksudnya kepada Galarza, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Saat ini kita mencoba membangun serangan dari Prancis. Umpan tadi, Rabian pulih sebelah, langsung sudi Rabian. Bagaimana tendangan percobaan Rabiot tadi dari sektor tengah pertahanan dari Paraguay ataupun berjarak kurang lebih 30 meter dari gawang Paraguay, namun bola hanya melambung di atas gawang dari Paraguay dan memang cukup sulit tampaknya pemain-pemain Prancis ini untuk membangun serangan melalui tendangan-tendangan langsung ke arah mulut gawang dari Paraguay tadi. Saat ini justru terjadi pelanggaran dilakukan oleh William Saliba terhadap Leo Enciso di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun di sektor garis benteng pertahanan dari Prancis ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ada dua pemain ataupun tiga pemain dari Paraguay yang akan mengeksekusi tendangan. Kita masih menantikan, tampaknya ada Miguel Almiron ataupun nomor 8 Diego Gomez yang bersiap-siap untuk eksekusi tendangan bebas ini. Sementara itu kita masih melihat ada 4 hingga 5 pemain dari Paraguay yang ada ataupun yang sudah berada di area kotak 16 dari. Sudah dilakukan umpan saja, oh, dipetik saja bola di udara tadi oleh penjaga gawang dari Prancis tadi. Ada Mike Maignan dan tampaknya juga wasit Dio Puluit, karena memang tadi sempat ada kontak fisik para penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan bersama dengan Alonso, sehingga lagi-lagi tampaknya pertandingan dihentikan sementara dan kini bergulir kembali melalui kaki-kaki pemain Prancis. Di sana ada Rabiot mencoba mengutih sejenak dia dari sektor kiri, serang mereka, umpan saja kepada Lucas Digne, umpan lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, mampu dia melalui satu pemain dari Paraguay dan dapat gangguan tampaknya dari pemain Paraguay tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Dan sebelumnya memang bisa dilanggar tadi dan tampaknya memang terjadi lagi adanya duel fisik tadi, dorongan dari Kylian Mbappe setelah ia dilanggar. Namun memang beberapa pemain dari Prancis dan Paraguay juga mencoba untuk menenangkan untuk kedua pemain ini, sehingga tampaknya memang intensitas serangan dari Prancis memang cukup membuat para pemain-pemain dari Ayam Jantan ini harus cukup bekerja keras. Bagaimana kita melihat satu lagi peluang, tentu gangguan yang dilakukan oleh nomor 14 pemain asal Paraguay tadi, ada Andres Ubas, untuk mengganggu bagi Kylian Mbappe yang memang hingga masuk ke menit ke-35 babak pertama ini belum mampu menerobos akselerasi dari sektor pertahanan dari Paraguay. Kini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain Prancis ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter keluar kotak 16 dari Paraguay. Tampaknya kita melihat di sana ada satu pemain dari Prancis nomor punggung 11, sana ada Miguel Olise, siap-siap dia, ada 5 dan 6 pemain Prancis sudah lakukan umpan belakang, oh, terjadi lagi dua di oleh kotak penalti dan lagi-lagi dibuang tadi atau dicocor saja bola rebound ataupun bola liar tadi di garis mulut gawang dari Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Dan saat ini Mane Dembele dari sektor kanan sudah melakukan tendangan melengkung. Ada dua pemain Prancis di sana, namun gagal. Namun bisa digolek Konde, langsung shooting. Oh, bagaimana tadi sepakan dari Konde. Kita melihat pemain nomor punggung 5 ini juga memperkuat tim Barcelona, tidak mampu menggetarkan jalan dari Paraguay dan bola justru mampu tadi diamankan oleh penjaga gawang dari Paraguay. Bagaimana Orlando Gil memang pada babak pertama ini bekerja cukup baik karena menjaga beberapa kali tembakan, shooting, bahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Prancis ini, sehingga belum bisa amankan tadi Prancis untuk membukukan gol yang pertama di pertandingan babak yang pertama ini. Sudah menguasai bola sepenuhnya, masih memegang bola tadi, sudah meletakkan di rumput lapangan pertandingan. Tampaknya Mike ataupun Orlando Gil, penjaga gawang Paraguay, sudah lakukan tendang saja jauh, mengarah melambung ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mampu dikuasai sepenuhnya. Di sana ada Galarza, umpan pendek 1-2 kepada Diego Gomez, namun bisa dicuri oleh Kone. Nomor punggung 5 ini merangsek dia, mencoba mengaluri ataupun merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Paraguay. Umpan saja ke Dembele, melik-lik dia, umpan klasikalnya, oh, bisa lagi dipotong oleh pemain Paraguay. Masih jauh dari tekanan dampaknya pemain-pemain Perancis ini. Balik lagi kepada Mike Maignan, penjaga gawang Perancis, umpan saja chipnya kepada nomor punggung 4 dari Upamecano. Umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya, ada William Saliba, dorongkan saja bola ke tengah. Di sana ada Koundé, Koundé tarik lagi ke belakang tadi maksudnya, namun bisa dicoret oleh Paraguay. Umpan saja ke tengah, ada Julius Enciso dari Paraguay, mampu kembali curi. William Saliba dikuasai sepenuhnya oleh Mikel Olise dari sektor tengah pertandingan. Mikel Olise mampu lagi kembali dipotong oleh pemain dari Paraguay. Kini giliran Paraguay. Di sana ada Miguel Almirón, merasak dia dari sektor kiri pertahanan Perancis, melilit dia, mendapat dua kawan pemain Perancis, umpan seorang kawan ke depan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh rekannya, ada Diego Gomez, tarik lagi ke belakang, menguasai bola sepenuhnya. Oh, tidak lagi, oh, lagi-lagi bagaimana kontrol pun penguasaan bola yang kurang sempurna tadi dari Diego Gomez, yang sebelumnya juga mendapat pengawalan satu pemain dari Prancis tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang sudah lakukan jauh saja. Ada Kylian Mbappe cepat saja, umpan lagi pada Dembele, berhasil rekan penalti, langsung shooting Dembele. Oh, lagi-lagi tendangan percobaan dari Dembele tadi, setelah sebelumnya akselerasi dari Kylian Mbappe dari sisi kiri pertahanan Paraguay mendapat umpan terobosan yang cukup cantik, mendapat satu pengawalan dari Alonso, namun bisa dia melewati dengan membalikan badannya tadi dan melakukan shooting ke dalam, dan masih sulit tadi menembus jala pertahanan dari Paraguay. Sementara itu, saat ini saat lagi waktu Indonesia Barat sudah memasuki menit ataupun jam pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian maka juga bertepatan dengan memasuki azan ibadah sholat subuh, khususnya bagi umat muslim untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan juru sudah dilakukan Dembele ke mulut lawan, tadi ada satu pemain depan sini coba menerima umpan tadi, namun lagi-lagi kita saksikan tampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi meneruskan heading dari tendangan sudut Dembele, sehingga lagi-lagi pengawalan cukup ketat dari Leo Caceres memang menyulitkan bagi Kylian Mbappe tadi untuk menerima umpan tendangan pojok dari Mane Dembele. Kita masih menantikan bagaimana pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Tentu Perancis masih sulit untuk menembus benteng kokoh pertahanan dari Paraguay. Sudah memasuki menit ke 39-40 detik ini, sudah dilakukan Orlando Gil jauh saja ke depan, yang dituju adalah Diego Gomez. Tadi ada Julio Enciso tadi mencoba untuk menyambut namun gagal. Ah, kini terjadi lagi bagaimana duel di udara tadi maksudnya dilakukan oleh Julio Enciso, namun dianggap lebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang Prancis tadi, Julio Enciso, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Sudah dilakukan pendek saja kepada David Upamecano, dorongkan bola kepada Rabiot, masih melilit dia Rabiot, merangsek dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan ke depan yang dituju adalah Barcola, lewat satu pemain, dorongkan ke belakang Barcola kepada nomor punggung tadi, nomor punggung 12, kembalikan kepada Barcola ataupun Koundé, masih melilit dia, mencoba merangsek dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Manu Koundé, umpan saja kepada Dembele, merangsek dari sektor kiri, umpan lagi kepada Koundé, belas bola sana, umpan crossing, kembali digagalkan oleh nomor punggung 3 tampaknya pemain dari Paraguay tadi, Omar Alderete. Main yang memperkuasa Netherlands ini kembali menjadi benteng kokoh pertahanan Paraguay. Kita masih menantikan justru tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Prancis nomor 11. Di sana ada Mikel Olise. Sementara itu ada 4 bakal 5 pemain dari Prancis yang siap menampung tadi umpan dari Olise. Sudah lakukan melengkung saja, alir bola ke mulut gawang, kembali lagi digagalkan oleh pemain belakang. Namun kini ada Koundé, umpan lagi mulut gawang dari Paraguay, membentur lagi, kembali kepada Koundé, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay, kepada Olise, umpan ke mulut gawang. Oh, dengan menjatuhkan badan dan menyambut bola tadi, penjaga Mike Maignan menyelamatkan bola, memeluk bola dengan erat. Kini kembali Paraguay justru membangun serangan. Di sana ada Galarza, mampu dia melihat sejenak, mencoba melihat rekannya yang

0: krusial kepada Koundé, tarik lagi ke kanan. Di sana ada Mouad Boungou 7 tampaknya kita lihat. Tarik lagi ke belakang kepada Koundé. Lil Udiam mencoba melatih dua pemain dari Paraguay. Ah, gagal lagi kepada Dayot. Namun lagi kembali kepada Dembele dari sisi kiri pertahanan dari Paraguay. Mendapat dua pengalaman dari Paraguay. Umpan lagi kepada Koundé. Kembali kepada Dembele. Namun lagi-lagi bola bisa sliding ataupun dibuang tadi pemain Paraguay. Kita masih menantikan. Kini kembali kita masih melihat Mikel Olise menahan bola sejenak, umpan dorongkan bola ke sektor tengah. Di sana kita melihat ada satu pemain Perancis yang mencoba membantu. Ada Lucas Digne masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpankan dorongkan bola lagi ke sektor tengah. Ada Dayot Upamecano. Upamecano tidak jadi memberikan umpan justru kepada Koundé dari sektor tengah pertandingan ataupun pertahanan dari Paraguay. Masih Koundé langsung shooting, masih melambung. Bagaimana shooting dilakukan, percobaan dilakukan oleh Manu Koundé tadi sehingga jika memasuki menit ke 43 skor kacamata 0-0 masih untuk kedua tim.
1: Ya, mendengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay dan pada kesempatan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Jauh datangnya bola lewat 3,5 permainan namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Lucas Digne, Digne nomor punggung 3. Berikan saja kepada rekannya, ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano mendekati 3,5 permainan, mendribel bola dia. Kepada siapa bola akan diberikan, masih melihat rekan-rekannya dan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja pendek berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kembali melebar. Kali ini ada 4 lebar bola menyisir dari sebelah kiri penyerangan atau sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, maksud kami timnas Paraguay. Dan umpan saja berikan kali ini ada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé sudah melewati ataupun memasuki kotak 16 namun berhasil direbut oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza umpan back pass dia berikan kepada Velasquez. Velasquez berikan kepada Omar Alderete. Namun ternyata Omar Alderete kali ini berlari kencang kali ini. Nomor 3 maksudnya kepada Julian Siso, disodorkan saja bola ke depan berbahaya namun berhasil direbut tadi oleh Dayot Upamecano. Kali ini ada Olise. Olise umpan pendek saja berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini melebar ke sisi kiri penyerangan Prancis, berikan kepada Pedro Barcola, dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Barcola masih menggiring bola dia. Barcola kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini utak-atik bola dia, mundur back pass ke belakang, maksudnya kepada rekannya ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot membantu serangan kali ini. Back pass lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Umpan terobosan kali ini, umpan 1-2. Rabiot tendangan langsung. Ah, namun sayang sekali pendengar.